0: 8.02 minit pagi. Selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang.
1: Sehari itu pagi hari 4 trio pagi way kita pagi itu.
2: Pukul lain ngau kami tiga akan naik ke pihak Madenel ngau aku Nancy ke
1: tau pagi itu.
2: Tahu ke alam cuma jemput tai leh.
1: Tahu ke nama Gaby lah.
0: Gaby ya. Tukar-tukar. Dah kawai. Tunjuk pula ke Nancy baru.
1: Ya, kakak. Okay. Kita mesti topik pagi tu. Makan selama. Tapi kita pagi tu lagi buka kau ngau gawai. Gaby ngau Ken. Nama pengawal TDS tua di kerja kita rambau gawai tu tadi. Dan pengawalnya pedih samat.
2: Konsi-konsi
1: kerja. Kerana ke komen kita bahawa Facebook YFM Iban. Tentu ya nanti bahawa kita hanya tadi pengawalnya. Nanti maya gawai lah. Pedih sedia saya ke kita. Jadi Gaby nama?
2: Aku lama aku nak nyambut gawai tahun-tahun. Jadi ke udah-udahnya. Suruh bantuan tabas. Nak nama?
1: Asur nama?
2: Manduk tabas.
1: Manduk tabas.
0: Manduk tabas pula?
2: Manduk tabas.
0: Nak nama manduk tabas?
2: Jangan tak nak nama. Lepas kita nanti ngemuan confident deh. Nanti ngemuan pengharap hati.
1: Gede kan?
0: Angku. Angku. Aku sisi pengawal kena temu aku. Ngupak. Mana nama aku pengawalnya?
1: Aku nak menemu ngupak. Nanti kan nyadik ke kot ya kita. Bapa aku nak agak pedih sama Gamal ya.
2: Anda ajak ke upak baik pula.
1: Nak pedih sama ngupak. Nyamai sepai ko. Mela yang nemu lah. Mela upa.
2: Mela sikit percaya aku kai.
0: Mela okey.
1: Ya. Mela manu. Mela semua boleh.
2: Tang tanya ngami upa nya nak ko. Ngesan ne una apa mali re.
1: Ruas dan
2: dan.
1: Ruas ni ruas. Gagak ruas. Gagak asi ruas.
2: Oh, nan mus kalainya. Nan nama patak.
1: Janda aku nemu dia. Meli meh tau ke ngandal korea aja.
2: Kati kita bala pelinga. Komen now ngarap ke bala pelinga kita mega tau telefon mega Ken ne. Kita tiga beranau ngobala bala pelinga kita
0: Tau.
2: Jadi 082-258-634 tau ke 082-258-633. Pelama aku atuk pulai ke Rino. Rino ke tu? Bisa gelik hati. Nyangka sekedar ada kita ke Rino. Nyangka asal tua berapi berapi rapuh. Kayunya.
1: Nadai gas lah.
2: Nadai gas. Bisa kini. Aku bisa itu bekerja.
0: Bagi saya tu. Dia di negeri kan. Ini yang saya kena. Tanya.
2: Nah, pulai ke rasa orang dap. Berapi gua rapu kayu apa? Atau ke sila ke laki asu ngelepiak kayu apa?
0: Sehingga selalu memenggeri kita itu sekarang berapi ya, segi giasnya apa ya?
2: Enggak bisa bala peringa kita kini harus telefon kita.
1: Atau kamu gak komen Facebook YFM Iban.
0: Okay, kita main ke lagu dulu seberapa macam komen bala peringa kita yang ngau-ngau kangau bala peringa ya. Lagu dari Rocky Rozelle ngau Nickel Mujah tu. Tabin.

Banyu barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiba kanya. Tolong, me bisnes kaban. Enti ada duit kat beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ilah kita nyua barang, sidak ya akan nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

0: Okay, bercerita pasal gawai leban kita emang musim gawai itu SSL kita pagi itu namanya pengawak ke pedis di kerja.
1: Dah bisi benda Facebook tu sekadar orang ke bisi komen tu bisi komen bawah Facebook YFM Iban nama pengawak ke tanya tu ni nguji benda komen mimin ini tu selamat pagi gawai ku ya selamat hari gawai lagi pemisi tu di Beram ya tu pulai nuju bilik drempo ku ya nyak nyamai kita empo kuli kita empo bos ku ya nyamai ke kita sama ngintik diri ngintu melautai berkemas dalam bilik ada komen mayu aku ya pemain drempo pisian dalam bilik tebah lagu gawai Ricky komai ko ngemas bilik sampai nebah lagu Ricky Anderson tu deh
0: dua dalam satu kan.
1: Siti kita ke gawai radio tu nanti maya kita pulai gawai ni nama nak asuh orang jadi MC asuh orang nebah lagu kita
0: di DJ jadi technician banyak kadang-kadang
1: mungkin aku kalau asuh orang rumah panjai aku mai orang kita ke gawai RTM tu tadi okay seminat mau berjaku dan nemu nyambung wire
0: nyambung speaker
1: ngecok akhirnya kemarin nemu ya rangga-rangga ngapa betul-betul aku
2: okay mbak anggai bala peningat ke dekat telefon tau telefon dia kami berkongsi di tau kita berkongsi cerita ya entah setelah hari kita baru tamak bilik entah okay ni nemu
0: ya baru ya pegawai tahun tu
2: boleh ngagak tahu apa bisa kini cerita
1: ngada bisa cerita sebab nen baru-baru masuk rumah tua sebab asuh hantua ngagak tu dan kebenaran di dalam
2: sikit rasikan tua
0: tua mana
2: tua mana
0: untung mah
2: ok entah
0: bisa
2: bala peningan kita
0: ya uji nyot kawan peningan kita ke pagi tu
2: hello
3: Selamat hari gawai kaki kita tiga.
2: Selamat hari gawai. Siapa ngau beranau tu?
3: Kimben tu hari Ruban tu.
2: Orang Ruban. Tentu dah bisa cerita na orang Ruban na.
3: Bisa cerita kalau kerja ngau malam main lah.
2: Ya. Okay.
3: Jadi dalam tahun 2020 lah.
2: Tahu kursi.
3: Mainnya kemarin aku pergi di Betuang. Di Betuang lah jadi mulai dengan tua. Tua induk, tua laki semua lah. Jadi pagi gawai jadi tua kena mudah. Jadi kuyang dengan aku. Kena lagi anak ambil uluh kena. Kena ngulun.
0: Biruas.
3: Kena ngulun lah. Jadi aku tu kebun. Lepas nak jauh mana. Tapi aku dah kebun tadi. Nah indah bisik uluhnya dia agak. Kari baik pulai tadi. Tak aku bela. Aku terfikir begini aku kan mantap buluh tu. Ni pun ni untuk
0: pun lah. Sebenarnya sikit dia kalau ngambil buluh lah. Ngambil was.
3: Kalau dia apa yang kena ingat sebab bisik ngambil buluh tak nak ingat.
0: Kalau dia nak ingat. Lama dah.
1: Lama
3: dah. Jadi pun ni ke ujung. Jadi lah mati aku dia sama. Okay. Patutlah mantap. Kalau tak semua kita salah. Aku hati aku dia enggak. Tetap aku buluh tadi. Jadi baik aku pulih ke rumah. Datang di rumah ni kadinya. Tu aku kindo mantah. Enggak aku apa wok yang nak aku tahu yang apa kan untuk aku ya
0: lalu terima
3: untuk ruang itu salah jadi baru boleh kata di atas boleh ke baru hanya kita kenang gol kita lepas kita itu jarang hidup kita bekerja dalam bantu lama dia negeri
2: aman
3: jadi nyala penanggol ya lepas itu anak ingat kai tak nak nama utang nak ingat nyala kita kenang gol cerita ini itu ngambil ruasnya
1: berkini ke atas ke baru hanya tu tadi tuan aku tu ngajak aku tu kena nemu ngai aku tu
3: nyala aku tadi aku dah lepas itu nanti nuan ngambil bulu lah pedak nak atas ke baru hanya nanti ya ke baru hanya tadi nggak ke tak nom sih ke dia pegak apa nama dia lagi bersih dawannya dah buluhnya kan bersih dawan dia buat isi buluhnya tidak tak nom tunjang lagi nyak palok aja ke baru ke yang pat lagi ya nguas kurangnya lo lagi kena ya ke ke tuzangnya.
1: Ah, baru ke nama.
3: Uji kita kalau berarti kita ambil ruah di pasar. Ya ke kuningnya ke baru ruah. Ya ke biru uji ke hijaunya ke atas. Jadi di mantap aku tadi ya ke hijaunya di atas, jadi ke kuning boleh baru ke atas ni nak tuzang.
1: Ni dalam kedamai deh tadi sitiannya aja.
3: Aku bodoh aja, bisi dua itu tinggi itu menambil aku utang. Yang mata tunsang magang.
1: Tunsang magang. Tahu. Kau mai kebodoh ni, gim sambung ruas ni tadi, enam sambung. Tidak
3: ada tunsang, tetapnya salah. Salah tunsang. Alu baru aku boleh kata di atas boleh baru.
0: Danyar, alu ada kenapa ruas ni tadi buluhnya?
3: Nah, dah kenapa orang nak tinggal kena api, kena kuat. Ulih aku kena tarian, tarian macam tadi. Dari segi cara tu ngambil segi salah.
1: Kenyak
3: kau ya, lepas lagi keingat dengan apa itu bapa dah kerja, lo ngambil bulu apa ketau kau kembali ada bulu tunsang. Kenyak kau dah ngupak pantau. Ngupak pantau tu dan ngupak pantau jadi tinuan kalau kebaru aku pantapkan lagi lucu kurang. Ngupak pantau tuan.
1: Patut nyen bapak pogok bandua nyen ke tanya kita ini oleh kita ini.
3: Aau. Jadi kita berarti kita beli rukas buat tamu-tamunya.
1: Ya.
3: Besi ya ke kuningan, ya ke selalu, ya ke baruah lah.
1: Ya ketua ya ke baruah.
3: Ya ke pengenanya.
1: Okey,
3: terima kasih. Terima kasih.
1: Mana? Mana?
0: Selamat gawai.
3: Okey.
0: Dengar ni, Gibi. Penemu barunya. Jadi dia seorang ambil buah. Anak sekali ya, anak tunsang.
2: Nasi
0: enak
2: mantap
0: tebu terbaik. Lain. Kelalau punya nang kalau tebu ngebulu wa. Ya kelalau punya.
2: Kau mengkal.
1: Orang putih yang kelalau mah. Bulu angkat tebu.
2: Okey,
0: bisa
2: kini bala
0: peninga
2: kita dekat
0: berkongsi
2: cerita ya.
0: Ya, dan telefon ke kami 258-633-634 pagi tu.
2: Ya, ke pagi tu.
0: Kita bukai ban tahu moga sida kindo lebih.
1: Ya,
0: ni orang negeri tu nak ya selalu ya lawan dan ni. Datang di rumah Fajar gitu. Ngobrol tua anak kelima pagi dah keluar dapur.
2: Ya, pukul 4 dah dan ni.
0: Nah.
1: Kadang kalau ketemu dan ni lu pukul 4, lu meri babi. Kalau kau bagas badan tua,
0: babi gigi tinduannya, benar-benar kau pakai babi.
1: Aku benar-benar ngelih
0: babi. Benar-benar ngelih
2: babi.
0: Pukul 3 hari ni hari. Merengkan ni. Okey, lagu hari Kimara Band, Joget Rami Gawai.

Hai, aku Dorinda Dora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM, nak ngira dini alai diau, ngarap tahun tu, mai pengaga pengelantang ngau berkat, ngagai kita semua. Gayu guru gerainya mai, senang lantang nguan menua.

0: Lagu kena kita beri semangat agar tidak kenurun ngabang pagi itu. Lagu Ritodi ngabang.
1: Ya deh. Agi bisi papa ko ya kenurun ngabang sore itu.
0: Okey.
1: Kelebih agi ya ke tidak sempat satu ngah dua leban.
0: Oh,
1: satu ngah dua. Mungkin pengawal Dreampo dah kian ngah Gaby.
0: Oh betul.
1: Pengawal kita bar baru meh kita empo. Mungkin pengawal. Tu aja kemanya kita oleh limpang ni tadi.
2: Ya. Ya, ya. Anak kurang bisa melah pinang mereka
0: sore itu. Open house mereka sore itu.
2: Iya.
0: Nah, si open house lumai tu lagi.
2: Ya, balak ni ngah atau telefonnya kami kita berkongsi cerita engkau bisa balap ni ngah kita kini kem ya 082258634 082258633 peninga ino kita pun tau mega ya kelipari peninga laki kita ke pagi tu anda lemau ya telefonnya kami. Kita engka bisa ketubah ya engka ngagai rumah tua kini begawai ngon tua kini ya
1: okey tu bisa komen dari Jessica Itan. So pagi trio pagi ku ya di bau mana sobat terubah berpulai begolai ngon tua so ya nyumai nyumai ya segi kaja nyumai ku ya. Dipandu ya kari manua kacama sayur campur manua menua inang tua laki ya namanya tadi segi cun ya kau ya manua tunya deh okay manua ayes tu dan siti pemendis diasuh sedang tua nyambut pengabang kau ya bedah mis tama temuai nyonya lai utai daripada mua temuai tak bakar bersapit
2: nama
1: nama ke ya nah engkau nak kalah begini ke nama tu ke ya mua temuai bakal bersapian engkau dah sama lagi yang kini mua temuai yang benar ya
0: yang bergemar pelabak kuna
1: di
0: sini ya, namanya seorang kena kena yang campur kecamanya nak campur lagi ya saya ku tuan lagi gelas
2: oh
0: iya bergemar
1: kebukaan nyamuannya ni bersapir benda ya.
0: Okey, Harry Mary pengawal yang ke pemadu namanya tusah dikerja ya. Maya pengerami ya ingat ke maya ke dasuhan tua yang mungkus cang. Tau ke tucuang ku ya. Itu ke tempiak orang jari. Ya. Nak nyati-nyati cang ke digagak. Tang nasib gak dia tu bisa ke main tunjuk sebelah tamu ku ya. Ya nyamai.
1: Oh ne. Siti lagi nanti bakal orang ke lagi belian ne. Bisa tape ke bakal ketupatnya kena orang.
0: Awas.
1: Miring ni nama
0: kini kan? Nama hanya
1: kini nama tu ni.
0: Jadi mahu saya ko
1: kenal miring ni.
2: Nak ko
1: tu gay.
0: Kau
2: kena
0: kau ni buat. Nak kau ikut. Kau tadi kau ni buat nak. Ngejogi. Kamu kami dua tu ngarap dede tu ai gay. Kamu nanya dede nyogi ko tahi.
2: Aku kan orang pasal. Kamu ni kedai tadi. Nanti seorang ke rumah panjang ngagak jalan nak makun mau.
1: Nya pediasnya ngagaknya. Tak ke nyamai digagak pada aku lah gini sobat rendai kan
0: ngogi rendai
1: rendai kena kena beras jar ngagaknya deh maka popcornnya ya beras beras ke padi padi ya saya ko
0: padi ya
1: di angkat korang kali angangan dan ya tepuk dia dah lalu nyadi lah rendai ni tadi nemu lagi bi rendai
2: nemu ko
1: rendai nemu lah namanya nah
2: rendai betul
1: rendai oh kena miring ya ya ke bakar popcorn ya
0: rendai
1: rendai lama dah nak nyo lama dia dia ni negeri nyo dah nemu nama tadi
2: ya enggak bisa orang telefon kini ada
0: berdau sih, Ren.
2: Ya, ngarap kita telefon, ya. Bisa ke cerita kita pagi itu.
0: Terima kasih, Ren. Ya, aku ini, nah, lo bisa, orang. Ini, jangan kau tuh, Kak. Halo.
3: Halo.
2: Ya, siapa nggak beranau, tuh?
3: Jimbuan, tuh.
2: Nah, ini Jimbuan.
3: Alimbang.
2: Oh, apa jawaban Alimbang dia, nah? Oh, ini nggak ke kami ngena RTM klik, pelabakku, nah?
3: Semua kawan kita lah, JJ.
0: Semua kawan.
2: Bisa cerita kini? Bisa cerita kini dekat di kunci ngau bala peninggal kita?
3: Bisa. Saya kerja tak aku. Enggak jalan aku dia. Enggak jalan. Enggak
1: jalan.
0: Enggak jalan. Enggak jalan. Enggak jalan. Enggak jalan.
1: Tahu ke perjalanan jalan? Pengenal jalan.
3: Abang kita nggak mata jalan semua agaknya. Mau jasman tua.
2: Ngau pian
3: Dia semua buka ada arah rupa semuanya. Nggak ada
2: Selangor. Nggak ada Selangor Aw uliah menyak challenge ngau Aldenia ne. Hello.
3: Okay, semua kawan yang kita ke. Awal.
1: Semua kawan Jimun.
3: Semua kawan lain. Sama-sama lah.
1: Aku agak jalan.
2: Kening agak jalan.
1: Nombor tak ketemu aku tu.
2: Kau meh.
1: Nombor agak jalan. Nibar ke jalannya. Nak nombor.
2: Ya.
0: Nibar ke jalan.
2: Aw, mukat. Nak nombor agak pukat. Okey. Ngagai bala peningan kita. Kaki dekat kongsi. Cerita ke pagi tu. Kau telefon dengan kami. Bak konti. Ya, ngambil ke bisik diringa bala peringat kita ke Bukai ke Benuang Ngirok pagi ke pagi tu ya.
1: Tak apa aku gawai dia tu ke nyamai gi lah montang gi TBC namanya tiket ke belawa manual dan beli bekas ubah ni tadi ini kita ke
2: nyayat kiri
1: giga nah nopi kiri nah
0: ya
2: nanti kebaka aku tertakut nyayat main manual bergegetar lah pun nak mati manualnya.
1: Okay, berkon.
0: Nah, jadi kari lambatnya nih. Ah, kita mesti peninggal okay. Kita itu. Baru telefon kita ni muji nyaut kangau tu. Hello.
3: Hello.
0: Siapa tu? Selamat
3: pagi.
0: Pagi.
3: Hari sibuk dosen tok nak. Nombor ini siapa siko ni?
2: Ada ni Uka Sam Herken Bunya.
3: Ken Michael. Okey, selamat pagi. Berita nama cerita tu ke Kunti.
1: Cerita mai gawai tu tuan.
0: Cerita gawai.
3: Ya. Saya pasalnya tadi dah.
1: Pasal
3: ngambil ruas.
1: Ketiga.
3: Asal nama kita kan ya, asalnya aku asalnya yang tua aku nemu dia ngambil ruas. Dom kan aku. Ngantai kau ingat dia dulu. Ya, anak salah ambil ke. Anak salah tebak dah. Anak tuncang nyak lebih. Nda tahu kena sayan nak anak ya.
0: Okey, dia tunjang lah. Nyer.
3: Ya, kayak nak bisi daun ke mati yang nangkuat ya nyanya ke betul me si kuningnya dah sem tanya no. Nyak ke guna. Ke pok baru tu nya tunjang nya kuning dol ko. Dia tanya bainya. Nda tahu guna apa. Buat kena sayan tu ya.
1: Aone.
3: Dia ingat aku datai dia. Ba kena jauh dari kami nya. Kami ni tu mayor ruas dia tu. Toko besar kami. Kami aku dah nya ne. Baik balik rumah. Peda ya, tuntut ke tuntut ada ruas ya mendak. Mendak sama pintu peda ya.
1: Benar yang
3: peda ya. Aku ya urutom ambil ruas.
0: Gawat
3: banyak. Gawat banyak ke kena bisik ke matinya nangkop ke gaduan ngan dah. Pada ya aku betul-betul dua. Kau fikir dia ngambil salah. Kau yang nak kau. Nak lah kau. Dua tiga kali aku berfikir kami lagi salah lagi. Nggak ada guna mata lagi. Pasal aku nurun ngambil.
1: Nurun baru kita ini.
3: Kenal banyak kenal mansuah ada.
0: Dia tahu dah mansuah
3: nama tuai. Maya kawai maya kenal mansuah babi nama semua lah.
0: Dia tahu dah pas lah ni.
3: Ah?
0: Dia tahu dah pas kok.
3: Okey. Ni.
0: Ni kenal lah.
3: Buluh nya kena dai dah ambil.
2: Okey.
3: Sudah nya kena sikit. Ege dah tu. Yang pasang agak sebut ke pan tu tadi ngaga jala.
1: Kau.
3: Nemu dia ngaga jala duam ke. Ngaga jadi bula mentua lagi. Mari ibu suang tau lah kan tu. Oh,
2: mayu tak mentua nya ne. Mayu ujian.
3: Ya, mak.
1: Pemaga.
3: Tanya lagi dok. Nyanda nama ngaga pukat ke dia. Ngaga ngaga nemu di ngeri nemu ku kopi ke dia. Terus terang mah. Tok mungkin dah temu aku laban sebab pi jalan tu jaga nuan deh. Dia nak tembok lagi mali ke.
2: Oh.
3: Ya mesti ketemu dalam tirai kejampan ngagak sebulan dah tembu. Nggak datai sebulan dah tembu ke sama jala tu dah. Ya nggak tembu lama ngagak sampai 3 bulan bertembu. Nah. Nak tahu kamu tu apa? Yang tu aku nubuat
2: deh. Balik
3: nama anda nemu ngai kebula. Oh. Nah, daerah tapi nemu sama kawai kita di sana.
1: Sama kawai.
3: Ya, mas. Nanti ngabang dari itu. Pulai lagi.
1: Nanti itu.
2: Nanti orang ngau kami tiga.
3: Nada salah kita kak Jawa kita, tengah Jawa dah gitu.
0: Nada sama ya, nada tay.
3: Pinya kita jauh lain, agak Jawa sesuai semak kita lain mamat kami itu.
2: Ya.
3: Tapi kita mampu kita lah. Nada salahnya tu.
2: Nah,
3: pergi lah. Terima, dah dapat
2: sini terima. Nampu jadi dia kami lima sekian.
3: Lah.
1: Ago. Okay. Selamat pagi ya.
3: Okay lah. Terima kasih ya. Terima kasih. Itu pesannya tadi, komennya tadi lah.
2: Oh iya.
3: Okay, sama gawai kita tinggal.
0: Sama gawai.
3: Yes, bye.
1: Siapa? Jimbun tadi? Gitu.
0: Jimbun tadi, ne?
2: Iya.
1: Oh.
0: Hari buka?
1: Sibuk.
0: Sibuk?
2: Orang sibau.
0: Oh, orang sibau.
1: Jadi, kita ngambil ruas, ne? Nanti apa yang kemada. Ruasnya, ruas anang ngambil ketuai, ngambil ke poda, sedang-sedang lah, tiap poda adanya, engkau nak, ya lah ya. Anang ngambil ketuai, tang, ya ke bisi baka poda-poda, ya dah. Manis.
0: Oh, manis.
1: Lulun kita ingin nanya manis, kau apa, kau mana?
2: Atau, hari nepeng, tu, apa lagi nepeng? Jadi, ya kak mentua ketai, pali pulut girau bak kali, jadi rendai ku ya.
1: Padi pulut.
2: Padi pulut ya.
1: Ya merendai. Padi ya. Buka enggak ya
2: nak? Nak aku lemu. Nak kau gunji. Tahu gunji kita tiga pula lagi kakak popcorn.
0: Popcorn apa?
2: Popcorn.
0: Popcorn. Dengar aku.
1: Popcorn. Pop rice ya, bukan popcorn.
2: Ya.
0: Okay, dengar kasih lagu dulu hari Zulid ngomanca atau ulah Maya Gawai.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru gerai nyamai ngambil semua kitai ke bebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan harap ke semua kitai nyaga pengerai diri serta pengelikun diri maya nyambut hari gawai. Maya mangsa yang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kitai.

0: di Sidian, di Kemri Selamat Hari Gawai, ngagai kita semua, kayu buruk, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Rilison Layang dekat Meri Selamat Hari Gawai ngajak semua kita ke Masa Dayak dan ngira bah dini-dini alai harap

harap kita nyaga penglikon jalan mah. Bila bos kita nya terima mengasai dirinya lelak atau ke ngasai diri MC sebesar benih yang ke bisa udah ngelaban air beram anang driba dulu.

0: padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita yang susah, tahu ngasuh rumah panjai kita ngos, tahu ngasuh rumah kita ngos, ngawak masa itu nyadi, tahu menusah kita pengawak kita kekap rami gawai pun tinggal penusah. Jadi ngajakutnya sekali lagi kumerik selamat dari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie.

0: Terantang tawa gawai lagu dari Ricky Anderson pagi tu hujung kejam kita kurang lebih 8 minit ya. Pukul 9 pagi.
1: Okey, nyata tiba penghujung program trio pagi Y kita ke pagi tu. Terima kasih kita kau dah komen.

0: Tu bisa hari kalau seminggu tu hari belawit idli.
1: Belawit.
0: Belawit ke ya. Depoi kenawin. Ngupa ke ya. Ngupa pantu.
1: Oh.
0: Penis di kerja ya. Main gawai. Nama agak. Engkau lebam duri kini nih.
1: Upa pantu ke duri ya. Upa pantu je nih.
0: Duri ni upa pantu. Pendias mah. Apa pendias ke ngupa nih. Nanti kita kena nama pedih.
1: Ya, nanti kita nama pedih. Memang semua pengawal pun pedih. Di kerjaan dia nama mana. Dia tuat landia. Saya dia, mesah
0: dia. Pejam pun dia mah. Dia lupa ya.
1: Oh.
0: Hari Paul Watt tu. Di ujin tua.
1: Gemak padi.
0: Gemak padi ya. Oh. Ngenak lanji.
2: Lanji.
0: Lanji lupa aku. Hari Umai. Kira sejam perjalanan ya aku ya.
1: Pemautai.
2: Pemautai.
1: Oh, sejam. Tuhan sengaja gini nak. Kan kunci ya. Kerian nak melantau aku tu.
2: Mama tuan tua semua. Oh, nanti kita bak penuduk sida semua. Nama keku. Nama mak dah buai orang
1: kita. Ya, bansa tu. Namanya mancal tu nya. Masa tu cali. Sigi ya ke namanya kan nguji
0: ke
1: berduaan ya.
0: Lelah. Nama ayah boleh menantu ialah yang pun ke berdua.
1: Oh.
0: Menantu ketua untuk aku ya, berdua ya. Aku sebab
1: ya. Ya, kau jahit kau pernah ya. Nah.
0: Saya awak dah.
1: Oh. Tak ada ya, saya aku menantu. Lek ke menantu ya. Namanya nemung rejab ngawak.
0: Ya.
1: De rupanya de menua. Ya, ya.
0: Okey, terima kasih yang kita ke ada komen, enggak ada telefon. Apa segmen kita ke sekali itu?
2: Okey, terima kasih yang agak kita muka peningah sama dah gawai. Ngarap ke kita ke ngabang sekali itu nyaka penglikun, buka aja penglikun rempu atau penglikun apa dapur ke bagi kepala kita Indo. Apa sungai-sungai muka engka mandi ba sebelah penaik lagi ya. Jaga penglikun ke bihagi ba ai ke deras udu hujan de tau sama-sama nah ke bihagi kita ke bisi anak tau ke ngena perahu nya ke mindahkin kita.
0: Selamat pagi ngagi kita semua, bye bye
2: bye.

0: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
1: Ustazah Nur Atibah Rosin,
2: saya nak melontarkan satu pertanyaan kepada kita semua. Di manakah Allah di hati kita? Kadangkala dalam kesibukan kita seharian, kita sering kali lupa bahawa kita ini ditadbir dan dicipta oleh Allah Ta'ala. Kita ni hamba yang sebenarnya sedang berjalan di atas dunia. Satu masa nanti kita akan kembali kepada Allah. Nahnu abna'ul akhirah. Kita ini putera-puteri di akhirat. Kita ini kampung kita nanti akhirat. Kita akan kembali ke akhirat. Dekat dunia ini kita ibarat sedang berada dalam satu medan yang Allah berikan satu-satunya untuk kita mengumpul amalan. Allah berikan sumber-sumber dunia untuk kita teruskan kehidupan. Allah bagi harta. Allah bagi rumah tangga. Allah bagi anak pinak. Allah bagi kerjaya untuk kita usahakan. Tetapi kadang-kadang kita leka dan ralik dengan modal-modal kehidupan yang Allah bagi, sehingga kita melupakan terus tujuan akhir kita dan kita lupakan yang memberikan segala nikmat ini kepada kita. Maka saya tanya sekali lagi, di manakah Allah di hatimu? Macam mana kita nak melihat perkara ini? Kita nak bermuhasabah. Kadang-kadang kita sibuk dengan kesibukan sampai kita hanya berikan sisa waktu saja. Sibuk dengan kerjaya sampai solat pun di hujung-hujung waktu saja, baca pun laju-laju, khusyuk tak khusyuk letak tepi. Kerana sibuk dengan kerjaya. Sedangkan kita usaha untuk dunia tanpa meninggalkan dan menyia-nyiakan ibadah wajib kita. Tapi kita pula sebaliknya utamakan segala yang Allah bagi kat dunia sementara ni, dan kita yang menyia-nyiakan kewajipan-kewajipan tersebut. Maka sebab itu sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi kita tanya, di manakah Allah di hatimu? Kerana yang pertama, sepatutnya kita mengutamakan untuk meletakkan Allah di dalam hati kita, melebihi kecintaan kita kepada makhluk dan harta benda yang lainnya. Jadi bagaimana kita nak memupuk perasaan cintakan Allah dan mengutamakan Allah dalam kehidupan kita? Yang pertama, menjaga kewajipan-kewajipan kita dulu. Solat lima waktu, betul-betul kita khusyuk dan khudur. Betul-betul kita fokus. Tinggalkan dulu hal-hal lain dekat luar. Ni tengah solat pun masih fikir nak masak apa hari ni. Baju raya tahun ni tema warna apa. Dalam banyak-banyak masa Allah bagi seharian, time solat lah nak fikir. Al-maklum lah, solat pun dengan imam. Ikut je lah imam tu. Fikirannya melayang-layang walaupun jasad di atas sejadah. Jadi pertama, nak meletak Allah dalam hati ni, jaga dulu solat tu. Sebelum kita nak bincang yang lain-lain lagi kan, jaga dulu solat lima waktu, laksanakan dulu dengan khusyuk itu. Yang kedua, untuk mengembalikan hati yang fokus kepada Allah juga, kita kena menunaikan solat sunat tahajud. Kerana solat sunat tahajud ini dilaksanakan pada waktu malam, pada waktu awal pagi, di saat kita tidak disibukkan dengan kesibukan urusan ketika siang hari. Kalau siang hari mungkin agak susah untuk kita memberikan fokus. Banyak urusannya, banyak bisingnya ya, hingar-bingar suasananya. Tetapi pada malam hari, pada awal pagi, 1/3 terakhir malam tu, di saat semua orang tidur, sunyi sepi, di saat hati kita sedang lunak, pada waktu itu lebih mudah ya untuk kita bermuhasabah, meminta ampun. Jadikanlah tahajud sebagai salah satu kekuatan untuk menjaga hati dengan Allah. Dan yang ketiga, kita nak menjaga hati dengan Allah Ta'ala, kena bersihkan hati tersebut. Kerana hatilah tempat jatuhnya pandangan Allah kepada kita. Ya, maka macam nak bersihkan hati? Istighfar, minta ampun pada Allah dan cuba menghindarkan daripada penyakit-penyakit batin, antaranya riak, takabur, ujub, sum'ah dan sebagainya. Maka mudah-mudahan dengan meletakkan Allah dalam hati kita, terpandulah setiap urusan kita dan akhirnya kita akan dapat bertemu Allah di akhirat nanti, menghadap wajahnya dan kita dapat masuk syurga Allah. Yang pastinya dekat dunia ini, usahakan dulu supaya Allah berada di tempat pertama dalam hati kita. InsyaAllah.
3: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
4: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.

0: Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda semua pendengar yang kini sedang dengarkan Sri Aman FM menerusi frekuensi 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi bertemankan saya Azima, insyaAllah selama 3 jam ini sehingga pukul 12 tengah hari. Apa khabar kepada anda semua? Dan semestinya masih lagi yang bercuti. Selamat bercuti bersama keluarga tersayang. Spektra 912 warnai harimu edisi hari ini, Khamis 4 Jun 2026 bersamaan dengan 18 Zulhijjah 1447 Hijriah. InsyaAllah saya Azima akan mengongsikan pelbagai info perkembangan semasa untuk anda semua pendengar Sri Aman FM. Yang tengah bersarapan, selamat bersarapan, selamat menjamu selera. Yang tengah bekerja, selamat bekerja, selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi masing-masing, saya Azimah mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Baik, 9.23 minit pagi, ada 2 jam lebih lagi kita nak bersama tu. Baik, selepas tu kami akan kongsikan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong. Tapi jom kita warm up dulu. Pagi lagi tu kita dengarkan lagu dendangan daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza berjudul Kesuma. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
1: Spau 99.5 MHz.

9.29 minit pagi. Kembali lagi bersama saya Azimah dalam Spektra 9.12 Warna Iharimu jam pertama untuk hari ini Khamis 4 Jun 2026 bersamaan dengan 18 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, 9.29 minit pagi, saya Azimah nak kongsikan berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong hari ini, Khamis 4 Jun 2026. Baik, untuk bahagian Sri Aman pada sebelah pagi ini diramalkan hujan di beberapa tempat, manakala pada sebelah petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat, dan pada sebelah malam untuk bahagian Sri Aman diramalkan hujan di beberapa tempat. Manakala untuk bahagian Betong pada sebelah pagi ini diramalkan hujan di beberapa tempat, pada sebelah petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat, dan untuk bahagian Sri Betong pada sebelah malam diramalkan tiada hujan. Baik, ia adalah ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong hari ini Khamis 4 Jun 2026 bersamaan dengan 18 Zulhijjah 1447 Hijriah yang telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Sekiranya kita nak tahu lagi lebih lanjut berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian masing-masing, bolehlah singgah ke laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita dengar hari itu ramalan cuaca, kita hari itu kebanyakan ramalannya hujan pada sebelah pagi di beberapa tempat untuk Sri Aman dan Betong, petang kelak ribut petir di beberapa tempat juga. Jadi anda ada boleh susun atur aktiviti dan perjalanan anda sekiranya ada yang nak berjalan ke jarak yang jauh ke, naik ke Sibu ke, ke Betong ke, dari Sri Aman nak naik ke Kuching, ke Kuching turun ke Sri Aman kah, ke Betong kah, kita orang bolehlah ramadah bersedialah mengikut ramalan tu. Hujan di beberapa tempat akan berlaku untuk hari ini. Jadi pandu cemas jiwa selamat, kita sediakan payung sebelum hujan, kata orang. Mundah kena hujannya, jangan laju gilat rebing, slow-slow, yang penting kita selamat sampai ke destinasi yang dituju dan berjumpa dengan insan-insan tersayang yang kita nak jumpa. Ya, apa-apa pun, saya Azimah mendoakan keselamatan anda yang tengah di jalan raya, ya, dalam kenderaan, sekira di mana saja anda berada, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa selamat.

Baik, 9.32 minit pagi. Saya nak kongsikan satu info yang diperolehi di portal berita RTM yang bertajuk harga RON 95, RON 97 tanpa subsidi turun 20 sen dan 30 sen. Situ kami nak sharekan sedikit kepada pendengar-pendengar Seri Aman FM. Harga runcit tanpa subsidi bagi petrol RON 95 serta RON 97 dan diesel di Semenanjung turun antara 20 hingga 30 sen seliter, manakala RON 95 bersubsidi di bawah program Budi Madani kekal RM1.99 seliter bagi tempoh 4 hingga 10 Jun. Menurut Kementerian Kewangan, penurunan harga runcit itu menjadikan RON 95 tanpa subsidi kini pada harga RM3.72 seliter, turun 20 sen, dan RON 97 tanpa subsidi RM4.35 seliter, turun 30 sen. Manakala harga runcit diesel tanpa subsidi juga turun 20 sen kepada RM4.67 seliter. Selaras dengan formula mekanisme harga automatik APM, harga runcit petrol dan diesel bagi minggu ini diturunkan berikutan penyusutan purata harga pasaran antarabangsa minggu terdahulu. Ia adalah menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan. Walau bagaimanapun, katanya di situ, penurunan harga runcit minggu ini tidak menandakan pasaran petroleum global kembali stabil. Sebaliknya, masih terdapat risiko tinggi harga minyak mentah dan produk petroleum kekal tinggi dalam jangka sederhana. Baik, sekiranya kita nak baca kediri, bolehlah singgah ke portal berita RTM. 9.34 minit pagi, jom kita layan Naim Daniel dengan lagu persembahan daripadanya berjudul Lelaki Gila. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi. Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

mengikhlaskanmu bagai memaksa kematian sebelum ajal. Seperti hujan yang tiba-tiba berhenti, padahal telah mencurahkan segala galanya. Seperti siang yang terpaksa berundur, memberi ruang kepada malam. Padahal ia sudah menerangi seterang-terangnya. Seperti daun yang rela gugur, padahal pohon telah menjulang setinggi-tingginya. Seperti kita yang pernah berbagi bahagia. Kini,

9.40 minit pagi. Anda masih lagi ditemani saya Azimah dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu jam pertama edisi Khamis 4 Jun 2026 bersamaan 18 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, selain di frekuensi 89.5 MHz, anda juga boleh tonton kami menerusi Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM dan juga akaun YouTube Sri Aman FM. Menerusi RTM Klik, senang aja kita orang boleh muat turun aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar masing-masing. Jadi kita orang boleh dengarkan kami di mana saja anda berada secara percuma. Baik, semestinya hari tu masih lagi cuti. Bolehlah kita orang share apa aktiviti kita orang di mana-mana saja anda berada, yang tengah meluangkan masa bersama ahli keluarga bercuti di mana-mana. Boleh kongsikan saat-saat indah anda di komen, di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Bolehlah sekali arong orang ada sampaikan salam anda, ucapan hari gawai anda kepada rakyat, kan taulan keluarga yang jauh di mata namun dekat di hati, di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Jangan lupa juga, boleh juga kita orang request lagu kegemaran untuk kita bersama-sama berhibur sepanjang kita bersiaran dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu.

0: Baik, di sini saya nak kongsikan satu program akan diadakan di Dewan Suara Sri Aman pada 14 Jun 2026 kelak. Boleh jot down dah kalender kita orang. 14 Jun 2026 di Dewan Suara Sri Aman akan diadakan Hari Menderma Darah 2026 sedunia. Masanya 8.30 pagi hingga 3 petang. Jadi bolehlah kita orang bersiap sedia dari segi fizikal dan mental untuk sama-sama kita menderma darah kepada penerima-penerima darah yang memerlukan darah. Jadi di situ kami nak kongsikan kriteria sebagai penderma darah kelak. Untuk yang berminat, yang nak mencuba, bolehlah pastikan anda adalah berumur 17 tahun hingga 70 tahun. Berat badan melebihi 45 kilogram. Sebelum nak menderma darah pada 14 Jun kelak, pastikan anda tidur minimum 5 jam. Minimum 5 jam. Pendek katanya adalah mestilah tidur mencukupi. Mungkin tak kurang tidur, si dapatlah, kerana akan mengganggu sistem badan anda. Di situ kami nama ada lagi, jika umur 17 tahun, kita orang perlu kebenaran bertulis daripada ibu bapa atau penjaga. Jadi yang untuk berumur 61 hingga 70 tahun, setidaknya perlu kesihatan tahunan. Baik, dari sebagai segi kesihatan, kriteria sebagai penderma darah, sihat tubuh badan, tiada masalah kesihatan, tidak mengambil ubat-ubatan, dan semestinya sebelum derma darah, ya, pastikan kita orang pergi makan dulu. Makan dulu kaya baru kita orang pergi derma darah. Baik, 9.44 minit pagi. Jom kita berhibur dengan lagu dedangan daripada Aizat, Sungai Loi. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
1: Strong 93.2 MHz.
2: Anak adalah anugerah yang tidak ternilai. Mereka tidak meminta untuk dilahirkan dan mereka juga tidak wajar menjadi mangsa penderaan.
3: Setiap hari, masih ada anak kecil yang menangis dalam diam kerana didera secara fizikal, emosi maupun seksual.
4: Sebagai masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab, jangan tutup mata, jangan berdiam diri, lindungi mereka sebelum terlambat.
5: Jika anda syak berlaku penderaan terhadap kanak-kanak, laporkan segera kepada pihak berkuasa terdekat.
4: Kanak-kanak berhak untuk hidup dengan kasih sayang dan selamat. Bersama kita hentikan penderaan, lindungi masa depan mereka.
3: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Sri Aman FM.

0: utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

9.52 minit pagi. Anda masih lagi ditemani saya Azimah dalam Spektra 9.12 warnai harimu. Jam pertama untuk hari ini, Khamis 4 Jun 2026 bersamaan dengan 18 Zulhijjah 1447 Hijrah. Baik, terima kasih kepada anda yang masih lagi tune bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi untuk hari ini. Baik, insyaAllah pada pukul 10 pagi kelak, kita akan ikuti berita dunia 10 pagi dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Jadi jangan lupa juga kepada anda pendengar-pendengar Sri Aman FM kini yang tengah dengarkan kami, apa kata kita orang boleh drop komen salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. InsyaAllah saya akan bacakan selepas jam 10 pagi nanti. Jangan lupa juga selitkan lagu kegemaran anda untuk kita sama-sama berhibur dalam Spektra 9.12 warnai harimu jam kedua selepas ini. Baik, jom kita berhibur dengan lagu dendangan daripada Noh Saleh berjudul Terbang. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.

0: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa di dengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi.
2: Buli bukan gurauan, dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak Pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Lagu-lagu hiburan dengarkanlah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Rusia Vladimir Putin menzahirkan penghargaan tulus kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim atas lawatan khas Sri Paduka Baginda ke Moskow bagi menyerikan sambutan Hari Kemenangan Negara itu bulan lepas. Duta Rusia ke Malaysia, Neil Latipov berkata, peningkatan dialog peringkat tertinggi antara Rusia dengan Malaysia itu jelas mencerminkan trajektori positif dalam hubungan dua hala. Sultan Ibrahim melakar sejarah sebagai Ketua Negara Malaysia pertama dijemput sebagai tetamu kehormat bagi menghadiri sambutan ulang tahun Hari Kemenangan ke-81 di Moskow. 1.5 juta orang maut setiap tahun disebabkan makanan dicemari bakteria, virus, parasit atau kimia berbahaya. Kanak-kanak golongan paling terjejas. Amaran itu dikeluarkan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Afrika dan Asia Tenggara sahaja menyumbang hampir 3/4 daripada keseluruhan kes penyakit berkaitan makanan di seluruh dunia, selain mencatat kira-kira 60% daripada jumlah kematian di peringkat global. Sementara itu, bekas pengarah Badan Gizi Nasional Indonesia, Dr. Insinyur Dadan Hindayana ditahan. Pakar entomologi itu dan dua timbalannya diberkas di Jakarta semalam. Pegawai di Pejabat Peguam Negara, Sharif Sulaiman Nahdi mengesahkan mereka akan dikenakan pertuduhan melakukan jenayah dalam pengurusan program tersebut. Program itu menyediakan makanan percuma kepada lebih 61 juta orang sehingga Mac lalu. Namun, puluhan ribu pelajar dilaporkan jatuh sakit sejak mula dilaksanakan Januari tahun lepas. Dewan Perwakilan Amerika Syarikat meluluskan resolusi mengarahkan pengunduran tentera negara itu dari perang terhadap Iran. Resolusi itu disokong 4 anggota Republikan yang turut menyertai anggota Demokrat. Namun Presiden Donald Trump mempunyai kuasa veto untuk menolak sekiranya resolusi itu turut mendapat kelulusan Senat. Dalam pada itu, Trump melihat rundingan Amerika Syarikat dengan Iran sedang berjalan dengan amat baik. Ia berpotensi menghasilkan keputusan positif seawal hujung minggu ini. Penilaian beliau bagaimanapun berbeza dengan pandangan Menteri Luar Iran, Abbas Araghchi. Menurut Araghchi, saluran komunikasi dengan Amerika Syarikat masih terbuka, namun tiada kemajuan ketara dicapai dalam rundingan bagi menamatkan konflik di Asia Barat. Sementara itu, Israel dan Lebanon bersetuju melaksanakan gencatan senjata. Menerusi kenyataan bersama, kedua-dua pihak bagaimanapun menekankan bahawa kononnya perkara itu hanya boleh dicapai sekiranya berlaku penghentian sepenuhnya serangan oleh Hezbollah. Israel dan Lebanon juga bersetuju mewujudkan zon percubaan melibatkan pengambil alihan kawalan sepenuhnya oleh tentera Lebanon ke atas wilayah terbabit tanpa penglibatan mana-mana kumpulan bukan negara. Jerman buat pertama kali gagal memperoleh kerusi dalam Majlis Keselamatan PBB. Portugal dan Australia menerima lebih banyak undi bagi mengisi dua kerusi yang diperuntukkan kepada Eropah Barat untuk penggal bermula 2027. Menerusi pengundian rahsia dijalankan dalam Perhimpunan Agung PBB, Portugal dan Australia masing-masing menerima 134 dan 131 undi. Manakala Jerman yang telah berkhidmat selama 6 penggal hanya memperoleh 104 undi. Menjelang Piala Dunia 2026 seminggu lagi, Algeria mencipta kejutan apabila menewaskan Belanda 1-0 dalam perlawanan pemanas badan. Dalam aksi di Rotterdam, gol tunggal dijaringkan Hash Moussa pada minit ke-86. Sementara itu, para penyokong dilarang membawa botol air isian semula ke dalam venue Piala Dunia. Perubahan dasar saat akhir oleh FIFA itu akan memaksa penonton membeli air minuman berbotol di stadium. Sehingga bulan lalu, kod tata kelakuan rasmi stadium FIFA masih mengandungi klausa yang membenarkan penonton membawa botol plastik Lusinar yang boleh digunakan semula dan berkapasiti sehingga 1 liter ke dalam stadium. Bagaimanapun, garis panduan itu kini telah dipindah. Akhir sekali, Jose Mourinho akan kembali mengendalikan Real Madrid sekiranya Presiden Club Florentino Perez dipilih semula dalam pemilihan Ahad ini. Mourinho menyertai Real pada 2010 dan menguruskan kelab itu selama 3 musim sebelum meninggalkannya pada 2013. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

10:12 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda semua pendengar yang kini sedang dengarkan kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz Inspirasi Berinformasi. Dan anda kini sedang ditemani saya Azimah dalam Spektra 9-12 warnai harimu jam kedua edisi Khamis 4 Jun 2026 bersamaan dengan 18 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, terima kasih kepada pendengar-pendengar yang masih lagi tune bersama kami di Sri Aman FM seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini 10:12 minit pagi. Baik, kepada yang tengah bersarapan ya, selamat bersarapan, selamat menjamu selera sik kira di mana saja anda berada, di rumah, di premis makanan, selamat menjamu selera dari kami di Konti Sri Aman FM. Yang tengah bekerja, selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah sekiranya di mana saja anda berada, kerana kerja itu satu ibadah. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi masing-masing, saya Azimah mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Baik, amin angka dah kami, dah pendengar-pendengar kita, dah drop komen salam setidaknya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. InsyaAllah selepas ini saya akan bacakan komen-komen anda. Bagi yang belum lagi drop komen salam anda ya, bolehlah berbuat demikian. Drop komen kita orang, sampaikan salam gawai anda, salam sayang, salam rindu, segala-gala salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Tag setidaknya supaya setidaknya alert dengan salam anda, dan setidaknya pun boleh reply juga salam yang kita akan sampaikan di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dalam masa yang sama juga, kita orang bolehlah request lagu kegemaran anda untuk kita sama-sama berhibur pada hari ini Khamis, selama sejam lebih je lagi kita bersiaran dalam Spektra 9-12 Warnai Harimu. Baik, sedikit perkongsian yang saya nak sharekan kepada anda semua menerusi yang kami peroleh itu di Facebook Unit Promosi Kesihatan Bahagian Sri Aman. Kepada anda-anda yang masih lagi bercuti, yang ada ke lapangan sebentar, marilah saya nak sharekan berkaitan dengan Aedes. Bolehlah kita orang yang berkelapangan hari itu memandangkan masih lagi cuti ya, bolehlah luangkan sedikit masa untuk periksa dan pastikan tiada air bertakung di dalam dan di luar sekitar kediaman anda. Antara yang boleh anda lakukan adalah periksa pasu bunga, tutup bekas air, jangan ditandah hanya terlopong macam ni aja. Buang air bertakung dalam tayar, longkang dan bekas terbiak. Selain daripada, pastikan kawasan rumah bersih dan bebas tempat pembiakan Aedes. InsyaAllah dalam masa 10 minit aja kita boleh lindungi keluarga daripada denggi. Sama-sama kita luangkan masa lebih kurang 10 minit lah untuk memeriksa dan pastikan si ada air bertakung di dalam dan juga di luar rumah kita. Kerana Aedesnya si milik tempat, di rumah teres kah, quarters kah, rumah kampung kah, rumah bengelo kah, di mana-mana ajaknya akan membiak sekiranya ada tempat-tempat untuk mereka membiak. Jadi manfaatkan hari cuti anda hari ini dengan meluangkan masa lebih kurang 10 hingga 15 minit lah untuk memeriksa kawasan-kawasan dalam dan luar rumah. Jika ada air bertakung, bolehlah buangkan, gosok-gosok sental-sental sekejap kata orang. Ia adalah sedikit perkongsian daripada bahagian pendidikan kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: 5 MHz.
1: Minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda yang baru jak tune bersama kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Dan anda kini sedang ditemani saya, Azimah, dalam spektra 9.12 warnai harimu jam kedua untuk hari ini, Khamis 4 Jun 2026, bersamaan dengan 18 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi tune bersama kami di Sri Aman FM. Sekira kita dengarkan kami menerusi frekuensi 89.5 MHz, yang tengah dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click, yang tengah dengarkan kami dalam kenderaan yang tengah menuju ke destinasi anda. Ya, saya Azimah mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat, jiwa selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Baik, saya nak menyapa rakan pendengar yang dah drop komen dan salam sidak di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan David Ikom, Nyamadah, selamat pagi, selamat bertugas DJ Azimah, katanya. Selamat pagi, selamat bertugas juga kepada kita, David Ikom. Katanya lagi, semoga sihat dan murah rezeki. Terima kasih DJ, sama-sama. Doa yang sama juga kepada anda, David Ikom. Semoga sihat dan murah rezeki juga, dan juga ucapannya ditujukan kepada pendengar-pendengar kita di Sri Aman FM. Apa-apa pun, terima kasih David Ikom atas kiriman ucapan anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Pendengar kita yang seterusnya, Azlan dan semestinya, dengan emotikonnya di situ, dengan ucapan salam DJ Azimah, selamat pagi, selamat bertugas, katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi, selamat pagi juga kepada kita, Azlan. Terima kasih dengan ucapan itu. Ramli Lee dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullah, selamat bertugas. Moga sihat ceria-ceria selalu bersama rakan pendengar setia Sri Aman FM. Selamat mengopi semua, katanya. Selamat gawai yang sikaban belayan nyambut hari gawai. Oh ha, katanya. Terima kasih Ramli Lee atas ucapan anda. Seterusnya, pendengar kita Dublin K Baja dengan ucapan selamat pagi dan selamat bertugas DJ Azimah. Selamat pagi juga kepada anda. Terima kasih atas ucapan. Dublin Kebaja, mana lagi? Ceria-ceria selalu. Panas cuaca di Batu 15 Kuching Serian, katanya. Salam buat CMS Fred, Sindown AD, Indo Kanowit, Bulan Pengerindu, Masnah Loso, Jaitun Ace, Biah Biah, Peter Tingkau, Poli Masing, Rachel Merikan, Mary Uban Martin, Shasha Amanda. Salam ceria buat semua, katanya. Terima kasih DJ Sri Aman. Sama-sama, diharap rakan-rakan yang disebutnya tadi tengah sama-sama mendengarkan siaran kita pagi ini. Apa-apa pun, terima kasih Dublin K Baja atas ucapan anda. Pendengar kita yang seterusnya, Rashidah Idi dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat pagi, selamat bertugas, katanya. Cuaca panas. Selamat pagi, selamat mendengar Sri Aman FM, katanya. Selamat berhibur semua. Putar lagu Rindu Aku Rindu Kamu daripada Dara Ayu. Terima kasih DJ Azimah. Sama-sama. Rashidah Idi nak dengarkan lagu dendangan daripada Nina Carlina, Rindu Aku Rindu Kamu. InsyaAllah selepas ini saya akan mainkan lagu permintaan Rashidah Idi. Tapi sebelum, ya, jom kita berhibur dulu dengan lagu dendangan daripada Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.

0: Anak adalah anugerah yang tidak ternilai. Mereka tidak meminta untuk dilahirkan dan mereka juga tidak wajar menjadi mangsa penderaan.
1: Setiap hari, masih ada anak kecil yang menangis dalam diam kerana didera secara fizikal, emosi mahupun seksual.
2: Sebagai masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab, jangan tutup mata, jangan berdiam diri, lindungi mereka sebelum terlambat.
0: Jika anda syak berlaku penderaan terhadap kanak-kanak, laporkan segera kepada pihak berkuasa terdekat.
2: Kanak-kanak berhak untuk hidup dengan kasih sayang dan selamat. Bersama kita hentikan penderaan, lindungi masa depan mereka.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Sri Aman FM.

Baik, sebelum 41 minit pagi, yang tengah bersarapan ya, semestinya kita cuti tu akan dipenuhi dengan aktiviti makan kuda-kuda sambil-sambil beloya, kata kita nak di dapur rumah kah, yang tengah makan di premis makanan ya, selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah.

0: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa di dengar kau, Eji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Coba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Coba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi. Sepuluh 48 minit pagi. Anda kini sedang dengarkan kami di Sri Aman FM dalam Spektra 9-12 Warnai Harimu, jam kedua edisi Khamis 4 Jun 2026 bersamaan dengan 18 Zulhijjah 1400.

Kau sedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: apa lagi?
1: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Nyaman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.

11.15 minit pagi. Masih lagi boleh temankan saya Azimah dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu untuk jam ketiga edisi hari ini, Khamis 4 Jun 2026, bersamaan dengan 18 Zulhijjah 1447 Hijriah.

Baik, sini di sini saya nak war-warkan berkaitan dengan ketidaktentuan kita pun cuaca tu. Sebagai ibu bapa, kita perlu sentiasa peka dengan perubahan fizikal dan tingkah laku anak-anak. Sekiranya ada anak-anak anda mengalami gejala-gejala seperti demam, tiada selera makan, ruam di tangan, ruam di kaki, jangan tunggu lagi, segera akan dapat rawatan di fasiliti kesihatan atau klinik yang berdekatan. Dan asingkan anak dengan segera daripada adik-beradik atau kanak-kanak lain untuk menghentikan rantaian jangkitan HFMD. Di situ dah mumpuk balik lah kata orang penyakit HFMD tu. Hands, foot, mouth. Anak anda demam, hilang selera makan, ruam pada tangan kaki, bolehlah ngembak sidaknya ke klinik kesihatan berdekatan. Kerana kini tu tengah apa nama, kita banyak melakukan aktiviti ngembak anak-anak di luar, di tempat awam. Jadi jagalah kesihatan anak-anak kita selain daripada kita juga. Peka dengan keadaan semasa anak.

0: Baik, 11.18 minit pagi. Terima kasih kepada pendengar yang telah pun drop komen anda di ruangan komen Facebook Sui Aman FM. Pendengar-pendengar kita yang lain juga dialu-alukan untuk drop komen anda di ruangan komen Facebook Sui Aman FM. InsyaAllah saya Azima akan bacakan dari semasa ke semasa. Jom kita berhibur dengan Mimi Fly, Temberang. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sui Aman FM, inspirasi berinformasi.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: 11.26 minit pagi. Kita baru saja dihiburkan dengan lagu dendangan daripada Ahli Fikir yang berjudul Dua Kali Lima. Semoga terhibur semua pendengar Sri Aman FM. InsyaAllah pada pukul 11.45 minit pagi kelak, saya akan kongsikan info solat bagi Zon 6 untuk Muslimin dan Muslimah. Tapi sebelumnya, jom kita berhibur dengan lagu dia dengan daripada Misha Omar, I Don't Like You Anymore. Tapi kita dengarkan dulu, Joe Flizzo 501.
1: Lagu baru.

0: FM.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Strong 93.2 MHz.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk

0: 11.50 minit pagi. Kita dah sampai ke penghujung Spektra 912 Warnai Harimu edisi Khamis 4 Jun 2026 bersamaan dengan 18 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, sebelum saya Azimah melaburkan tirai Spektra 912 hari ini, saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada pendengar yang telah pun spend time seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah menghampiri pukul 12 tengah hari ini bersama-sama saya Azimah dalam Spektra 912 Warnai Harimu. Terima kasih juga kepada rakan pendengar yang telah pun drop komen dan salam sidaknya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Kita all boleh drop komen salam anda setiap hari 912 Warnai Harimu. Setiap hari kami bersiaran, jangan lupa. InsyaAllah pada pukul 12 tengah hari kelak kita akan ikuti berita tengah hari dan seterusnya siaran dari YFM RTM Kuching. Baik, insyaAllah esok hari Spektra 912 Warnai Harimu Jumaat esok, saya Azimah akan menemani anda semula. Jangan lupa janji temu kita esok hari. Yang tengah menjamu selera, selamat menjamu selera. Sekiranya di mana saja anda berada, di rumah, di kedai makan ke, di mana-mana saja, selamat menjamu selera. Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah kerana kerja itu satu ibadah. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi masing-masing, saya Azimah mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, pandu cermat jiwa selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Baik, 11.51 minit pagi, saya tinggalkan anda dengan lagu dendangan daripada Aina Abdul dan Amir Jahari, Ayuh Pulang. Sehingga kita berjumpa lagi esok hari insyaAllah. Assalamualaikum, saya Azimah Kasih mengundur diri. Salam Malaysia Madani.
1: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
2: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

0: Siaran kita Sri Aman FM
1: 89.5 MHz.
2: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
3: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
0: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
3: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
0: 89.5 MHz.
3: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
0: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
1: Hentikan buli. Jangan takut, jangan gentar. Sekiranya berlaku gejala buli, murid perlu maklumkan kepada guru. Sama-sama kita bantras gejala buli.
2: Anak adalah anugerah yang tidak ternilai. Mereka tidak meminta untuk dilahirkan dan mereka juga tidak wajar menjadi mangsa penderaan.
3: Setiap hari masih ada anak kecil yang menangis dalam diam kerana didera secara fizikal, emosi maupun seksual.
4: Sebagai masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab, jangan tutup mata, jangan berdiam diri, lindungi mereka sebelum terlambat.
5: Jika anda syak berlaku penderaan terhadap kanak-kanak, laporkan segera kepada pihak berkuasa terdekat.
4: Kanak-kanak berhak untuk hidup dengan kasih sayang dan selamat. Bersama kita hentikan penderaan, lindungi masa depan mereka.
3: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Sri Aman FM.

0: setengah hari. Selamat tengah hari, pendengar. Kita mending ke berita tengah hari. Hari kami di YFM Iban Kuching kena ke hari 4, hari itu 4 hari bulan 6 tahun 2026. Semangat penyuragup ngau pengelantang ti dikemaran ke rakyat pupu bangsa di Sarawak terusnya di Batang, penegak politik, pemansang ekonomi serta pemansang menua ti Meruan. Sapit Premier Dato' Amar Profesor Dr. Sim Pui Hian madaka budaya penghidup peranak rumah panjai dikemarat ke pengawak begulai ngau belak berbahasa ke pangandiri mandang ke peneguh penyuragup rakyat di menua tu. Ia madah munyinya bak program penemuai begulan ke Duta Besar Republik Rakyat China ke Malaysia Aoyang Yu Jing ngagi rumah Joseph Abed bak Bawang Asan Sibu. Ia madah penegap ti diasai ke Sarawak dia tu nentu ke perintah menua berjalai ke manyuh macam projek pemansang serta inisiatif timberi pemain terus ngagai rakyat. Bangganya Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian kemegah Menteri Pengerai Mensemanyuh pengawal berumah ngau perintah lokal madaka penemuai Aoyang Yu Jing ke rumah panjainya berserimbai ngau pengerami Ari Gawai mandang ke Sarawak majak nambah diaku tikas antarabangsa. Ia badah dutanya sebeda tu kalau ngatur penemuai ke Kuching Gau Miri tang milian muai ke Bintulung Gau Sibu maya pengerami gawai tahun tu ngambil berhati ke Kedirimpu budaya serta penghidup rakyat Sarawak. Ia megak madah ke pengerami Ari Gawai ukai seminat pengerami nintiang tahun aja tang megak ngurapit ke kaul diri sebilik semangat berkunci serta penyurakup antara komuniti pupu bangsa di menua tu. Kondisi Ngabang berserimbang ngau Ari Gawai daya terusnya di pangku pengawal besar ti berguna dikenang rapid ke kawul ngau penyurakup komuniti di Sarawak. Berbangunnya Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas ngatur penemuaya Ngabang gawai ngagai sekedar rumah panjai baulu paku betulung. Kaban konsentri Sita Bukit Sabahnya ngelawak Nanga Paun, Jukun, Lubuk Kelampu, Ngau Danau ngambil kengundang rakyat serta berkongsi ke pengurucah pengurami begulai ngau komuniti menua. Sekumbang Ngabang yang megak meri awak berondau ngau rakyat menuanya serta bersiliah penemu berkaul manyuh macam pemansang serta utai ke digunda rakyat bak kandang menuanya. Penatai yang bergulang ngau raban yang megak diambat rakyat menuanya. Tiba terima kasih ke penyanggup tuai nyak bergulai ngerami gawai daya engkau sidak. Program yang megak mandang ke semangat bersurakup ngau pengelantang tinjadi pun ngintu pengerami gawai daya di Sarawak. Perengkang guna bapalan Transformation Menua Pesisir tau ke RTC Sampat endang patut diangkat manah kagi ngau jampat berindari penyampau temuai ke balat nambah kenyau jematan Batang Lupar 1 dibuka ngagai mensamanyuh nyaukat 2 minggu tu keudah. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Seri Julahi Narawi madah ke segedap perengkang guna ke patut diperhati ianya palan endur makai, palan ngengkah ke kereta ngau agu mensia manyuh dikena nentu ke pengelantang raban pengguna. Perkara tu daripada ia lebuah penemuai ngagai RTC Sampat kemari lalu berandau ngau penyewa premisnya berkaul ngau utai ke diguna serta langgur penemu ngemanah kagi endurnya. Ia madah penduduk RTC Sampat berjalan tebing tasik sebangan ke Sebuyau jadi palan endur orang itu tiba tengah ke jalan jematan Batang Lupar 1. Tegalnya pejalan arus trafik RTC Sampat begat nyau majak kiruh tinjadi palan endur alih orang itu belelak sebedau nerus ke baru pejalan sidang. Menyujung ke berita tengah hari kita, hari kami di YFM Iban Kuching, ungkap ya tengah hari itu berita ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi, disalin Desmond Ganai, hari bilik berita RTM Kuching, salam Malaysia Madani. Baka selama Nintiang hari 4 ngela tengah hari, kita bergulang gau pengari kami hari YFM Miri. Kita terus ke Miri
1: 95.7 FM. Terus bergulang gau kami di YFM Miri. Bergulai sejalai.
2: Genap peluang tu, aku Priscilla John dekat Merit Selamat Hari Gawai Dayak ngagai semua peninga kebangsa Dayak. Kayu guru kerana mai, lantang senang nguan menua, bertujuang baka bukit, berkebun baka langit. Oh, ha.

0: ngelat ngari ngau selamat hari gawai nuju semua balap ringan hari itu kena 4 hari bulan 6 2006 mulai ngaku Brenda Yotok ke DJB hari YFM Miri jadi tentu ya bala kita ke bangsa Iban agi nyambut pengrami gawai ada ya bakal ke Sarito ne. Okey jadi ya pemegat terima kasih megak ngagai balap ringa kita ke bisi ninga ke kami bawang ngelat tengah hari Sarito hari YFM Miri bisi mega bala kita sebuat tu tadi pulai ke sarang laban pergila orang berengkah gawak baru ne jadi nyona berasai bala peninga kita baka ke baru dah gawai ke ne nak berasai sarito udah 4 hari kita udah nyambut hari gawai baka ke sarito jadi bala peninga udah tu lagi kita dekat berkongsi ke gaya hari kita di pilih menua Sarawak.
1: Report Gaya Ari Bak YFM Miri.
0: Jadi diperhati ke berita ke dikongsi hari Met Malaysia di Sarawak tu. Jadi lemai tu lagi dipelabak ke bisik hujan berapa iti tempat. Udahnya lemai tu lagi dipelabak ke bisik ribut ya. Ribut kudik di sekedar nua ngau diperhati ke di Miri tu tadi balap ringah tentu ya tengah hari tu tadi diperhati ketika ku hari kita di Miri cukup mana panas tang harap ke anak penanggul deh balap ringan laban tentu yang munyi kaku bepun tadi laban sarito orang segi pulai ke sarang laban pergilah ulang orang berengkah gawa okey jadi tentu ya nama tu tadi sekedar balap ringan kita di ruai benung capuah benung rami kelebegi laban sarito kita agi nyambut gawai deh jadi nuju kita kena pulai gawai Anang Tusati kita boleh mulai kami di YFM Miri jadi harap ke lagu dah disusun kami tu lagi harap ke Teperinang jadi tusun program bakal selama balap ringa kita itu lagi pukul 12 setengah tu lagi dekat macam pesan ke bisi dikirim ke hari YFM Miri udahnya pukul 1 pukul 1:30 lagi kita dekat menyang ke temuai minggu tu hari begulai ngau DJ Bana Jimbat tu lagi inya temuai Rodi Jo Ferry inya penolong pegawai kesihatan persekitaran US TBK tu lagi berkawal ngau topik inya akta kawalan produk insap tu tadi jadi pukul 2 atau lagi balap ringan dekat menyang ke program ke udah mujur dia tu inya hobi fantasi ma jadi kita sama-sama mulai kami di buat program awak ngelah tengah hari sarito jadi ngagai kita ke benung di rantau jalai berjimat mai kereta anang kelalu laju antik mutung tu lagi munyi ko kami bala DJ selalu mesan anang nak ingat merit signal ngai ke lagi nanti kita ngenyit pansut orang belakang penak tu perhati ke kereta kita tu tadi laban ngenyit pansut nanti berit sekenil nyu ngejuang diri mic penusah tu lagi ni jadi nanti uli maya gawai tu kita sama belak pengrami sama belak anang ngemai berita ti tak mana tak ke pulai diri ngagai menua kita ngemai balap ingat kita ini nga berita ti nak mana jadi kita nanti uli kita seliah ke utai pekanya jadi lekat kedua ceritanya balap ringan jadi udah tu lagi kita dekat mening ke kita kami dekat kirim ke pesan berat tu lagi jadi kita dekat Perinang Siti Laguari Henry Abin ngau Patrick Albert Anang Nindiang Maya Gawai jadi kita dekat ninga ke pesan tu dulu.

ku ngari ke Kamis bilia mere. Selamat Hari Gawai Daya 2026 ngage semua kaban belayan. Besamping ngage alat tala di serga ngambil ke yang merekat semua kita ngau pengerai, penyamai, penglantang, penyeneng, tua limpe, panjai umur nak tendur. Betucung baka bukit, ngebuang baka langit, nungkat neraja, tampak baka pandang bulan punama. Aneh ngau ucu kita ke sekolah pandai dicunggai jari dua. Sida ke bujang aso bini, sida ke darah aso belaki. Aku Vanessa Sarawa, Kumang Sarawa 2026. Meri selamat gawai daya 2026. Lanteng seneng nadai utai ngawa, gerai nyamai na pedara renga. Betuah belimpeh, bado agi mensenau, bidiak lansi, ari tahun-tahun ke subang. Oh,

0: Dalam dunia tu, kita peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agik mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketegas tinting, pangau libau berberita ketegas keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuah anak iban nak nemu batang lupar tebangkal ketegas bujang senang, Rita geluang bergembung laban kumang, iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kita bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik kegayu nguan menua, minta panggai ke batu canai, ngamik ke gerai, ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!
1: Jadi bala peningah kami di YFM Miri terus baca pesan berat ke dibisik di kirum kami di YFM Miri baka ke ngelat tengah hari. Jadi tu pesan serarak bungai nyanyak niang uni anak ujang kena 5 hari bulan 6 nyanyak jam 8 malam lalu pengawak ngetas ulit kena 6 hari bulan 6 nyanyak jam 6 pagi ngena acara semayang. Jadi pengawak tu dekadintu di Fusio Enterprise Batu 6 Jalai Nyabau. Jadi pesan tu dituju dengan menyadik ya nyak santi ya. Tamu Min Muna Serni Jemaah Rakyat serta ngau semua kami melayan di rumah Adungat, rumah Layang, rumah Seman, rumah Michael Bilong, rumah Niau, rumah Sam, rumah Jungan, rumah Mendiah, rumah juga Batu 12, bala di Sepadut, bala di Batu 8, bala di Sebungan, Sebuti, Sibu Jaya, bala di Kapit, Sri Aman, Miri Kucing, Ulu Teru, Ulu Baram serta semua kami pelayan ke ngelala niang uni anak ucang. Jadi penerang tik sili ya, kita terus bertelepon dengan Gai Jocelyn Salau di 011-595-65-538 atau ke Flora Salau berkusung 019-821-9719. Jadi pesan ke dua tu inya pesan rabat datai ani Regina nak rantai tok ke Indai Pian dekat madah ke pemati Indai ya inya Agnes Jenai anak ngali tok ke Indai Jerin tok ke bini apa ya inya niang rantai anak Lidom. Jadi pesan nasau semua ke belayan ke ngelala niang datai ngesah ke penguat tu ianya tuju ngagai kapal layan di Sibu, Miri Kucing, Kenawit, Tuah, Pedai, Mapai, Bawan, Nangakabah, Sungai Poi, Ngungun, Kapit, Sung, Jagau, Ngau di Sekuau, ngau semua kapal layan serta bala kenalah di rintai di tu. Jadi penguat tu dekat di Sengai berbala mayuh di rumah malam Nangatada Kenawit. Jadi penerang tik selia kita tak terus telefon ngagai Indai Pian tak ke Regina berkosong 13-928-7217 tak ke Indai Stella tak ke Jerin berkosong 19-849-8747. Jadi pesan ke Siti tu datai hari tangu anak ikung tak ke Paduya madah ke pemati ucuk ya Sylvester Ikung anak Jawa tau ke ucuk tangu, tau ke ucuk mawan, tau ke anak Jawa. Jadi niang tu udah nadai kena hari 3 tu tadi, ini 3 hari bulan 6 pukul 5 pagi di Hospital Sarikai. Lalu niang tu dekat diintu tau ke di Sungai Bebalamayu di Rumah Langan Mungu Tapang Ulu Sebetang di Seratus kena hari 5. Ianya hari 5 hari bulan 6 serta dikubur kena pagi hari 6 ianya 6 hari bulan 6. Jadi pesan tu dituju ngagai yang berhormat Dato' Ali Biju, pihak megah yang berhormat Tuan Friday Beli, udahnya dituju ngagai Senator Pilih Peter Tinggum. Nuju kapal pelayan sememakai Maya Rabat, inyak rumah Spencer Biju, lubuk Sengelam di Ulu Sebetan, pihak megah di rumah Flora, Nanga 3 Ulu Sebetan, rumah Kumbung Serimbing Ulu Sebetan, pihak megah kapal belayan di Batang Sebelak, di Batang Awi, Batang Krian, Batang Sebetan, pihak megah kapal belayan di Diso Seratuk, pihak megah di Banga Anak Ampoi, di Suai, lalu kapal belayan di Kuching, Seri Aman, Sarikai, Sibu, Bintulu, Ngau, Miri. Lalu semua kapal belayan kenalah dirintai keritok Kenglaniang Sylvester Ikong Anak Jawa, ianya Niang Sylvester Ikong Anak Jawa tau ke dikangau Ucuk Tangu, Ucuk Mawan. Jadi sama bela dipinta datai kediri ngesah ke penguat Rabatu di Rumah Langan Mungu Tapang Ulu Sebetan di Seratuk. Jadi penerang tisilik kita tau bertelepon ngagai Akik Niang ianya kusung 111-998-2993 tau ke Apai Niang ianya kusung 13-802-2167. Jadi sebedau kami di YFM Miri nampu maru pesan ke bisik dikirum kami di YFM. Jadi kita perinang lagu ke sekali itu.

0: Ya, Dina pun baru pesan ke bisik di cuma kami bakal ke tengah hari tu. Yang dipesan tu pesan ngetas ulit data yang ditelma Andrah Anak Ngadan dekat madah ke pesan ngetas ulit. Ni yang apa ya nyenyak ngadan anak unya tau ke laki Rebecca Jonathan Langi tau ke apai Tracy. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kemulayan di Batang Krian, Batang Awek, Batang Kabu, Bacau Seratuk, Empayang Kabung, Rumah Lingu, Pakut Sibuti, Bakar Sibuti, Kelitang Sibuti, Miri Bintulu, Bala PCC Ari Gereja St. Thomas Bintulu, Bala di Gereja St. Thomas Bintulu, udahnya di semua raban Ari Gereja St. Thomas Bintulu, ngau bala ke ngala begulai gawak, ngau niang di sebarang arai alain dua. Ngau semua kemelayan kenalah dirintai di itu, yang dipenguak ngetas ulit niang ngadan anak unya, dekat itu di ngetas ulit kena 6 hari bulan 6 7 setengah lemai ianya hari 6 tu alu dekat diatur di not 38 lorong 6 Taman Tinggi Jalan Tun Hussein On Adi Bintulu. Jadi penerang ti silia kita tahu bertelepon ngagai Telma Antrah Anak Ngadan di 013-249-8544. Jadi pesan ke Siti tu data dari Robert Louis Nyangau ngari ke Sida Sebilik Madah ke Untuaya Nyak Puan Satang Anak Labang tau ke Indai Ding udah nadai pukul 8 pagi kena 3 hari bulan 6 tu tadi. Jadi pesan tu dituju ngagai kemembelayan hari Nanga Sebiru Balih, Nanga Untuau Balih, Nanga Gaat, pihak megat di Sungai Sud, Pasar Kapit, Ngau Kucing serta semua kemelayan bukai kenalah dirintai di itu. Jadi niang tu dekat di sungai di rumah not 1234 di Taman Bian Hua Kapit, lalu dekat di sungai Bebala Mayuh kena 4 ngau 5 hari bulan 6, lalu dekat di kubur kena 6 hari bulan 6 nyenyak hari 6 tu. Jadi penerang ti silia tau terus bagi ke Robert Louis Nyangau yang menantu niang di 019-827-5302 tau ke Gino Anak Mandin, tau ke Richard Jimbo, tau ke Apai Sigi. Jadi nyak pesan ke BC diterima kami bakal ke tengah hari tau. Jadi pesan Siti tu ianya pesan rabat data yang ridom silang anak Patrick Engkasan tau ke Apai Iga Igat madah ke Apaya Patrick Engkasan anak Antaba tau ke Digat tau ke Dikangau orang Apai Dom udah nadai malam 1 hari bulan 6 tu tadi. Jadi ni yang dekat di itu Balamayu kena lemai 5 hari bulan 6 nyenyak pergila, lalu dekat dikubur pagi 6 hari bulan 6 nyenyak hari 6 tu. Jadi pesan tu dituju ngagai Batang Sebetan, Batang Awi, Batang Krian, Batang Sebelah, Kampung Tai Serian, Ngau Kampung Lancang Serian, Ngau semua kabelayan ke ngelalan yang Patrick Engkasan anak Entabah tau ke Digat tau ke Apai Dom. Jadi kita dipinta datang ke rumah Niang Nyempu di not 454 lorong B3 Taman Satria Jaya di Kuching. Jadi penerang tik silik kita terus bagi ke Dom Silang Patrick berkusung 012-669-1968. Jadi pesan ke Siti tu pesan rabat mega datang dari Jenny anak Latit Yina Indai Asun madah ke Peter Umpang anak Latit tau ke Apai JJ udah nadai kena 1 hari bulan 6 tu tadi. Jadi pesan tu dituju semua kembelayan ke ngelalan yang kelebih lagi ngagai yang berhormat Datuk Larry Singh ngau kabamblayan di Batang Merurun, Batang Julau, Batang Rajang Kapit, Batang Sung, Jalan Meluan ngagai Entabai, nanga sepituh julau, nanga serau julau, nanga meluan julau, nanga bekatan julau, pimega nanga taba julau, nanga ensiring julau, nanga ayam julau, nanga stras julau, stras ulu julau, nanga sejugam julau, nanga lasi sepemanjai jalai KJD Kijang, ngau kapemelayan di Miri, Sibu Kucing, Sarikai ngau di Betung, alo ngau semua kemelayan kenglalan yang pita umpang anak Latin. Jadi niang dekat di sengai malam hari tiga, nyak tiga hari bulan enam, dinya kemari, ngau malam hari empat ini serito di rumah berain nanga Pukio di sungai Merurun Julau. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari lima, nyak pergila lima hari bulan enam. Jadi sebenarnya nampung baru pesan ke bukai ke bisik cuma kami di WiFi Miri kita pemirinan dulu lagu ke sekali tu.
1: Aku Thomas Lobo, dia kutub pengurusi Satuan Terbaik Manual seluruh Malaysia. Ikan meri selamat gawai bagi kita semua.

Ya, jadi Napo baru berita pesan ke dua itu pesan dari wife Emily. Jadi pesan tu datang dari Emily uyang anak lang. Pesan ngetas ulit ngau ngambil entah balu apa ya nyet ni yang lang anak ugat atau ke apa itu atau ke lari tu laki tu rumah Jacqueline anak renga. Jadi pesan tu dituju ngai kemplayan di Batang Sebawah, Batang Kemena, Batang Binyo, ke Sungai Lengan di Sibu, kemplayan di Kenawit, Sibu, Miri, ngau kemplayan Selampur, Menua, Sarawak, kengelan yang kenalan dirintai di tu. Jadi penguang ngetas ulit serta ngambil yang terbalu kena pukul 8 malam ianya 6 hari bulan 6 kena cara semiang ianya hari 6 tu di Fusil Trading Batu 6 Jalai Nyabau. Jadi penang tisilih tak terus bagi ke anak yang pun ianya Emilia Uyong anak lang di 011-37-03-7018. Jadi pesan ke Siti itu pesan rabat megah datang dari tuai rumah Evelyn anak Guntur, Ibul Sungai Raya Undup, madah ke Apaya Guntur anak Abul, udah nadai kena 2 hari bulan 6 tu tadi. Jadi niang tu dekat pintu Balamayu kena malam 4 hari bulan 6 nyenyak sarito, malam hari 4 lalu dekat dikubur ke pagi 5 hari bulan 6 ianya pagi hari 5 pergilah ya. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan di Miri, Belingan, Kapit, Batu Lintang, Kelasin, Entawa, Bayai, Batu Besai, Pantuk, Pakit, Sutung, Entulang Bungang, Entulang Jalai, Melugu Skim, Sabu, Pian Mega, Kaban Bayan Kenglala, Niang, Inyak Niang, Guntur, Anak Abul, Udan Adai, Kena 2 hari bulan 6 tu tadi. Jadi pesan ke penuri tu, inyak pesan pesan rabat mega datai Ari Ida anak Jais dekat madah ke laki niang Megi anak Latoy udah nadai kena 1 hari bulan 6 tu tadi. Ini pesan tu dituju ngagai kapal belayan di Ting Lalan yang Megi anak Latoy kelebih lagi ngagai yang berhormat Datuk Roland Duat anak Jubin kapal belayan berumah Patrick Libau Sungai Tangap Nia di Pelasuk Sekerang Rumah Jelani Sa'ir, Kepembelayan Batang Air Merurun, Batang Air Julau, Batu Matup Julau, Mujuk Julau, Kepembelayan Air Merurun Entabai, Ngau Semua, Kepembelayan Kenalah Dirintai Ritu. Jadi niang tu dekat di Sungai Balamayuh di Rumah Rawing Nanga Kelangga Sungai Merurun, kena 3 hari bulan 6. Lalu dekat Dianjung, ke Pendam ayahnya, Sarito. Jadi penerang ti silia kita tak terus pergi ke Ida anak Jais, ini Ida anak Jais atau ke terus ngagai rumah rawing nangga kelangas sungai Merurun. Jadi hanya meh sekedar pesan ke basic di terima kami bakal ke tengah hari tu bala peringat. Jadi udah tahu lagi kita dekat meniang ke program temuai minggu tu abugo lain ngau DJ Bana nya bekau ngau topik kita nya akta nagang produk insap ya. Jadi kelebih lagi ngagai tu kira ke pesan maya gawai meto ambalap dengan eh lebih lagi leban tentunya maya tu tau ke maya pengerami tu kita nak ke madah semua tu tidak sekedar ambalap dengan nantinya mak kita bisik nginsap di ruai tau ke dini lain nuanya tadi nanti uliah kita seliah kediri nginsap ruai meh leban kita ngai ke lagi maya macam utai ke ngai ke utai dekat kita

0: Selamat tengah hari ya peningah. Sekali lagi ngelalu ke bala kita ke benua mending ke ngelah tengah hari ngau kami bak YFM mirih kelebih lagi bawa program temuai minggu tu. Jadi di studio bergulai ngau aku Mr. Rodi Geoffrey, hanya penolong pegawai kesihatan dan persekitaran dari unit inspektorat dan perundangan dari UPS Pengerai di Miri. Lalu ke penatai nuan tuan, selamat tengah hari, nama berita.
1: Selamat tengah hari Bana, terima kasih, mana berita aku.
0: Oh, jadi nama nak topik dekat baik ngagai bala peningat ke tengah hari tu tuan?
1: Oh ya Bana, keledak merek selamat tengah hari megak ngagai semua bala peningat ke bisik bergulang tua sari tu Bana. Jadi topik kat di pejurai aku bakat tengah hari tu hanya berkawal ngau Atta 852 di Kumbaya Ura Atta kawalan produk merokok demi kesihatan awam. Mm-hmm. Jadi Atta tu Bana Siti Atta ke baru ajak digagak dikuat kuasa 1 bulan 10 2024 tahunnya kemarin kena nganti peraturan-peraturan kawalan hasil tembakau 2004. Jadi di baru Atta tu

0: Bisik 28 detik lah. Palan ya ke udah di gezet nak tahu nong insap. Nanti dibanding ngau peraturan-peraturan kawalan hasil temakau 2004 bisik 19 detik palan nak tahu nong insap tang ba ata kebaru tu bisik 28 detik nambah 9. Jadi antara palan ke nak tahu nong insap bisik di dalam senarai 28 detik tu nyeng kawum semua pusat hiburan baka pub karaoke natau nong insap dia tau tau ke barunya nang kan kenya dobi natau nong insap no kita becuci ngeriang ke gareknya apa basok gareknya semua kedai ke bisikon banyaknya kedai guntian kini salon tau ke kedai nama garek kini nanti bisikon sikit natau nong insap atau ke kedai runcit atau nungin sap ente ABC kun ke nombor tiga ke bisa ditambah itu bangunan parlimen lah. Kelimpah harinya bangunan stadium pusat kecergasan atau ke gymnasium pun atau nungin sap dia tau KP internet pun atau nungin sap kuasaan latihan himat negara sebab tu bisa tu di baru peraturan-peraturan kawalan hasil pangkau temakau dan nyak di diketuka atau di ayan kura baru dalam senarai 20 dua natau nung insap kelimpah renya semua dua kerja bangunan tempat kerja banyak kenya workshop tau ke nama-nama bangunan lah dua kita itu bekerja
1: nak ngira perintah ngau private
0: masuk dua tua nyuci kereta bangunan tempat kerja kenya kilang tau ke namanya nama-nama dua lah ke dua alai orang bekerja jadi ke nombor 9 tu menara cerapan tapak perkemahan atau dua nginsap dia tau kelimpah ke area kelamak baka kawasan klinik atau ke hospital kedai makai bangunan hentian mengangkut bas ni kau nua tu ngambil bas ya palan nua tu ngambil nurun tau ke
1: ngantai bas
0: punya nua ngantai bas nak tau nungin sap semua sekolah nak tau nungin sap shopping kompleks stesen minyak nak tau nungin sap magangnya dia tau jadi bisik 28 detik anak-anak ingat ke nua tu jadi menyai kami berjalan ke pengawal nangkap orang insap tu lagi megak mensia mengkang insap lah tajak pun suah digerah daripada kelebih lagi buat airport paling mayuh ditangkap di airport dia tu jadi engkau mensia tu saruk engkau ngumpai di terminal aja di dalam bangunan aja deh nak tahu ni insap tang kebenarnya semua kuasanya nya kau menua tua pakai yang kereta nak tahu nuang insap nya kebuah nanti dia tahu nuan meda di airport Miri Bana mayu asines papan tanda larangan merokok bisik dipasang yang kau membuat nua tua pakai yang kereta nak tahu nuang insap nanti kang insap pansut terus hari kuasanya hari kuasan airportnya ke hari bangunan kuasan airportnya termasuk hari tempat parkirnya pihak megak nanti tua tu nginsap dalam kereta tang keretanya pakai yang by port cermin dibuka pun salah bahkan di hospital lah bukan di dalam bangunannya nak tahu no nginsap tua pakai yang kereta buat kuasa hospital pun boleh ditangkap lepas nuan lagi dalam kawasan hospital bekanya megak buat kuasa di port tu tadi sama ngau bangunan kerajaan upis perintah sadala tua masuk kompaunnya sikit nak tahu nung insapnya kuasanya
1: aku ni ingat sebab airportnya bisa
0: palan nung insap
1: palan khas ke digagak orang insapnya
0: ya amat
1: barang. Dia tahu dia tuan
0: dia tahu dia airport Miri nadai agi dia megak airport bukai di seluruh Malaysia atau semina beberapa buah aja airport ke bisa zone Morocco tahu ke nur disedia kena orang insap kayaknya international airport ambil kebanding baka KLIA atau ke KK airport bisa disediakan palan nong insapnya pun mid nul ya jadi bala mayuah bisa terbaikin kaya ngena biluan tau nanya orang diput dini palan nong insap bisik dis dia tau kanadai nalah tuan ingin sap sengapa di sama orang jadi hukum dia tok po besai ukai bakal subak
1: Jadi sebenarnya tu mengenai hukum tu tuan. Jadi mai bala peninga tu belalak dulu merindang sidang lagu kuda dipilih tu ke sekali tu. Jadi kita berperindah dulu.

0: Ya, terima kasih peningkat kita pernah mendengar program Temuai Minggu itu. Jadi temuai ku ke tengah itu hanya Tuan Rudy Jeffrey sekop masai ke gawa bau pis pengerai di Miri. Jadi itu pulai ngage sama anda Tuan.
1: Oh.
0: Jadi berkenai ku sidak ke kena tangkap kita tu. Berapa nak sama dia tu?
1: Ya, berkawan kau nilai compound ke ditawa orang dia tahu ah. Nya agi mengkam 250 lah. Semina berengkah hari 15 hari bulan 10 2025. Tawaran compound 250 nya tetap 250. Artinya nada diskaun. Nanti di baru hata di baru peraturan-peraturan kawalan hasil temakau bisa diberi pengurangan 100 ringgit hari 200.5 ditawarkan 100 diskaun semina maya 150 nya nanti tidak bisa mohon merayu agak rayuan lah jumpa pengerai dan dia tahu nada agi start hari 15 bulan 10 2025 tahun yang kemarin nada agi tawaran compound diberi agak semua mencia mayuah banyak kenuan tu tarik orang OKU singkong baju yang kurang buta ke mental ke engkau murang warga emas orang tuai tau ke ibu tunggal dia minta maya penuh 250 tawaran compoundnya. Jadi orang ke baru 18 tahun baru bisa special mimit lah price sayanya RM50 aja. Tu sidak ke nebiak sekolah tau ke orang ke baru umur 18 tahun ke baru ah.
0: Kira 200
1: 50 ah sidak tu.
0: 50 aja.
1: Bukainya tadi 250 ah.
0: Bisa timpuh compound dia tuan.
1: Ya. Nanti subak timpuh ada break 2 bulan. Kan dia tahu udah diangkat sebagai atas tadinya. Timpuhnya di pendek kurang sebulan aja. Jadi semua jako baka sarito 25 hari bulan 5 tu kena compound. Sebedau 25 hari bulan 6 tahu bulan sigitnya lah tu mesti maya compoundnya.
0: Nanti nak bayar dalam tempohnya ada tuan.
1: Nanti compound nak dibayar dalam tempohnya tua nak peduli ke compoundnya sampai orang pihak pengerai telefon tua tua pun nak ibuah ke panggilan teleponnya tadi atau ke mesej WhatsApp ke dan juga orang saman dekat dikeluarkan. Nanti saman tu dah dipansut ke mahkamah. Nuan ada uliah mayalnya di pihak pengerai lagi. Dipinta mayalnya di mahkamah. Mesti datai ke mahkamah. Kan di bawah kuasa upih pengerai agaknya. Tepuk lain agak, magistratnya letak hukum. Ini pemayuahnya, aku nak boleh nyebut di tau. Jadi ini kebuah nanti mayuah diansak lah. Lebih agak sedap kalau kena tangkap insap tu. Banyak kenuan boleh mayah dalam tempohnya atau kan boleh mesti madah dengan UPS pengerai minta di nama kita minta di break tempoh panjang kah seminggu ke dua minggu datai kenuan boleh mayah compoundnya tanya nak peduli ke compoundnya jadi kengkak dia tahu UPS pengerai pilih menua miri tu sampai ke sarito bisa 1500 lebih kok udah kena tangkap dari penyampaunya 70% udah maya kebedaunya di perancangan datai lebih agak sidak ke udah lama lebih hari tempoh sebulan atau ke 2 bulan sampai maya compound sebedau kami ngeluarkan samannya dia minta datai bak ni dua upis pengerai tau berbayar ke compound tau kita boleh mayal compound tu sana dalam bentuk debit atau kad kredit. Jadi ke dia tu upis pengerai pelilih menua miri atau ke di ni dua lah upis pengerai di menua Malaysia tu nak nerima kes lagi. Sedak kaget nerima dalam bentuk debit atau kad kredit lah lebih mayal kita mayal lah. Okay, bala kena ada kad bank tu. Atau ke kad kredit tu atau minta tolong bala ya ke bisa duit dalam kadnya tadi maya ke kita baik sertailah ke UPS pengerai adanya kita mereka kes kena nukal duit ku dari pansuat
0: nunsuang
1: sedayamnya tadi jadi ngai kita lebu datai UPS di dini upih pengerai maya kak maya nak keh tapi nak dia terima nalah kita nikal baru sebeh ke kita hari menop sisial lah ke jauh. Jadi atu atau ke diletak hari kami ba siti-siti upih tang diletak upih besar itu maya nak cara kat atau ke dibet kat tu tadi.
0: Jadi kena ngerawap tau ke nyimpor anak tua minta tuan nibar ke Jacob San ngagai bala peninga tuan.
1: Okey, terima kasih abang. Jadi sita pesan ke penudi hari aku lah. Dau tua ngabis ke program tu bana minta mensia mayuah lebuh maya kena tangkap orang penerit adat hari upis pengerai tu. Baca kok mana? Temu tua tu salah tadi ngaku jak tua salah anang laban sida anang merik jakuk jai ngagai semua penerit adat tu. Jadi anang tua carut lah ngau sida tu tadi udah ke tua tu kena tangkap nginsap nu carut ngurang ke benung ke benung berjalai ke pengawak tu tadi. Jadi pihak mega nanti tua ngai merik kerjasama tu pun sitik penyalah tau kena tinggang section 186 tu malang penjawat awam menjalankan tugas atau kanun keseksaan tu. Jadi te tua tu nak nasib mana temu ke anggota ke nama tu tegas lah tua tu tau di kena tinggang section 186 tu nanti baik ke penjara tu nuan ditemu salah tu uliah kena jail lah. Manjai 2 tahun tau ke denda sampai RM10,000 tau ke dua-duanya sekali deh. Tu di bawah kanun keseksaan tu section 186 nanti tu tu ngai mereka kerjasama tau ke menghalang penjawat awam menjalankan tugas tu lebih sudah berjalan ke pengawal namanya keliku ngelaban apa semuanya tadi sampai belayak tu. Jadi kebukai megak tu nanti tua kena tangkap tu nemu derimpu asal dari Sri Aman contoh ya ba IC dan nanti dia tanya orang nuan tu dimiri tu dia dini break melumat kebetul gawak dini break melumat kebetul lah nemu telefon nanti semua tu ni ingat mai tinggi tu tadi tau ke nak tingat ke address derimpu tau bertelepon ngai balai ke bisik di rumah nanya ke luar rumah nama jalai aman nanti tua amat nak ingat tak jarai ke tua nak ingat paman tua diau di bak rumah ke dua tua diau di atau tentu tua nemu kekurangnya taman luar rumah jalai atau ke luar ruang jalai jadi break melumat kebetul lah ngagai sida atau anak lagi lebuh tua nyebut nomor IC tu jadi kami di upaya pengerai tu pun bisa app ke boleh detect address nuan IC nuan betul nak IC kena sebut nuan. Jadi nuan madah nama nuan Sano. Nombor IC Ano. Lebih orang naib ke nombor IC atau ke nombor tinggi nuannya, by app-nya. Sekali pansut nama orang bukai, nama Cina atau ke nama laut. Nuan tahu dituduh mereka maklumat palsu saja tadi. Nanti pegawai nyeka. Jadi itu pun sitik penyalah. Mereka maklumat palsu tu baru hatta 574 tu. Tau dijia orang tu sampai 6 bulan tau ke denda sampai RM2,000 tau ke dua-duanya sekali. Jadi kita boleh mereka kerjasama sepenuhnya mereka melumat kebetul lah sebagai pegawai penguat kuasa. Lepas penyalah nginsap tu kan penyalah penyalah terberat deh. Penyalah kamu nuah ngerumpak orang minat nginsap aja. Jadi pinta aku mesti menyuah lagi nanti lagi kak nginsap di kedai itu pedak-pedak nyingkang 2-3 singkang lue dari bangunan kedai nanti orang menyuah jauh lagi gitu lah. Jadi bisa sekedar lebih banyak kena tangkapnya tadi minta kita nyedia kepala nong nginsap kan dia tu mesti menyuah kepada kuasanya dia kena okay di bawah kami laban tanah sama jakut di kedainya nuan minta tuan pu kedainya dia ke tepalan nuan nginsap pun ukai pengawal ukai kuasa ya ukai tanah ya hanya mayuh buat jakut bunyi nyak lah lebih maya kita jalan ke pengawal tu jadi nengkanya aja hari aku bana
0: ya nyala ya peringatnya nak aku mai kita mendiang ke program temuai minggu tu terima kasih sekali lagi ngagai nuan tuan Rudy Jofrey kau dah mai berita ke mana ke pulai ke lalau atau ke tengau bala peninggal mayu kelebih lagi dengan gaya sidak ke nginsap tu tuan lah.
1: Ok, terima kasih mana.
0: Jadi ngonyak mupa kami. Bye bye.
2: Ya, jadinya bala peringah jadi nya Siti Info ke dikunci hari Tuan Rodi Geoffrey udah berkunci ke akta atau gangin sap tadi. Jadi bunyi koya tadi siapa ke kena kalak kena tangkap tu nenek. Nanti nak ibuah ke compound atau ke saman udah di pansut hari sida tu tadi. Jadi saman dekat dikeluar ke hari mahkamah. Jadi nanti keluar dari mahkamah tu tadi kira ke nyum besar ke kesnya ne laban nak diibuh ke saman ke di pansut ke sida tu tadi ya. Jadi kena nyamai ke pengua bala baka dua belah pihak tu tadi nya di anti uliah siapa ke kala kena tangkap insaf tu tadi kira ke PM tepi lah nah. Okey, jadi kita lengkap ke dulu topiknya bala peringa. Jadi sekali lagi meri besar terima kasih ngagi semua bala peringa ke udah mulai kami bawang lah tengah hari tu. Jadi kita sebenarnya kita gagai program kebuka itu lagi bak kita dekat menyang ke city program minyak pentas hobi pentas sinema tu lagi kita berperindang dulu. Jadi tu lagi kita dekat merindang city lagu. Jadi city lagu tu dituju ngagai bala di asam payak sungai berdada. Jadi tentu ya terima kasih moyo-moyo ngagai bala kita sebuat laban udah jemput ngabang ngagai rumah panjai sida ya. Aku bagi ngagai sida di bala gad-gad dia ne. Aku udah sahup ngau kami sebuat sarinya hanya diharap ke kita bergulai mana pangan diri alaban maya tu maya gawai kita ngampun ngau pangan diri. Okey, jadi terus pula kami berawak ngelah tengari tang seberapa kita dekat ningga ke pesan ke sekali tu.
3: Aku Puan Pauline Jagan sama-sama mesti time mendeng ke YFM diri. Selamat hari gawai ngai.

0: Pesan ngaya kita ke deriba, ana main telepon, mincian maya deriba. Ingat pesan aku awal, bisa penyiruk tu ariaku Merlindina Analisius. Pesan up Miss Petit Continental Malaysia 2024, ngawa YFN Miri.
1: Tapi bahasa, ya guys semua bala peningat. Lebih lagi, ya guys bala ke dia rumah panjai. Musim kemarau tu apinya musuah ke nadai media sapa. Ba statistik dalam tahun 2025 Sarawak udah ngerikut ke lebih 12 itik kes perusahaan hangus ba rumah panjai te mai pengerugi ba juta-juta ringgit lalu lenyau rumah alain luar diau. Anda ngeliat ke reta tengkira ngau sejarah kita yang jadi abu dalam sekelip mata. Tentu ke talikaran tak ke waya kita maruan mana. Pia mega anda ninggal ke utai ke depan luak badapur. Sekali kita hilap, belamaya kita nesal. Padam ke api, sebedau api madam ke penghidup kita. Pesan siroto, hari aku pegawai boma tinggi dua, Henry ada juga. Hari upis pengarah api ngau-ngau perusahaan Malaysia. Begulai ngau YAM Miri.
2: Selamat Hari Gawai Dayat. Aku Mami Gorgeous.

0: Jadi udah tahu tadi kita dekat menyang ke program pentas hobi pentas sima siko juara cata kenyalang nya Andrew Balan ngau artis bilang kita nya Ricky Anderson ngau Dara Helena. Jadi sama-sama kita menyang ke program pentas hobi pentas sinema 2026.
1: Okey, assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar anda? Selamat datang ke Hobi Fantasi Cinema 2026 di Permai Mall Miri.
2: Ya, hari ketiga kita berada di sini, Wan. Wan, apa khabar, Wan?
1: Alhamdulillah, sihat. Cuaca hari ini sangat-sangat
2: betul, sporting cuaca malam ni.
1: Betul. Hari tu cuaca nang kacak. Siapa mau melihat Ricky Anderson? Saya sebenarnya nak fast.
2: Okay,
1: saya rasa bingung nyawa saya tu. Saya salah stage ke apa?
2: Betul.
1: Sebelah siar, siapa jua? Oh betul. Okay, jadi untuk anda semua jangan lupa ikuti siaran kami di frekuensi Miri FM.
2: Ya, 95.7 di Bukit Lambis, 98.0 di Bandaraya Miri dan juga 95.1. di Suai.
1: Untuk itu juga anda boleh dengarkan kami di RTM Click melalui aplikasi RTM Click yang boleh di-download di App Store ataupun Play Store anda secara percuma yang boleh didengari di mana sahaja.
2: Betul,
1: janji
2: betul,
1: anda ada lain internet. Dekat RTM Klik buka radio aja tak orang boleh dengar. TV 1, TV 2, TV OK, sukan semua
2: ada. Macam-macam dah. Kepada pengunjung-pengunjung, penuhkan di depan. Depan banyak lagi kosong. Cuaca hari tu pun okey, cuaca hari tu.
1: Betul, so, alhamdulillah. Selain dia juga nafas, kita orang boleh dengar ikuti perkembangan terkini di media rasmi kami, di media sosial rasmi kami, Miri FM. Kita ada TikTok, kita ada Facebook.
2: Instagram,
1: Instagram, Twitter, Tweet, kita juga ada
2: apa lagi?
1: Media sesawang kita www.mirfm.com.my.
2: Betul. Okey, hari ketiga hari Tok Wan, kita berada di Hobi Fantas Cinema.
1: Kena dikit berpeluh.
2: Panas, kena dalam spotlight tu.
1: Hampir juga saya rasa sejuk.
2: Ya, Rabi. Bentang-bentang ada pakai tu. Lepas tu saya pakai juga.
1: Okey. Sebenarnya kalau kita nak berhibur,
2: betul?
1: Kita ada seorang penyanyi.
2: Siapa?
1: Penyanyi
2: Wan?
1: Tempatan tu, Fas. Maria anaknya bukan main ngembak lagu. Aku teringin nak dengarnya ngembak lagu Seragam Hitam.
2: Ya, Rabi. Malam tu ada si ngembak lagu yang malam tu?
1: Si tahu lah aku kalau ada ngembak lagu Seragam Hitam nak rasa aku. Memang vok lah.
2: Yalah, kita juga ada Ricky Anderson. Lagunya?
1: Ricky Anderson. Berkikis bulu.
2: Bukan betis. Seminak
1: duduk berimbai.
2: Betul. Ya tak hek lah.
1: Legih ni kita diingat ya. Berkikis bulu betis. Untuk kita akan diingat ya. Sama-sama kita
2: bocok-bocok.
1: Okey, kita nak teruskan hiburan kita. Hai, untuk yang dari dalam tu. Ambil gambar, jangan lupa gambar saya sekali ya. Okey, ada lagu-lagu gawainya nak dihiburkan untuk kita orang.
2: Betul.
1: Jadi kita nak bersama dengan artis yang seterusnya tu, Fas.
2: Memang boleh dikatakan famous lah. Di mana-mana sampai ke Semenanjung tahu lagunya.
1: Yalah, di seni-seni event nak si kisah lah. Kadang-kadang di luar negara pun ada orang muta lagunya.
2: Viral juga di TikTok
1: lagunya kan. Bahkan orang asal tak dengar lagunya nak orang ada lagu Sarawak. Lagu Sarawak. Boleh di Snatcher sudah sebagai Sarawak song lagunya ya teh.
2: Pia
1: amat kuaku. Dah pula nanti kita diingat anak dini nanti kita scroll TikToknya, Facebooknya kan nanti kita medak anak mayu orang ada. Bekikis bulu betis. Nyari Sarawak minyak.
2: Nyalah kan. Berapa saya orang nanya lagi siapa ya kan.
1: Untuk ambil kita nanti ke Pansuat dari Sarawak.
2: Betul.
1: Siapa anak Sarawak? Okey, jadi Fas, kita nak berhibur dengan orangnya. Handsome orangnya.
2: Segak lagi bergaya malam tu.
1: Segak tampan lagi bergaya. Jadi, kita tepi ke jaring akai Ricky Anderson.
3: Baik, jadi salam sejahtera buat semua. Selamat lemai, selamat datang, selamat bertemu kita di pentas Hobi Fantas Cinema 2026 dan rasanya tak jurung kalinya diadakan. Mungkin ada yang daripada Brunei, selamat datang, selamat bertemu kita. Jadi kami kena masa jam kena kita berpindang malam tu beberapa titik lagu Iban kena kita berpindang boleh ngaku Ricky Anderson sekali tu. Ngau sitik lagu keterubah. lagu kerbin nama Beri Pemutus Atinuan. Itu juga semua tak keberatan malam tu. Terima kasih. Beri Pemutus Atinuan.

Nuan kena kita muka sekali kita sekali tu. Kita terus ke lagu kita kedua. Setelah lagu ke mana? Raja nomor 2. Kita tuju ke kau kayak bala kita ke baru datang sekali. 2 minit.

Raja nomor 2. Terima kasih. Jadi yang harap semua kita berpindang teringat lagu dua buah lagu kena kita berpindang. Jadi malam tu nak kalau kita bergulai sampai ujung program kita terlalu lapan program kita lagi panjai. Kita terus ngau lagu kita ketiga terlalu kita terus ngau program kita kebuka. Sementaranya lalu ngau sebuah lagu dituju rakan bernama Siti Lagu.

0: Terima kasih. Yang menteri setiap lagu bernama Dorita. Tiga apa lagu kena kita berpindah di cerita sekali itu. Dan jangan kemana-mana, kena saya masih lagi bersama anak kita lepas itu. Oke, back to MC sekali lagi. Terima kasih, kita jumpa lagi lepas ini. Thank you.
1: Okay. Ya, topik kejari kakak Ricky Anderson. Nah, macam cukup memayuah bunyi ke suara malam tau. Bukalah pentas hari itu.
2: Jom kita mulakan dengan artis yang pertama, iaitu S1.
1: Bukan.
2: Lain.
1: Okey, kita persilakan Andrew Balan.

lagu, terima kasih. Lagu seterusnya kita berhibur dengan lagu Kaban Sampai Mati. Yang tahu sama-sama kita lagu, okay? Yang di belakang mesti dengar boleh.

0: Terima kasih. Beberapa lagi kita akan berganti dengan Dara Hinana.
1: Okay. Itu dia Fas. Kita dah berhibur bersama dengan Andrew Valan.
2: Ya, itu dia. Okay, hui.
1: Suaranya nak kaca habis. Suaranya nak selaskar bahasa. Mul saya tu, buat lagu macamnya tadi. Saya suka dengan ngembak lagunya Etek. Lagu apa yang nama sikit lagu nombor 2 Etek?
2: Unmesh Kamaleng. Apa? Unmesh Kamaleng.
1: Lagu apa?
2: Rindu apa tadi? Oh.
1: Cinta luar biasa.
2: Cinta luar biasa. Lebih kurang.
1: Cinta aku bukan. Bukan.
2: Okey. Ya, terima kasih juga kepada penganjur kita iaitu Persatuan Usahawan Anak Sarawak
1: Bahagian ya, Miri. Persatuan okay. Usahawan Anak Sarawak Miri. Kita nak ucapkan terima kasih juga kepada Pemain Mall Miri. Ya. Kita nak ucapkan terima kasih kepada RTM Miri dan juga kita nak ucapkan terima kasih kepada My Hobby and Collection Best. Okey, okay. Jadi kita si mau melengahkan masa lagi. Okey, jadi kita persilakan
3: Dara Helena. Okey, selamat malam semua. Dah sedia kita orang kah? Yang tepi tu dah sedia? Depan tu? Okey, sambil-sambil kita berhibur, sambil-sambil kita makan-makan banyak makanan yang dijual di stall-stall. Okey, lagu pertama yang Dara nak bawakan adalah daripada Dara sendiri, Proud Me. Cimalah.

seumpama macam perahu yang melawan ombak besar, tapi itu bukan mematahkan semangat kita. Betul tak? Okay. Next song kita, lagu kita yang seterusnya, lagu dari Darah Sendiri. Kita bawa lagu joget boleh? Ya. Yeah. Okay, cium lah. Okay.

itu dia dari lagu joget kita, joget ayak sigat ya. Nak joget. Oke, next lagu dari Dara. Dara juga akan membawakan satu lagu yang lama sudah Dara tidak bawakan. Lama mai Dara udah nge-main lagu to. Tuk mulai kepingat baru, Always in My Heart, lagu tu digagak Sulu Sarawak. Orang teh udah kala kebang lagu ke Jiklin Victor, kita rakyat menua kita Sarawak di to. Kala ngagak lagu ke Jiklin Victor, cuma meh Always in My Heart. Tapi bukan lagu orang putih ya, lagu Iban. Ha, tapi zaman-zaman Gen Z teh nak. Okay, cuma lah Always in My Heart.

0: Oke, terima kasih. Kita kembali kepada dua MC kita yang malam ini, DJ kita yang handsome.
1: Oke, seterusnya kita ke persembahan seterusnya. Ini dia, kita menjemput sekali lagi. Ini dia, Andrew Balan, untuk penonton dan juga pengunjung-pengunjung yang ada di Hobby Fantas Cinema 2020. Silakan.
2: Oke, okay, pengunjung semua, harap semuanya terhibur. Okay? Dan lagu yang seterusnya, lagu terakhir. Terimalah. Litan Andak Suman.

0: Oke, terima kasih semua.
1: Oke, tapi kecari kakak Andrew Balan. Terima kasih. Ya, iya, teperinnya kita dengan Andrew Balan. Ama mayo peminat ya, nih, tapi kecari kita, ya. Ah, oke, untuk Anda yang masih lagi setia bersama kami di Wira FM, terima kasih kepada Anda. Jangan lupa untuk ikuti kami di RTM Click dan juga di frekuensi radio 980.0, 981.95.0 di Megahertz Miri FM. Semestinya sentiasa bersama Anda, geng pagi Miri FM. Oke, untuk Anda semua, kita lagi teruskan berhibur bersama dengan artis yang seterusnya.
2: Ya, betul Wan. Ha. Dan juga kepada pengunjung-pengunjungan, hari itu adalah hari yang kedua sebenarnya. Masih lagi berlangsung Hobi Fantasy Cinema 2026. Okey, dipersilakan Dara Helena.
3: Okey, terima kasih. Ngage bala kita ke benung live, medak live ba Facebook atau ke TikTok dia. Selamat datai menonton, bukan selamat datai, selamat menonton semua. Laban hari itu hujan, nangawa first day, hari hujan rahmat guys, hujan rahmat biar kita tidur nyenyak malam tu. Alright. Cuma meh lagu rekuanya pengrindu kilat.

nya tadi lagu pengrindu kilat, lagu tuh lagu Jaku Ajar selalu didingal kita. Ari meyet sampai kita ke udah belaki menya. Lagu tuh meyang ngajak kita ke nembe aneh yang pengrindu kilat ki maksud tadi. Sekejap bertemu lu jadi rena. Nanti anak kita kan ngajak anak kita baik lagu darah tuh berdepan anak kita. Oh, jengke. Siapa yang di sana-sana tuh, yang di sana tuh. Kalau ada macam nih, jangan simpan empas. Macam nih, buat macam nih sikit. Bakal keluri sikit. Oke, jomlah. Linting daun.

0: Yeah. Mayuh gak ketiwan haik lagau. Mayuh gak ketiwan haik lagau. Terima kasih yang agak balak kita ke darat mega, pihak mega. Terima kasih yang agak balak ke udah medak dalam TikTok live kita ngau Facebook live ga. Terima kasih pula yang agak MC kita, DJ kita yang handsome handsome.
1: Siapa nak dengar hari tu Ricky Anderson lagi?
2: Ya, sekali lagi kita menjemput Ricky Anderson. Jom naik ke pentas dulu.
1: Ya, Ricky, kita persilakan Ricky Anderson.
3: Thank you. Terima kasih buat, terima kasih dengan Fast lalu ngau Safuan untuk selaku MC kita. Jadi malam tu kita terus hiburan kita sampai hujung program kita. Terima kasih agak malam tu megap. Okay, seminat kita aja tak mayuh bala-bala orang besar-besar orang kau kuat dari TM di sini tu. Pengurus TM ada juga Encik Saiful. Terima kasih tuan dalam jumpa kita juga. Kita megap orang lama tu, bos tu Mr. Simon. Kita megap bisik Pak Jojo. Kita megap bisik Banan Jimbar. Kita megap bisik DJ Leo. Kau kru-kru RTM kita kebisik kau kita dito. Pian megak kau bala komiti kebukai kebisik sama-sama kau kita berami malam tu kelebih puas kebisik kau kita. Okey. Terima mesej tadi lagu bernama Ambil Aku Jadi Keganti. Kita lagu sama-sama semua. Terima meh. Ambil Aku Jadi Keganti.

Terima kasih. Terima kasih kepada agak-agak penonton-penonton TikTok Miri FM. Sudah ke bisa mendat live. Terima kasih Mayu. Terima kasih Yoko dah Mari love jangka aku dah Mayu hamai beraku tadi. Sudah berapa puluh ribu K sudah. Terima kasih atas sokongan. Terima kasih kepada agak-agak semua bola kita ke bisa datai malam ntar. Mudah-mudahan Miri FM bisa kata program besai timair ke karata itu lah. Okey. Jadi Siti lagu kemudian ini. Sebelum aku ngundur diri malam tu. Jadi lagu tu, lagu peminta hari MC kita tadi, sepuan tadi dah balik dah. Asyik. Tengok aku pecah-pecah dah lagi. Okey. Jadi lagu tu, mic kita sama-sama kita bersama. Kau peluang tu, aku meri hari buruh dah lepas. Hari tu dah 2 bulan. Lalu kau peluang tu, kakak kita ke bangsa Dayak. Nyambut gawai Dayak sekali tu ngau pulang tu kumrei selamat hari gawai ke semua ngarap ke semua kita kayu guru geranya maya bersambi kita lantang senang bak gawai ke karatai tahun tu lah. Okey, jadi terima kasih Mayu ngagai persatuan usahawan anak Sarawak puas sudah ngambil tak ke merindang maya ku sama-sama kita berperindang. Jadi bial bekikis bulu betis kena kita berpoco-poco malam tu lihat sama-sama yang sporting boleh anti nak lagi nak rai-rai miri di tengok anda yang malu kita di miri di tu aram kita poco-poco di tu dah mayu siku dua pemam eh Safwan jom silakan jadi kau tahu terima eh bial bekikis bulu betis kena kita berpindah malam tu jom aram kita poco-poco sama-sama semua ya, terima lah bial bekikis.

0: semua, selamat malam Miri, terima kasih.
1: Thank you Puas,
0: terima kasih. Jumpa lagi, thank you. Terima kasih.
1: Tapi kecari kakak Ricky Anderson, dia support.
0: Thank you, terima kasih.
2: Aku Terumah Sandra Umban, anak jagan, meri selamat hari gawai, ngage semua peninga YFM Miri.

Ya, jadi ya, mulai aku baru balap ringan. Terima kasih ya kita semua. Balap ringan laban lagi mulai kami di YFM Miri jam ke dia tu. Jadi kita ulang ninga ke program pentas utama atau ke program pentas hobi Fantasi Nima 2026 ke mujur diatur di Permai Jaya Miri tu. Tadinya dia kita ulang ninga kita itu kudah merindang ngau Rick Anderson darah hena ngau juara cetak kenyalang ianya Andrew Ambala. Jadi tentunya balap ringan udah ngatai ke pesan rindu hati kita atau ke pesan gawai udah di udah ditinggal di Facebook rasmi Miri FM. Jadi aku terus baca segera pesan minta ampun ti segera pesan tu tadi nak sempat dibaca laban nak berasai jam kita dia tu udah 2 udah 44 minit limpas jam 2 ngaliang hari. Jadi itu pesan ku cuba tu Ari Kennedy Ama ku yang selamat tengari panas kami di kampung tu Tunku Abdul Rahman Lambia ku yang selamat hari gawai serta selamat berjalan ke pengawal di konti. Jadi itu hari James Pengiran, selamat hari gawai DJ, selamat hari gawai memegat dengan genuan James Pengiran. Udahnya itu hari Jessica Itan ku ya, selamat tengah hari DJ kesayangan ku ya. Okey, terima kasih Jessica Itan. Selamat ngintu hari gawai Dayak tahun 2006 tu ku ya, nuju DJ kesayangan sebilik ngaji ke gerai nyamai lantang senang nguan menua ku ya. Udahnya gerah mudah boleh rezeki hari ke udah ko ya. Oh ha, tu hari Jessica Ikan Itan jadi ko ya baawak pesan rindu hati tu minta debak ke lagu seperti yang bunga jarau hari penyanyi Ricky Anderson ko ya. Okey, terima kasih Jessica Itan. Jadi tu hari tu wah jemat, selamat hari gawai aginuan ko ya DJ. Terima kasih tu jemat. Jadi tu hari apa yang lembai, kuya selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawal, minta tebak ke lagu sakit gawai. Ya tentu yang maya gawai tu mayu orang sakit ne, kelebih nginyu belaban sidak ya. Maya gawai tu, jadi kuya minta lebah lagu hari lagu sakit gawai, hari acan ngusulin dikena merindang orang ke ngelala kuya. Jadi tu hari James Anyau ko ya selamat berjalan ke pengawal minta nuan depah ke lagu kena merinan rimpu tuju dengan Mary Umar Martin, Emilia Sam, Indo Kenawit, Serina Sandau Janang, Ibrahimat Akib, Lina Bugis, Rosliau ngau kebukai kebisi dirintai di tu hari James Anyau ko ya selamat gawai. Terima kasih DJ sama-sama James Anyau. Jadi tu hari Nicholas Stress nama itu ne. Selamat tengah hari bersiaran DJ Brenda aku ya, selamat hari gawai. Okey, terima kasih ya Nicholas Stress. Jadi tu hari Hillary Jones selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawak di konti hari Tasik Labuan. DJ baru datang no gawak aku ya, dah ke cuti, dah ke cuti ku ya minta tambah ke lagu gawai hari Ricky L kumang gawai ku ya dituju ngagai kami serumah di Jaka Sarikai Arab Sida Besik Nangkuang asai ku nyangkuang ku rete mai giling tikai nama ri bulan tu nuju DJ Arab gerai gerai lantang Blama ku ya. Okey, terima kasih Larry Jones. Jadi itu hari Annie tinggi ku ya. Selamat tengah hari, selamat gawai. Ya, panas kami di Selulah Betung, minta tebak ke lagu. Nadai guna. Ketan lagi hari Jacqueline J. Aman, kena merindang semua ke ngelala ku ya. Okey. Jadi ya itu hari Nur Agat, selamat tengah hari DJ. Selamat berjalan ke penguat, bakal ke tengah hari itu minta DJ mutar ke lagu. Hari Ricky Anderson dikena merindang semua peningan wife Emily bakal ke tengah hari tu. Harap ke semua terberindang serta selamat hari gawai Dayak Koya tu hari SK Ulu Durin Kibak Sibu tu tadi. Okay, terima kasih Nur Agat. Jadi tu pesan ke Siti tu hari Sindon Edi selamat ngelari DJ Koya, selamat hari megang ngeduan Sindon Edi Koya, selamat hari gawai Dayak ngagi kita sebilik DJ hari Lubuk Antu tu minta lagu gawai Aib Mata hari gawai hari Melissa Francis lagu tu dah ditebah tu tadi Sindon Edi Koya minta merindang. Kena merindang Dream Pau 7 ngagi kiri bot WK Baja Bulan
Pagari ko ya Rosin Gunyao, Stemos, Steffi, Mary Bu Martin, Peter Tingkau Gujan, Michael Amy Wellington ngau ke bukai ke bisik diri intai hari Sendon Eddie tu api mega kena merindang semua YFM Iban ko ya. Oh, terima kasih Sten Sendon Eddie. Udah nyatu hari Dublin ke Mina bisik nyapa kita di YFM ini ne. Jadi tu hari Ucu Chong ku ya, selamat ngalari DJ, selamat berjalan ke pengawak, selamat gawai hari hari keempat ku ya, panas kami di sebawah tu. Jadi tu hari Zek Ming, hari Zek Ming hari seratu, selamat tengah hari DJ Bana ngau DJ Brenda, asal itu seminat DJ Brenda aja, okay? Hari kami di seratu tengah hari itu panas ko ya, salam ngagai balap ringa ke Meniang Radio, bakal ke tengah hari itu hanya ajak DJ ko ya, sama-sama Zek Ming. Jadi itu hari Zerina Sendai, ko ya selamat gawai megak. Salam hari seratu nuju semua orang Tik Lala, bakal sidat Zila Hani, Syasha Amanda, Mary Ubul Martin, Sinod Edi, Ibrahimat Akib, Tony Uluba, James Anyau, Michael Serit ngau kebukai ke bisik di mention nanti tau di Facebook UFM, pesan nuju semua harap ke gerai serta muncul dalam semua apa ngawak koya. Jadi ku terus baca alaban jam kita nyau cemburu punya korang. Okey, jadi tu pesan hari kawi kurus. Kawi kurus ne. Oh, kuya selamat hari kawi Dayak. Kuya selamat menjalai ke pengawak dengan genuan DJ. Oh, kuya Brenda yo segmen ngelah tengah hari. Harap genuan diau dalam penglantang ngaji yang kayu guru gerai nyamai. Lantang senanguan menua boleh kecemerlangan penguat diceburi ku ya. Terima kasih ya kawi kurus. Panjai mana mai pesan mai hari gawai tu hari kawi kurus ni ku ya. Ya mengetuju yang agak semua kawan belayan Tik Lala minta nembah ke lagu sebarang lagu joget mai hari gawai tu. Okey, terima kasih kawi kurus. Jadi ke Siti tu

ni. Jadi minta tebak lagu sakit gawai hari penyanyi Swelin ngau acan ko ya kena merinang derimpu kaban Facebook Mary Bu Martin Lina Bugis Emilia Amy Richard ngau kebukai kebisi diri tadi tu jadi ngarap ke ko ya nuju ngai nuan dara baji ko ya terima kasih tu hari induk kenawit ko ya harap ke semua kita terperinang. Terima kasih ya DJ. Sama-sama ngadi. Terima kasih nak kenawit ngau amrit selamat hari gawai nuju semua bala peringat ke besik. Begulang yang kami di Wife Emiri bakal kejam ke dia tau jadi tentunya apapun program tu tadi bisi bala peringat kita agi rami agi oha-oha me jam dia tau ni bisi segera bala kita sebuah tu tadi tentunya pulai ke sarang lamang pila orang berengkah gawak tang bisi ke sekedar tu tadi saya ku ngai rugi ni cuti alu seminggu sidaya laban ngai rugi lebih agi laban pengrami gawai tahun tu semina setahun sekali aja. Jadi nada salah kita cuti lama laban maya tu kita dekat bergulai ngau diri sebilik kelebih lagi kita udah lama anak bergulai ngau apa indai kita bala kabar melayan bala pangan semua bala ini bala akik ni tu meh maya kita bertundik bergagai pengrami gawai daya bakal ke tahun tu. Jadi bala peringat anak berasa kita udah berujung program hari kami di Wife and Miri. Jadi ngau peluang tu sekali ada lagi aku dekat besar terima kasih ngau selamat hari gawai nuju semua ke PC nyambut gawai Dayak tahun tu ya kena pulai gawai anang sino nak ngacau hari kebukai kat kita pulai ni laban nak semesti ya kita maya pengrami kita pulai gawai ke bertemu bala kita tang bisi pengrami bukai kat ni nombor rezekinya kat kita ganti berhari gawai bakal ke tahun tu ni. Ok jadi berujung pukul 3 atau lagi kita dekat pengulai ya di Miri FM mulai ngau DJ Annie Bungan lagi inya aba DJ bahasa Kenyah tu lagi ha udah kepekepai jari ya dia deh sigo kaban aku tu orang kuat tu ana macam-macam kita oh. Okey jadi pukul pemegak pukul 3 kita di mulai ngau kaban kita hari Wife MB Band di Kuching tu lagi jadi Datuk aku lekan ngau kita sitik lagu hari Johnny Aman ngau Angela Latajua diberi nama Anan ini yang maya gawai. Okay, jadi kita betul ni bergagai tadi Anang kelalu ambil hati kita yang bergagai. Okay, jadi terus mulai kami berawak minggu baru. Selamat hari gawai.

0: Alidio kanya, singgat-singgat tau, pemong kejali.
1: Selamat ngintu gawai raya ngagai semua kita ngarap ke gawai tahun tu kita sama belak nyaga pengelingkuan ngau pengerai diri empu. Anang nak berjimat utai berdapur, anang nak berjimat ngau diri empu. Pihak megak nuju sida ke pulai jaga meh pengelingkuan diri lebuh nak ke perengkah.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Lintas hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik tau ke My TV.
3: Rentang dari hari YFM 101.3.

0: pamakai ti nyamai ngau asai pamakai asal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit. Tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilian.
0: Pemakai ti nyamai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit. Tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilian.
2: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Rengat Penua Sarawak tahun 2026 tu.
3: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke Bak Betuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah yangnya Betuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita Raja Kita
2: Raja Kita
3: ya. Sama bak tempatnya tadi sudahnya yang ketiga ianya khutbah khas ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Yang keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong ya. Ia ke guna benar ianya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah penam jika penam punya kepada bak tempat Masjid Jamek Betong ya. Ia ke enam tadi majlis jamuan teh lalu ke 14 hari bulan

0: program Siti ke tahu dari ramai rumah so ia minat ramai rumah hanya konsert layan ke kat lalu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perundingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pokok Sarawak.
2: Aku Edmund Langi.
3: Hai, aku Melati Badi.
4: Aku Raja Spooking.
5: Aku Desi Tambo Minta Keisi.
6: Aku Daniel.
7: Aku Amanda Johnny.
2: Kami RYFM Iban di Kuching.

Ria Juniaman ngarem jana ngabang ngakain tua rumbau ngepun kawak rentak ngali hari di YFM. Terima kasih Brenda atau ke DJB kita hari YFM iri ke baru dah pukulan kita ba awak ngelah tengah hari. Kenyang repokol 12 tengah hari itu tadi ya. Terima kasih kita ke agi segala sejarah dengan kami di YFM. Kalau kita terus bergulai dengan waku Sam ke ngali hari itu berengkai hari dia itu untuk ke pukul 6 lemai itu lagi. Tentu ya terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang, lagu-lagu kawai. Apa hari keempat kita ke nyambut pengerami hari kawai ke Sarito. Hari 4 hari bulan 6 2026. Tajak pihak bisi bala ke madah ke udah pulai muka area menua. Tangnya bisi muka ke agi di menua. Nembuk ke pemisi. Nagira dini nur kita harap ke agi sama lantang. Likun pihak muka kita ke benung bertengah ke jalan alun jam ke dia tahu ya. Okey tentu ya merindang kita ngau lagu-lagu hari kawai. Apa jam kita sekali tu hari Jeffrey Teguh ngau Sheila J ngabang kita wai kita ke angka agi ngusung bala kaban belayan mega ya. Apa hari keempat kita akan nyambut hari kawai ke Saritau.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngangai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

hari ika ya bujang pengabang ka GBC bala temuai ke datang abang ba hari keempat kita ke nyambut pengerami hari gawai ke Sarito jadi kelimpah kita ke ngabang usung ke bala kaban belayan ya mayuh meka bala apa indai mai diri sebili raun ngelantang kati seraya bala nembia kita ke agi permisi gawai jam ke dia tau nanti kita berhati ke Siti Palan ke balat bendara di tapat ke Mensia Mayuh jam ke dia tau inya jematan batang lopar satu inya jematan ke pemadu panjai di Malaysia kita berhati ke Mayuh orang ke datai ngelawa jematan tau ya lapan ke deka bergambar lalu pihak meka deka berhati ke rampak menua ke cukup mana hari jematannya ya tan tajap pihak harap ke kita sama nyaga pembersih jematan batang lopar kita ngambil ke maneh daripada laban ukai seminar kita ajak tang orang rim luar-luar meka mayuh ke nengah atau ke mansa jematan tu ya jadi harap ke kita sama bampu tanggung pengawal udah kita ke berjalan nak lama ngetu nak lama bergambar ba jematan tu anang muai uras sengapa ndor ya okey lalu pihak meka opis kerja raya JKR Sarawak meka sama nangkan mensia mayuh ke besi ngelawak jematan batal lupar satu ngambil ke nyaga pemersi kanan dornya ya serta ndak berbuai ke uras atau dikena nentu ke kandang ngelingi jematannya semampai bersih lantang ngau dintu ngau mana atau di gagak ya berindik hari pemayuh bala mensia ke nengah jematannya lalu pihak muka orang ke mayuh muka ngelawak jematan tu endur medak pemanah rampak menua ngau muka mai diri sebili berjalai rawun ngelantang kati engka kita benung nuju ngakai jematan batal lupa rasatu atau ke baru pulai harinya kini harapkah kita sama-sama nyaga pemersi ada salah kita yang tadi berjalai rawun meda Siti Ari ikonik menua kita tang kita muka sama-sama bempu tanggung pengawal nyaga pemersi palan ke ditapat ke kita okey semina jematan batal lupar satu palan atau ke kanandor ke bukai muka ya kita bisi berjalai rawun lantang kati mai diri sebili maya musim permisi tu harap ke kita sama-sama nyaga pembersi rampak menua kita okey lagi terus merenang kita ke ngali hari tu peninga hari berangka jarup Shanda Syapinas ke ngabang Niki ke pengabang

0: Ya kita susah juga karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan aja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Orang ke ngelingi kita mayuh meri influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Nyari tu kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang. Nanti kaban tok ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Oh. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan. Megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panjur.
4: Betul.
3: Ya, so nanti bakato. Bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi pastor.
4: Amat. Aku nyau nyemeta aku bau utai taban satu ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita.
3: Ya.
4: Enti kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tanti kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tau. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tau. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tan sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madah. Lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tan aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri berbakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ia pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedaja laku di tu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Ternama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakih kita, tik ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tantik nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
5: Sajurai 6.35 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
7: Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, gak peluang untuk meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinian luar kita. Kalau peluang tu megak, kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Ke pemanah buka itu dah terengkah pabilik penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita yang lama tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat Hari Gawai Daya.

Selamat dan bujang pagi abang. Merinan kita ke dalam kereta benun teriba barang tu jalai jam ke dia tau ya. Harap ke sama nyaga pengikut kita empu. Angka pulai hari menua, pulai ke sarang diri empu. Labana ke bisinya ke udah habis permisi lalu pihak muka dekat berengkah gawak ya. Jadi harap ke sama nyaga pengikut kita lepuh ke deriba. Kita sama nemu udah habis gawai itu tubuh kita berasa lelak, mata ngantuk. Jadi ti berasa ngantuk, tahu ngetu dah lama ya. Okey, jadi itu berkongsi ke penerang kayari ke baru diterima RUPS Meteorologi Malaysia ke lemah itu. Kalau madah ke lemah itu di pelabak ke beribut serta berkilat bas kedak kanandur di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Seri Kai, Sibu, Mukah, Ngau Kapir. Muak ke malam tu lagi di pelabak ke dekat hujan ya bas kedak kanandur di Seri Aman, Kapir, Ngau di Bintulu. Tasik bergelombang sepeninggi 1 nyentuk ke 1.5 meter. Dan ribut berpuput dari barat-barat daya sepenglaju 20 nyentuk ke 30 km sejam. Terima kasih Fazmi bin Syukri, pemsai RUPS Meteorologi Malaysia ke baru dah berkongsi ke penerang kayari. Keberengkah hari pukul 4 lemah itu nyentuk ke tumu pagi pergilah ya. Okey, selamat lemai muka angkai bala peninggal kita ke basic ngelawak Facebook YFM. Tau sikut peninggal kita hari Indonesia Markus Galumbang. Hari Ketungau Tengah Indonesia dekat Berperinang ngau Siti lagu Gawai hari Ricky Anderson bawak kita ke sekali tau ko ya. Okey, lalu pihak muka Clarence Midan hari Pakan pesan hari Gawai ko yang lucu anak ngau menantu yang ke Benuang Pak Rantu Jalai pulai hari Gelikau Engkelili ke Kuching. Harap ke Tuhan ngiring pejalai sedoya pulai ke lemai tau ko ya. Okay, harap ke sama berjimat ya. Kita ke Benuang Pak Rantu Jalai jam ke dia tau. Jadi dekat berperindang lagu hari Jess M. Jalang. Lagu nerima kat gawai. Okey, lalu pihak mereka Hillary John Sari Tasik Lebuan. Hari pelantar minyak Tasik Lebuan ko ya. Dekat berperindang lagu kawai hari Ricky L. Merindang semua peningan ngau bala kaban maya ari kawai. Okey, nyak sekedar ari peningan ke BC ngelawak Facebook YFM ke lemai tau. Okey, tu ari Ricky L ngalu pengabang.

0: kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerala api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerala.
1: Statistik bandang ke penusah bapadi bak jalan alun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua.

0: spam.
1: Hai hai hai, aku Dulin Theodora dekat meri selamat hari gawai 2026 ngagai semua pendengar radio YFM ndak ngira dini alai diau ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua. Oh.

0: Nemu no Mary, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kenalan dia nyumai.
0: Anaira, mai wah produk babas, kena ngulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pembesik.
1: Haram, tuan beli semua produk babasnya indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai dipandu. Pandu no Mary.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah.

0: untung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tips maya dekat merik penguntung ngagain wan. Pesan tu hari YFM.
1: Aku Rafael Anak Sulaiman dekat merik selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai ngagai kita semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kita bak jalai alun. Selamat pulai, selamat datai. Oh.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngaku semua kita kebebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mang sayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita.

0: di Sidian, di Kemri Selamat Hari Gawai ngagai kita semua kayu buru kiranya mai lantang senang wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Lilisan Layan dekat Meri Selamat Hari Gawai ngajak semua kita ke Bangsa Dayak dan ngira abad dini-dini alai harap kabul.

0: Sume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun.

0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.

0: sari. Jadi banyak kita kepegawai itu patut muka di giliran kita sebut kita giliran bida itu ketika itu ngajar. Ngambil ke nuannya tenderang kedua kanya kedua ketua ke agi disebut ke gawai ngajar. Nama ti giliran bida ketika lalu berkeni ku bandi yang ya suba lalu kelihatu ngajar berkeni ku yang tua tua caranya.
1: Tak ya kebuah ya ke nyadi warana leban mayanya suba. Mak tu dah ya. Mayanya suba bisi orang ngintu pengawak ngiling bidai nyukai seminat dalam bulan 6 nyukai musim gawai sampai ke nyuk bulan 7 bulan 8 agak ke diambil sida ke bernama sida UAB tadi sebut ke leka jakuk ngiling bidai gawai ngiling bidai
0: ya.
1: Jadi nak puas hati tau kan nak nyamai hati lah bala ke jawab bak uki semujulis sadat-sadat abang yang dia pun solo lah maka ke
0: nak ibu
1: nak, nak ibu nak madang dan saya mayu pasal karanya lah jadi beranau bala mayu dia setuju ke bala bala sedap temuluan nuna sarat rumah maya ke beranau mayu ketibangin tu gapai sikit semuanya bulan 6 kenya hari ujung pun bulan hari bulan 5 ngakai bulan 6 tanah mau dah ngelebus hari 30 hari bulan 6 baduk menyebut pengamak kena kumai ngiling bila ya kan udah ngelebus memang musim gawai nanti bakal kita di rumah panjang mayanya nyau kak mumpun kederin manggur bumain kita
0: aman
1: jadi orang tekap gawai nadai kan ada tagang tang anang nyebut ya bulan 7 lagi kumai ngiling bila gawai bulan 8 lagi kan kumai ngiling bila gawai jadi nyenda betul lah nak nak ngayak dia agak
0: aman
1: nanti sedak ya kan nyebutnya okey WB sobat nak sempat ngintu gawai kita baru makan ni dia tahu gawai rana namanya rindu hati boleh ngedek ngingat ke maya ketika gawai sobat
0: datang
1: kan ini salah tak nak ngomai yang lebih dahi belum lama-lama
0: lama-lama lah putihnya tadi bulan 6 tu kena kalah
1: 30 kita. Bulan lah sobat ini tak akan penemu bala tua-tua di mana sama
0: 30 hari bulan 6
1: udah ngelibat 30 hari bulan padahal nyebut yang lebih dah jadi ya ke asal lima nuan kenanya pasal-asal bidai maya iban ke ngintu gawai tahun kena baik kena gawai pinggang gawai batu main umumnya macam masa gawai lah ngawak ngilang bidai dah 3 hari udah habis gawai kurang lalu bukti indo denya udah bukti indo denya lalu yang tikai meh
0: tikai ngau pengajar nyaji buat tawai hari program leman budaya Iban.

Okey, gawai ngilang bidai hari Louis Bennett ngau David Akemi mai jam kita pukul 4:27 lemai. Terima kasih lagi mendiang ke awak rentak ngalih di hari di YFM. Kalau pukul 5 lemai tu lagi kita mendiang ke berita di Kuala Lumpur. Lalu bakal selama maka pukul 5:25 lemai. Kita bisik program pelasar jurai ke dikeluar ke Penny Report. Okey, jadi Pak Siti maka berita ke bisik Ayan. Kalau ya Menteri Dagang Temuai Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong Ting Sing madah ke rumah panjai di Sarawak dekat dikelaku ke nyadi produk dagang temuai komoditi tika sentrabangsa hari program homestay penelebak Malaysia PHJPM ke dipejalai ke Opis Menteri Dagang Temuai Seni dan Budaya Motek. Jadi amadah ke pemanah budaya sejarah ngau gaya penghidup peraban bangsa Dayak ke agi di tan serta dijaga nyentuk ke diatau ngujung ke rumah panjai nyadi aset dagang temuai ke cukup berga lalu lih mata bala temuai ari dalam ngau luar menua. Yang madah ke tren dagang temuai jam ke dia tu ngayan ke bala temuai berguna ke rumah asal endur berarti ke pemanah budaya ngau pendiau pangidur. Okeynya Siti hari berita mana lebih lagi nanti kita berarti ke dia tu ya rumah panjai kita ngembuan pemanah ngau meka ngembuan budaya ke tetap dijaga kita ya nyentuk ke dia tu. Biaki maya pengerami hari gawai maya asal ngau pemakai asal kita nang ndak ditinggal ke ya. Okey nya ba Siti hari berita ke bisi dikeluar ke ba surat berita kita. Okey terus merindang kita ba jam kedua rantak ngali hari. Hari Priti Nina

0: buah sawat nuan teleponnya. Tujuh nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tau boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang, anang nyawat teleponnya. Nemu nuan, nanti nuan nyawat teleponnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke pejalai kupis penglikun pejalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuan nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terbawa hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke pejalai kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.
2: Perempu mana pejalan kita?

ngirup air bisa. Anak nampung kereta bukai kelalu semak. Titiahkah semua atur jalan alun? Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Nuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai. Lantang senang nguan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung baka bukit, nungkat neraja. Berkebung baka langit.

0: pengerami
1: nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah yang nak Bertuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke Bak Pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sri Bin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
1: Ya.
2: Raja Kitai.
1: Raja Kitai. Ya.
2: Ha. Mm. Sama bat tempatnya tadi. Sudahnya yang ketiga ianya khutbah khas. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Yang keempat tadi menyebabkan kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat Bak Dewan Perlima Rentak Betong ya. Ia ke guna-benar yang Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyikuti tadi Bak Tempat Masjid Jamik Betong ya. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh lalu ke 14 hari bulan

0: program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya konsert layan ya. Kat dulu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelunikan enggak ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri, ngau beranak ke Pokok Sarawak.

Hai sis, hai bo. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu ke bang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Woohoo, mania. Selamat hari

0: Aku Cigu Tubang Analimai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Jampi, anak Datuk Tutong, ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Merik Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak, kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngaji ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengintu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Kun Selala Kinkol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat meri pesan Selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji kutai gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Selamat Hari Gawai Dayak.

Okey, hanya lagu hari Duna ya, pengerindu hari gawai. Datai ba jam ke penudi rantak ngali hari kita di YFM ke Lemai itu peningah. Galai bakal selama pukul 5.25 minit Lemai itu lagi kita deka mendiang ke tanduk program pelasar Jurai. Program ke dikeluar ke Penny Report ya. Okey, kita mendiang ke Siti Agi Lagu. Bedau kita mendiang ke tanduk program pelasar Jurai ke Lemai tau.

0: Sikit lagi perkara patut diperhati ke maya merambu bajet gawai ianya kita patut ngembuan buffer bajet. Erti buffer bajet tu ianya kita patut bisik duit ke penabat. Duit ke disedia kena nangkup perkara kenyadi nak disadang kita. Tajak pun kita udah merambu ngau cukup silia. Tang perkara kena disadang kita uliah megak nyadi seberang maya bala peninga. Lebuah maya pengerami tau.
1: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Gawai Dayak di Intu ke tanda terima kasih ke Asia ke Tau Padi di ulih bat tahunnya. Seriris ngau dunya tu udah deras mansang, mensia ukai seminak berhidup ari ti bumai, tang udah mayu gawak perintah ngau company, baik di menua tu, tok ke menua luar. Tu ngujung ke tanda terima kasihnya, ukai semutik berterima kasih ke Asia Padi ti diketau, tang nyak megak berterima kasih ke gaji ti diterima ni intiang bulan. Bak program pelasa jurai 6.35 ke minggu tu, kitai dekat berjurai ke bagani cara kitai manang ke terima kasih serta ngintu gawai ngau cara jalan pengerami ianya pengerami ti ndak natiang diri kelalu berbelanja besai bak topik gawai bajet terus begulai ngau kami di YFM. Shalom, shalom semua, puji Tuhan. Kita bertemu baru ke minggu untuk bala peninga. Bak hari ngotok jam kami datang baru begulai ngau kita bak program pelasa jurai 6.35. Aku beri terima kasih ya lalu pihak mega. Kelebih lagi kami ngotok aku bisik temuai kau dah bermu aku Reverend Pastor Tony Maya dekat begulai ngau kita berjurai ke topik ke diangkat ke kita sari tu. Ngau awak tu ngelalu ke penatai nuan ya guys studio pastor shalom nama berita.
1: Shalom, shalom. Terima kasih ya sudah lalu aku datang ngai kunti kita puan pini. Aku berasa gagati laban nama kebuah aku gagati laban hari gawai ke dante-ante kita sudah datai bahkan ke sarito lalu pihak mega aku ngarap ke semua kita pulai ngau jimat lalu semua kita mega ngintu gawai ngau cukup ya jalannya pengerami lalu ngau awak tu aku meri selamat hari gawai Dayak ngagi semua bangsa Dayak di selampu menua Malaysia atau ke di luar menua Malaysia tu aku ngarap ke kita gayu guru gerai nyamai lantang senang lalu diberkat Tuhan belamaya. Puji Tuhan Puan Penny. Oh.
0: Amin, amin Pastor. Terima kasih. Selamat hari gawai kakak Nuan Pastor. Nah.
1: Ya, ya betul, ya, betul.
0: Tak jumpa hari gawai. Program pelasa jurai 6.35 menggang on Pastor. Nak ada kemisi gawai. Oh. Ya.
1: Mana hamat nabang tujuh kita. Nak ada tujuh bukai. Lepas kita ke merkat bangsa kita atau ke merkat semua bala kepeninga program pelasa jurai 6.35 atau
0: nasi gamat ya terima kasih mega kakai semua kita bala peninga tajak panara gawai kita pulai ngau kami tetap ngiga program pelasa jurai 6.35 nyadi ke tengau penemu kita mayu laban tu hari gawai pasal topik tua tentu hari gawai mega ngai nyadi ke tua beranau ke topik bukai bahkan nak tucun aja dan nak ngenang hari gawai pasal ne
1: ya ya nang segamat
0: ya sari tu topik kita gawai bajet nama tu kini nama utek ke gawai bajet tu ukai bajet gawai au gawai bajet ya okay, reti gawai bajet tu tadi ianya gawai tetap rami di intu kita tetap ricah di intu kita tajak pen ngenak belanja ke cukup cukup aja ya kita nak ibuah kelalu irau ke belanja nak cukup mayanya semak dekat ngintu pengerami gawai laban hari kita ke ngembuan perambu ke mana perambu tu tadi ingat tentu perambu bajet meh gawai tetap boleh disambut kita ngau ati gagal lalu keterubah tu pasal nama perkara ti patut diperhati serta dikemerat ke kita maya kita ke merambu bajet gawai pastor.
1: Terima kasih, terima kasih. How? Jadi dia tahu kita hanya sudah beratai ba utai ke diante-ante kita tiap tahun ianya ba gawai daya. Tua dekat berandau ke pasal gawai bajet. Jadi dalam hal kita ke berarti dalam hal kita ke nyambut gawai kita mesti ngagak perambu. Kita patut ngagak perambu tumu. Lalu tetap ke budgetnya tadi kena kita beli barang pemakai air irup tau ke kelebih lagi kita dekat mulai ke diri ke menua kini tamang biluan kita tamang bas ngau perengkap pengangkut ke bukai kena kita kita mesti berarti kita itu ngau cukup diadu ke kita maya merambu budget mega tuku ke ungkus belanja ya kamat ya awak ke budget gawai lebih realistik. Oh, reti ya nadai hidden budget. Tau ke budget ti tersembunyi. Tu mega uliah nyawup. Kita tau ke nusun belanja kita, tau ke budget kita engkau sistematik menyadai. Oh, serta nyeliah ke budget ngeluai ari utai ke patut. Lalu pia mega kita bisi awak mandiang karga barang rega tiket biluan kini nanti kita bisi merambu tumu pulai kelebih agai ngage bala kerja di luar menua Sarawak atau ke di menua Tasik kini. Lalu anang kita telunga-lunga kita patut berarti kota tu gau campat nanti kita dekat mulai ke diri ke menua pulai gawai. Strategi kewangan kebetul boleh nyawab kita nak bahambis ke gaji tau ke duit simpan ketika dekat ricah pengerami gawai. Jadi aku tu pun pilih anang bertapat anang kita nyawab bahambis ke duit dan kita patut ngaturnya ngau jelannya ngemarat ke barang keguna kita aja ke beli kita. Lalu kayu tay titik kedekak kita. Nanti kita ni teh kau tay kedekak kita umai wah tay kedekak kita puan pini tay kekak dibeli kita. Yeah. Oh sampai kita nyo tadi nyo nak tetagang ke diri kita lebih kita nyo telunga lunga kita beli ke barang ke nak patut. Kelebih lagi nanti kita medak pangsa kita daya tau ti maya gawai maya nyak mah kita ke beli ke perabot kerusi kini tau ke mayu mega nyo semak gawai orang tadi renovation rumah atau kengubah suai rumahnya tadi awak kemana awak kena kemas lagi nadainya salah dah nanti tua mampu nadainya salah dah nanti tuanya tadi bisik duit lebih tang anang nyadi tu tadi nyadi ketating kasuah tuanya berat tu diari anang kita terpengaruh ngau semua utai ke promosi gawai tu kita medak dia tu udah cukup balat ngasuah kita terpengaruh atau ketepejuah nyo ngelui hari belanja ke udah datul kita ya lagi nyo kai gawai budget ya nyo budget gawai ya bila budget gawai itu nanti letak apa baku nih ya nanti kita gawai budget kita nya tadi bisa takat ya bisa atur ke engkeman kita patut berarti ke anang kelalu ngemuan asayati pomo nemu pomo kakuenya fear of missing out retinya nangin ke diri nak ampit. Lalu kita dekat berlumba-lumba bakal orang bukai. Lalu lebih mudah orang bukai beli barang ti baru. Anak angka kita hanya tadi nyuka napat ya. Engkau dah nanya tadi engkau ya bisik lebih lagi tahu kanya tadi engkau tanya amat nadai kini nyak kebuah yang beli. Tang tua tu tadi nap ya. Ti kita mendak kita serumah. Tahu ke mendak jiran kita kini orang kak beli utai kita kak beli ke kita. Nyak salah nanti utainya tadi agak bisik. Nanti utainya agak mana kena. Mia biar ti contoh bakal tren kemayari dia tahu ni ya orang kebeli ke himpun baru nak tu jenama tu ngode wah aku kah menunak jenama sanoknya hanya kesalah kaku nak patut nak arti ya ba utai ke patut di kerja kita nyo nak jadi patut ya tadi ya sikit lagi perkara patut diperhati ke maya merambu bajet gawai ianya kita patut ngembuan buffer bajet arti buffer bajet tu ianya kita patut bisik duit ke penabat. Duit ke disedia kena nangkup perkara kenyadi nak disadang kita. Tajak pun kita udah merambu ngau cukup silia. Tang perkara kena disadang kita uliah megak nyadi seberang maya bala peninga. Lebuah maya pengerami tau. Ambil ke contoh, lebuah kita mulai ke diri ke rumah panjai. Tau ke mulai ke diri ke menua. Kereta kita ini nemu, rusak kini. Tau ke ngena nyim tu speed kini kita nya tadi bak rantau jalai. Tau ke tadi bak pengerai ke tempu, bak pengerai diri sepiliak kini. Lalu ungkus perubat bukai nak disadang kita. Serta belanja-belanja ke ngenyak tau ke emergency ke bukai. Sepanjai kemisi pulai ke menua ke rumah panjai tu. Nya utai kok aku tadi puan pini patut diperhati ke kita. Kita ngai nak merambu bajet ianya bajet gawai. Tau ke pengudah gawai kini. Oh anak kita itu guna ke duit tau ke kita ini tadi agak panjang tau bulan dia ni ya panjang amat bulan nanti udah gawai nanti mai kebanding kita ini tadi mulai ke duit gawai bisik mempulai tumu bisik mempulainya tadi maya 31 lalu bisik megak pulai lawan lalu bak lawan ke kutuk bisik ngerampit bulan 6 lalu dia kita berarti ke panjang amat nanti kita keterima gaji itu jadi ajar kita, lalau kita, bak pelasa jurai 6-35 tu sama-sama mah kita belajar, awak ke kita tadi, bisi duit ke penabat. Laban nama ke buah, ngai ke kita kada kumai, selalu ngetup tunjuk udah gawai. Anak sekali-kali kita ngetup tunjuk udah gawai, kita mesti bisi duit, budget, ti cukup kena ketai betapai ngau semua utai kada sebut ketua tadi.
0: Ya nya tadi bala peningah perkara ke patut diperhati ke kita hasrat tadi kemerat ke maya kita ke meramu bajet agawai. Lebih kita nyebut peramu bajet tok deh pastor. Siti agi perkara ti patut megak diperhati ianya sekali ke kita itu tadi patut pulai ke menua atau ke pulai ke rumah panjai atau ke semina ngintu gawai bak negeri aja. Reti ku aku tu tadi kita ngintu gawai bak dini dua kita gawak meh deh. Tu nyangka dilema ti diasai ke sekedar orang tu. Apakah tu patut amat diperunding ke laban nanti kita berarti belanja pulai ke rumah panjai kelebih lagi menua ti empai datai jalan alun serta agi berpangai ngau pengangkut sungai cukup besar belanja ya. Ya kelebih lagi nanti kita itu tadi udah beruang bilik bisa anak 2-3 ikut kini. Tanya aku pastor, kati patut meh kita pulai ke menua nintiang tahun maya gawai? Lalu enti nak ulih nak gak pulai, bahkan ni cara ngelimat ungkus tambang perengka pengangkut.
1: Okay, terima kasih ke tanya nanya pen Penny. Sekali ke kita patut pulai ke menua, nintin tahun megawai, bak aku tuk berpanggai bak kita dirimpu metau. Namun kebaya aku nyebut munyinya, laban siku-siku kita bisik keperluan masing-masing yang retinya bisik kesibukan masing-masing kita dalam setiap ruang bilik tekan mulai ke diri. Bak sekedar ke bisik apa yang naik ini kaget dia berumah panjai tentu sidak dekat pulai ke menua nintian tahun ngintu gawai seraya ke ngundang apa yang naik sidak ya. Ya aku dah lama nak ngau sidak yang bergulai tentu sidak lelengau ke menua lelengau ke apa yang naik ayah ibu kini kaban belayan kebukai kini. Ya meh tuju kita nya tadi dekat mulai ke diri tiap tahun tu tadi laban pengerami gawai tu uliah kerapit ke kawa kita uliah mantuap ke lelengau kita ngagai diri sepilia. Lalu pihak mega bisik sekedar nyangka tentu nadai belanja mulai ke diri ke menua pun pini laban gawa jauh hari menua diri tambah mega anak pun nyau mayuah. So tu nyangka dekat nyadi ke penanggua tu bak sidak nanti kak mulai ke diri ke menua nanti yang tahun maya gawai berat meh belanja atau dah hata dia laba ketegal ke anak ke mayu atau ke diri sebiliknya bertambah amik ke banding yang ke gawak di juhul kini tau ke bak Kuala Lumpur kini tu dah ya tau ke di luar hari menua Malaysia kini di menua Tasik dan kini tentu tu berguna ke belanja tip besar ya mat kena sidai berbeli ke tiket pilu no? Jadi munyi kaku tadi berpangai ke kita empu matau kini ke cara kita ngatua diri empu ke pulai gawai nanti ngasai ke diri mulai ke dirinya tadi ke menuanya nadai nanti yang belanja ruang bilia kelebih lagi pengudah habis gawai untuk sitik peluang ke mana nua kita mulai ke diri ngundang menua tang kingat ke dingat je aku tu nanti nya asai berat jangka kita nak perlu pulai mas tahun sekali maya gawai pun pini ya. Angkanya tadi 2 tahun sekali kini pulai tau ke hari-hari kebukai kini maya tu aku dah ke bersimpan ke duit cukup nadainya nyalah dah bukannya semesti gawai aja kita ke pulai ke menua lalu nanti nak ulih nak ke kita pulai gawai itu atau siti utai ke patut diperhati ke kita itu mesti pulai pertinya
0: oh ya
1: lebarnya tadi utai ke dianti-anti kita tiap tahun tu rianya gawainya siti identiti bangsa kita Dayak ti patut disambut kita itu pun pini oh
0: bekeni-bekeni pun mesti pulai
1: bekeni-bekeni pun mesti kita pulai jadi tu sekedar tiap utai ke patut diperhati kita nyangka tu uliah nyawab kita uliah lempuang ke belanja kita oh kesatu ianya beli tiket bilun tumu lalu kita berarti harga tiket dalam online-nya banding harga tiket bilun pak company penerbai bilun namun bilun kita itu cukup mayuar ya bisa macam-macam bilun kalau dia kena kita mulai ke diri
0: mayu pilihan
1: mayu pilihan jadi reti nyatnya kemurah maka pilih kita ya itu ngagai sidak kerja di luar menua Sarawak kok aku tahu tadi lalu kedua maka uliah berkunci kini kita ya kereta mulai ke diri diri menyadai kini atau ke berkunci nyata perahu kini ngagai sidak ke diau di ulu sungai ya nanti kita berandian ke orang ke dia balai ulu sungai mulai ke diri nyata deh nanti uliah kunci mepiak ya kunci diri sebilik kunci diri menyadai kini tau ke nabung kini kita ya nyimpan duit kini kita lebuah sebedau pulai gawai. Ambil kebanding, lepas setahun tu bisik 12 bulan. Nanti tuannya tadi dalam sebulan tuan nyimpan 50. Darap tuan ngau 12 bulan. Luang ngantik ke maya gawai. Mayuhaya bisik 600 ya. Pamam itu dah. Tadi anak siannya kena tua ngelempuangkan dua tua berbeli ke barang kini, berbeli ke tiket piluan kini, berbeli ke minyak motor kini, tau ke kena tua nyata perahu kini, buah tuanya tadi jauh menua tuanya tadi Puan Pini.
0: Ya nyari hanya tadi bala peningah sekedar tips kenyangka boleh diperhatikan kita nanti kita nak tau nak gak pulai ke benua sikit amat aku setuju gak dengan luan tadi pastor bakal kita ke berkunci kereta sebab jakob kita tu dia di Kuching kita tu tadi dekat pulai ke benua kita di Sibu di Miri kini nanti kereta tuanya tadi agak bisik puang ulih tuan ngemai bala menyadik tua ke bukai kini anak menyadik tua ke sama-sama dengan tuan depan keretanya bisik kurang bimit lah belanja kita uleh ngelimat ke mimit uleh ngelempuang ke tati yang belanja kita
1: ya sikit betul leban lebih mana nanti kitanya tadi nemu berguna kotanya lalu uleh bersawup ngelempuang ke belanja kita yang megak lebuh mayang pulai gawai
0: ya ok harap ke tipsnya tadi uleh nyawup kita bala peninga siti lagi atau de pastor semua kita nemu semua kita ngasai ungkus belanja penghidup jam ke detok cukup tinggi kelebih lagi bak negeri-negeri besar bakal kita ke diau di Kuching di tok tok ke di Kuala Lumpur kini deh lalu nanti kita maca berita sebulan dua tu dia rakyat kita ditangkan berjimat berkena ke belanja ketika rega barang di pelabak ke dekat Niki berindik hari penyarut ba Asia Barat indah sapit menteri besar kita Datuk Seri Fadilah Yusuf kala nyebut sebenarnya tu nyadi koya tajap pun udah pasca penyarut ba Asia Barat proses mulai ke baru pemanah stok tenaga global di pelabak guna ketimpuh panjai ketika fasiliti napis minyak di rusak pulai ngagai batang jurai tua pastor nama kebuah konsep gawai bajet patut diperhati ke Raban Bangsa Dayak mayang itu pengerami gawai ukai seminat gawai tahun tu tang mega maya gawai bak tahun-tahun dudi ilak
1: ok bisa beberapa perkara utai ke dekat dikunci kaku ditu kengenang utai ke tanya nona tadi ianya nentu ke kelangsungan belanja diri sebilia pengudah pengerami gawai tu tai ka patut penting diperhati ke kita kelebih lagi sida ka bisi anak benung bersekolah kini ya ke benung belajar kini tau ka bisi agi anak miat ka agi nusu kini serta banjong kanak ngagai taska kini jadi utai tu patut diperhati ke kita leban kita nemu utai tu ukai perkara mudah utai kepada kita piaja tang utai tu patut diambil kita perhati ke kita dalam setiap kita ke ngatur belanja maya gawai. Lalu seliah ke utang pengerundah pengerami gawai. Laban, mayuah aku ninga, mayuah aku meda, tang dak semua agak bekerja, pengudah rami gawai itu mayuah, orangnya tadi nyokak berutang. Berutang babala bakiah, berutang babala sekaban kini, laban nama laban udah, kelalu mayuah berbuai ke belanja maya gawai. Nyak keperlu kita bisi atual ku aku buat setiap pengerami gawai itu. Awak kedudi hari ian nak lancang kita. Kita berarti kau teh tu amat-amat nyadi berutang kiba kanan kulu kile nyak nak diperansang. Laban ia tahu nanti yang kita itu di hari ia tahu ngasuh belanja kita nya tadi nak stable. Laban kita nyu dempak kita dulu nyu kena kita dulu belanja ke bukainya sebedau datai no maya kita ke terima no maya kita ke dibayar gaji. Jadi utang ti dibayar kita nyu timpuh ke panjaya. Labai interest tau ke anak utangnya cukup cukup sai tau ke cukup cukup nanti yang kita. Laban nama kubah kita berutang ukai beli ke rumah, ukai kita berutang beli ke kereta semata-mata kita nya tadi dekat berami gawai ti kelalui gak tau ngasuh kita nya tadi terjerat tau ngasuh kita nya tadi berutang belah ndol kena patut jadi anak sekali kita bela peninggal kita patut meramu ngau cara kebetul lebuah kita mulai ke diri ke maya kita ke pulai maya gawai tu jadinya tadi setipak ngau munyi ke jakuk dalam 39 lalu kemesai ke Tuhan ngana nama utai titik kemisik kita hari gaji kita hari utai tanam kita ngau cara ke patut ngau cara kebetul awak kia nak pulai ke penusah ngagai kita awak
0: Ya, bala peningah hanya tadi nama kebuah konsep gawai bajet patut diperhati karaban bangsa kita Dayak maya kita ke dekat ngintu gawai hokis minat gawai tahun tu tamagak gawai gawai bak tahun tik dekat datai atau boleh nentu ke kelangsungan kewangan kita serta tamagak boleh nyeliah ke utang udah pengerami gawai kita dekat ngintu dah lama udah kita ngangkat ke siti lagu kita nampung baru bak curai kita ke sekali tu.

0: Terima kasih kita agak bergolengok kami wak program Pelasa Jurai 6.35 Sarito kita berjurai ke topik gawai budget. Agak bergolengok aku wak studio Reverend Pastor Tony Amaya. Pastor Tuan Nampung Baru Jurai Tuah. Tu hari utai ke diperhati ke aku metod dia Pastor. Konsep gawai budget tu tadi nyangka bisik mal tau ke tusah mimit dekat di pejalai tau ke dikena bak raban bangsa kita maya kita ke ngintu pengerami besai ke bakat tu. Nama kebuah aku nyebut bunyinya laban bangsa kita itu nang tebal di kelala sigit nak nemu nagang lebuh nyamu orang makai ngau ngirup. Kita ngai meda orang ke ngabang agar rumah kita belalak tau ke nak cukup utai dempak. Nyak kebuah kita itu tadi sanggup kita ba habis maya berbeli ke barang pemakai ngau mega ai irup. Tanya aku pastor, nyangka bisik kini sekedar garis lalau tau ke guideline. Ti sekena ngau ajar pengarap kita ke ulih diperhati maya ti ngeluar ke belanja lebuh berbeli ke pemakai ngau ai irup.
1: Okay, terima kasih ke tanyanya Puan Penny. Jadi setiap kita kagintu gawai itu kita patut ngukur baju diri. Oh, kita yang sekali-kali kita berbelanja lebih hari utai ke patut. Munyi ke 1 Tesalonika 5 ayat ke 18 nyebut kita selalu berterima kasih ya semua utai diri kemisik kita di dalam Jesus Kristus. Kita patut bersyukur dalam semua utai diterima kita dengan semua utai kedebeli kita dengan semua utai di kerja kita. Pengerami itu ukai diukur ke bak ni pemayuh utai kedempak kita. Laban kita manusia itu selalu berukur ke tau ke utai ke dipedak kita nyatari selalu kak bertapat ke bebeli kutai. Aneh yang kita nyatari nyau bertapat bebeli kutai pakai utai ke dirup aneh yang sampai temutai. Laban nama kebuah laban ti kita nyo sampai temutah sampai kita nyo tadi empat luak ia tau ngasuh tua tusah lalu semua utai ke dempak kita nyo tadi ia utainya dibeli magang lalu empat meh utai ti ngasuh kenyang kelebih harinya maga kita patut berarti ke dalam setiap kita berbelanja laban buah kita berbelanja ngau jalan ya dia kita dekat kenyang ngau mana dia kita dekat ngintu gawai ngau gagati laban mempakai kote dempak membeli kote dempak nitiah ke budget ti udah diatur kita ngau cukup jadi lalau aku ngagai kita bala peninggal ngagai kita kepulai gawai ngagai kita kenyambut gawai baka ketahun tu atau kebak tahun-tahun dekat datai kini nitiah ke utai ti udah ditentu ke kita anang lebih-lebih tanggau jalan ya lalu kita ngasai ke utai ke dikerja kita maya gawai lebih kita nyambut ya kita ngau atiti lantang naban kita makai pemakai ti cukup berpengerai ya mega uliah pulai ke pengerai ngagai kita kita nemu utai ke dikerja kita hanya ukai pulai ke penuh seh berbelanja kita tangnya pulai ke atur ti cukup mengkeman bas setiap kita ke berbelanja maya gawai tu Puan Pini.
0: Okey, terima kasih Pastor kesawut nuannya tadi. Sama-sama meh kita berhati ke sekedap perkara ke ulih di aparati ke kita lebih lagi maya kita ke ngeluar ke belanja lebih kita berbeli ke barang pemakai ngau air irup maya gawai tok bala peringat atuk tanya aku ke penudi tok Pastor bahkan ni kita ulih rami ngintu gawai ngenak bajet ti cukup ya.
1: Terima kasih utai ti pedak kita lalu utai ti patut diperudian ke kita ianya fokus pengawak ngabang ngagai pangan diri kini ngagai kaban belayan suku juru ngau bala bakiah kita labannya cara kita nya tadi ngampit ke kawa lalu nya maga cara kita nya tadi mantup ke pengelengau kita ngagai diri sebilia fokus kita maga ngagai semangat negut ke kawa ngau kaban belayan hari ti berundiang ke ngintu pengerami ngau kelalu mayuh muai belanja.

0: Cukup belanja munyi kebak pelipi 4 kenteran ke 11 ya madah rasupol dia madah awak ke kita selalu ngasai ke diri cukup belanja serta berterima kasih ya dalam semua pengawak utai di kerja kita. Lalu kita percaya lebuah kita yang kerja itu gawai itu bisi erti bisi utai ke ngasuh kita yang tadi ngasai ke gawai itu amat-amat disambut kita yang kau cukup gagati Puan Pini.
1: Oke, terima kasih ke Saud ba tanya kita ke penudinya tadi. Nadai hamayu hagi awak ando kita lalu aku sekali lagi minta Nuan Pastor nyimpul ke semua utai ke di pejurai ke tua ba topik ke minggu tu.
0: Oh. Simpul aku gawai Dayak tu ianya identiti kita Dayak. Ngagai semua bangsa Dayak kan nyambut hari gawai Dayak. Jadi ba pengerami gawai Dayak tu ianya tanda kita akan berterima kasih ke pemanah Tuhan sepanjang tahun kita dekat ngintu gawai tu awak ke gawai tu mai erti ti badas lalu pihak mega gawai mega nak ngurugak belanja kita nak ngurugak bajet kita tang kita patut gawai ngau jalan ya bak topik gawai bajet tu kita berarti ke merambu bajet ngau tumu lalu awak ke bak maya gawai kita nak berbeli kita kena patut bukan nitiah ke hati kita, tang nitiah ke pemisik kita. Lalu anang berbelanja secara paksa. Laban ti kita berbelanja secara paksa, kita dekat berutang, ketika dekat pulai gawai. Lalu anang maka kita bertapat berbeli kutai ti ngasuh kita sebenarnya yang palak. Utai dia tu nyau mal magam pala peningau. Jadi kita patut berbelanja ngau cara kita empu lalu nitiah ke pengulih diri empu magang. Lalu utai ti berguna maya kita ngintu gawai daya ianya bala menjadi kita ngabayang ngage pengendiri munyi kaku tadi kita nya tadi mantut ngelengau ngage diri sebilia diri serumah kini lalu intu maya ngau penyelan ya ngau ucapan terima kasih kita ngagai Allah Ta'ala. Lalu pesan aku sekali baru anang segau-segau anang kulu kile kita nya tadi lalu jaga pengelikuan diri lalu serta maga jaga pengelikuan orang bukai maga selamat hari gawai ngage kita.
1: Okey, terima kasih ke simpul anuannya tadi pastor bah topik tu ke sari tu. Jadi bala peningah ngarap ke sekedar perkara dipejurai ke oleh nyadi ke lalau oleh nyadi ke tengau kita ke lebih lagi maya kita ke dekat nyambut hari gawai hari besai bangsa kita. Pulai sekali baru dengan pastor nutup kita bersampi.
0: Oh. Apa yang kami tadi serga, terima kasih ke pemanah Nuan Tuhan Jesus. Dia sudah ngiriang kami, dia sudah nyertai kami. Pak program Plaza Jurai 635 tu, awak ke program tu Tuhan amat ngelawa, amat negu, amat ngubah hati setiap ikut bala peninga kelebih lagi. Pak musim gawai daya, pak tahun tu Tuhan Jesus, awak kenuan ngelindung, nyaga, nguta kami, lalu baik kami datai pak tempat kadi tujui kami ngau selamat ngagai bala ke pulai gawai. Lalu pian mega awak ke pengerami gawai tu ianya mai berkat, mai pengelantang, mai pemaya agai setiap ruang bilia. Lalu kami percaya Tuhan ba maya ari gawai tu Tuhan deka ngayang ke pengasih Nuan. Lalu kami berterima kasih ngau semua tai kudah diulih kami ngau ba tahun tu ngau ba tahun-tahun ke kebukai mega Tuhan selalu ngau kami selalu berkat ke bangsa kami lalu berkat ke setiap bangsa Dayak Tuhan di selampu menua Malaysia atau ke di luar menua Malaysia atau kenyambut gawai Dayak tu awak ke kami penuh engau ati ti lanteng. Terima kasih Tuhan untuk sampi kami terpinta kami di dalam nama Tuhan Jesus kami dapat sampi. Amin.
1: Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Jadi bala peningan untuk nyanak program Plaza Jurai 635 ungkup ke minggu tu. Beri selamat hari gawai ngagai semua raban bangsa Dayak nak ngira dini ala indo kita. Berjimat lebih mulai ke diri ke benua lalu berjimat lebih mulai ke diri baru.

Yang selamat lemai selama kita bergulai baru pening semua lemai tu hari 44 dari bulan 6 2026. Ya, bergulai baru ngau aku di sadari Limbang Sarito ya. Okay, kita ke agik begawai. Selamat agik begawai. Agik begawai bulan 6 ni. Laban bisnis kedak laban berumah kami mpo kemari dan untuk gawai de malam. Jadi aku sarito terus kerja. Okey. Jadi apa yang begagai kita ke Bendung Abang agik nama atau agik ngabang agik nama ngabang agik pengendiri. Ngarap ke berjimat di rantau jalan yang kita ke berbaik ke kereta, kereta pengangkut, motosikal kini, kereta ngau tebukai. Ngarap ke semampai berjimat. Aku datang baru ke konti kami di YFM Limbang. Belabur dia tunjuk untuk pukul 9 malam.

0: Ya, nya Siti lagu Hari Heli pelakon ujung kejam kita pukul 6.17 minit lemai. Jadi dia tu kita bergulai dalam program Hello Wai Bintulu.
1: Selamat lemai yang dia peningat Sada Ari Limbang bakal selama Ari 4 Hello Wai Ari Bintulu. Sari tu bergulai ngaku Flora Libat. Tentu ya dekat berkongsi ke atur pengawak atau ke program ya kudah ngomega ya ke dekat diatur dibagi menua Bintulu kelebih lagi bulan 6.

0: Dulu meri selama lemai ngagai peninga sada ari limbang baka selama ari empat helowai ari pintulu. Sari itu bukulai ngaku Flora Libat. Tentu ya deka berkongsi ke atur pengawak atau ke program ya kudah ngomega ya ke dekat diatur dibagi menua bintulu kelebih lagi bak bulan enam to. Jadi ya terus ngagai berita keterubah to peninga berkawa ngau pengerami gawai. Kena satu ribulan enam tu tadi dia Menteri Dagang Temuai Seni Ngomayan Asa yang berhormat Datuk Seri Tiong Kin Sing bisik nemuai atau ke ngabang ngagai empat buah rumah panjai ianya rumah Jalang Anak Seman, rumah Saging Anak Layang, rumah Ius Anak Isia ngau mega rumah Tiun. Pengawak ya ke datai nemuai atau ke ngabangnya bisik megak di Sempulang Ouyang Yujing, Duta Besar Republic of China ke Malaysia ngau megak raban delegasi ya. Lalu tu ngayan ke kawa kerat antara Malaysia ngau megak China. Jadi maya ke berjakuk, dia Datuk Seri Tiong Kin Sing madah ke pengawak ngintu hari gawai, ukai semina nyadi awak nung rami budaya raban bangsa Iban, tang megak cara ti berguna, dikena mending ke penemu ngau utai ke diguna rakyat bak renggat raban bangsa. Laman kuya, Sarawak tu, unik ngau pupu raban bangsa, budaya ngau jalai pengarap, begulai dalam pemain serta lantang nya alai penyerakup ngau bebasa kepangan diri patut majak dijaga hanya berita keterubah di kunci kaku. Lalu kedua tu agi megak berkawa ngau pengerami gawai ke megak bisik digulok Datuk Seri Tiong Kin Sing begulai ngau Ouyang Yujing Duta Besar Republic of China ngau raban delegasi ya bisik megak datai ngabang tau ke nguluk pengerami rumah terbuka ari gawai ngau komuniti serta temuai ya ke bisik diatur bak rumah panjai Datuk Raymond Anak Plan di Sungai Gelam Usbawah kena 2 hari bulan 6 tok tadi. Jadi pengerami tu tentu yang merik peluang ngagai bala temuai ngelala ngau semak agi budaya adat pesaka komuniti Iban ti ulih nyadi batang pengawak ndur mata bala temuai ngau megak dagang temuai budaya di menua Kitai Sarawak dito. Maya ke berjakuk dia Datuk Seri Tiong Kin Sing madah ke ngemeran ke pemesai guna ngetan ke penyerakup penglantang ngau semangat berbasa kepangan diri ulih ngenegap kage budaya ngau megak dagang temuai menua to kelebih agi berserimai ngau kimpin nemuai ke Malaysia 2026 pihak koya. Okeynya berita kedua dikunci kaku ngui ngage berita ketiga to peninga kelebih lagi bak bulan 6 tu bisik diatur pengawak kedikumai mobile blood donation campaign. Jadi tu tentu ya alai endur mensiamanyuh ya ke bisik dekat merik darah kita tahu datai bak program ke bakat tu. Jadi program tu megak kesuah diatur di Bintulu. Jadi sari tok tadi pun bisik diatur bak Park City Mall Bintulu. Lalu kena 6 hari bulan 6 tu ialah ianya hari 6 tu bisik megak pengawak kesebaka ianya ngagai siapa ke dekat merik darah kita tahu datai ngagai Times Square Mall di Bintulu berlabuh 10 pagi nyentuk 12:30 tengah hari atau ngagai kita ke dekat merik darah. Nyak berita ketiga. Lalu Siti lagi berita ke dekat di kunci kakutuk peninga. Ianya berkawa ngau program jualan ramah madani ke minah kin kita. Pengawak ke suah diatur, kelebih lagi diatur ninting bulan tu. Jadi ke sekali tu, program jualan ramah madani minah kin kita dekat diatur bak Kampung Haji Ismail di Kuala Tatau. Ya ke dekat diatur 7 hari bulan 6. 7 hari bulan 6, ianya hari Minggu tu dekat datai tu ilah. Pukul 9 pagi, nyentuk 2 ngali hari. Jadi mensiam ayuh, ya kediau semak ngondornya sama bela ulia datai mbak pengawak program jualan ramah madani ke minakin kita laban kita sama bela nemu mbak program ke bakatok do berjual ke barang ke diguna ninteng hari ngau rega ke bisik murah agik ya tau ke disebut jualan ramah harga kasih sayang. Hanya berita keempat dikongsi ke aku, lalu ngujung ke berita ya kedibai aku hari YFM Bintulu ba sada hari Limbang ungkup sarito. Jadi ya pulai baru ngagai konti YFM Limbang. Jadi sekali lagi break selama lemai ngagai semua.
1: Okay, terima kasih DJ Flora di YFM Bintulu. But hello Y Bintulu. Jadi kita mulai yang kami di Sada Hari Limbang.

Jadi pihak megah peninggah berkawal dengan Siti lagi pengerami kedekat diatur berlabuh hari pergilah di Limbang. Ianya pesta berbulang dengan Lomba Kerbau kali ke-21 tahun tu. Jadi pengawal tu berlabuh diatur ber Kampung Batu Danau Limbang berengkari pukul 8 pagi. Ianya penatai mensia mayuh pergilah pukul 8 pagi. Lalu raptai majlis nakot babulang pekit batak tali ngau laki ngau Indo pihak megah bisi atau pameran hari mayuh bengkah agensi perintah ngau swasta pengau berjual ngau demonstrasi hari upis perintah sukan rakyat bisi diatur pengawal bangka atau kerakit pengawal berjual tamu ria berbulang pengawal nyabut atau kenyual tiket bertuah, cabutan bertuah, lalu persiapan rumah terbuka berbulang, nyediakan dari rumah terbuka berbulang. Paginya lalu 10 pagi peket nyurak, lalu pukul 5 atau cara ditangguhkan. Lalu pihak megah malam pergilah pukul 6.30 lemai, penatai mensia mayuah, lalu pihak megah pukul 7.45 penatai dip-dip kehormat, lalu pukul 8 malam penguatu dekat di Gulu Yang Berhormat Datuk Amar Haji Awang Tengah Liasan yang sapit Premier Sarawak. Lalu pihak megah persembahan kebudayaan Jakob Penglalu Hari Yang Berbahagia Datuk Joseph Belandoi yang Presiden Persatuan Bisaya Sarawak. Lalu ditangkan ke Jakob Yang Berhormat Datuk Amar Haji Awang Tengah Liasan sapit Premier Sarawak. Lalu persembahan nyanyian, lalu penyanyi kedekam rindang malam pergilah di Batu Danau Limbangnya Ricky Anderson nyentuh ke pukul 11 malam. Kelimpah Ricky Anderson merindang bisik penguat kebudayaan Pekir Agak Asa atau ke Ratu Ngau Penglima Berbulang. Yang tadi berengkat diatur pesta berbulang Ngau Lomba Kerbau jadi bala peninggal ke bersemak Ngau Limbang di Sabah, di Labuan, di Brunei, Ngau Dinindur ke Bedau Kala ke Limbang Bedau pengerami atau ke pesta berbulang Ngau Lomba Kerbau dah 21 kali sudah diatur di menua kita di Limbang ya.

Ya, kita sudah di Perinang lagu lama rilis Zuita. Ngujung ke jam kita pukul 6.45 minit lemai. Jadi, lagi ngelansak sekedar berita ke bisinya di... ke bisi disebut aku tadi ianya berkawal engkau pengurami toka pesta limbang. Jadi tadi sudah nyebut berengkah diatur pergila hari 5. Jadi pemegah hari kedua hari 6 6 bulan 6 2026 ianya pengawal berjadi ke nakot babulang ba Dewan Kebudayaan Bisaya Sarawak Kampung Batu Danau Limbang. Jadi sekedar hari peket ke Mesir Diatur, peket Lumba Kerbau, ianya, peket utama ya ke selalu di Pedak Mensia Mayuh. Kelebih lagi, yang kita ke Mesir Datai, bala kita ke Mesir Datai, Maya Tuila, ianya peket Lumba Kerbau, yang disebut aku tadi, pihak megap pukul 10 pagi, penatai yang berhormat Dato' Sri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah, ianya Menteri Temuai, atau ke Menteri Pelancongan Industri Kreatif ngau Seni Persembahan Sarawak, ngau Menteri Belia Sukan ngau Pengurusan Usahawan Sarawak. Lalu pemegah BC di Gulu yang berhormat Dato' Paulus Palu Gumbang Adun N80 Batu Danau. Jadi pemegah pengawal membuka dulang pagar jamuan nakot berbulang keberangkatan ke tapak Lumba Kerbau, lalu play off Lumba Kerbau, lalu peket ke penudi Batak Tali. Yang tadi peket ke mana? Lagi kita ke Bedau. Munyi kaku tadi Bedau medak pengerami pesta berbulang ngau Lumba Kerbau. Nah, nanti kita medak bertibi selalu medak orang Lumba kuda lah. Nah, jadi berlimbang bisik Lumba Kerbau ya. Jadi pemegap pengawal malam ianya malam kebudayaan atau ke malam mandang ke tanda asal ngau malam pementasan tapak pesta berbulang ngau Lumba Kerbau Kampung Batu Danau Limbang. Jadi pengawal tu megah dekat di Gulu yang berhormat Datuk Dr. Haji Rahman bin Haji Ismail ianya timbalan Menteri Industri Makanan Komuniti ngau pemansang wilayah Sarawak merangkap tilalunya di adun N79 Bukit Kota Limbang. Lalu pihak megah penguat malamnya dekat di diatur pengawal belagu ngau mandang ke tanda asal peket agak wadoro ianya peket baju kebaya persembahan nyanyian dan kebudayaan mencabut tiket utama tiket bertuah. Lalu pihak megah malamnya dekat di Perinang ngau The Country Band pukul 6 kena hari 6 malam hari 6 6 bulan 6 2026. Jadi hari ketiga 7 hari bulan 6 2026 ianya pengawal bot kawalan jauh ngau atau so ba logan danau ba ngau Dewan Kebudayaan Bisaya Sarawak Kampung Batu Danau Limbang. Jadi bisi dia tu berbulang fun run pengawal Belanda pekit buat kawalan jauh, pekit pelbagai kategori buat kawalan jauh atau so pesta berbulang 4x4 of road challenge Batak Tali. Lalu mayuh lagi pekit-pekit ke bisi di atas nyentuh ngagai lemai hari Minggu ya. Jadi ni tadi program atau ke pengerami ke cukup besar diatur di Pelilih Menua Limbang inya pesta berbulang ngau Lumba Kerbau ke tahun tu inya ke 21 kali sudah diatur di Menua Limbang.

Jadi bagi selamat pendengar semua, pukul 7 lemah itu lagi aku dekat main kita mendiang ke program Jaku Sempama. Udahnya 7:30 lemah kita yang bergulai hingga program atau ke ningat ke berita lemai ke di tabu terus dari YFM di Kuching. Sebenarnya aku dekat macam sekedar pesan berat ke BC dianjung kita ke lemai itu. Jadi keterubah ianya Cengil Anaga atau Kinda Sadam ada ke lakia jawi anak jantung atau ke Paisadan. Udah nadai kena 3 bulan 6 2026, hari 3 ngau tok kian sau ke Mamlayan, hari buyung panjai buyung pandak buyung baru aur pertikal rumah Alexander aur semua ke Mamlayan, jalai lidung saka penurin nyelutung antab antaban tansang temawai lubuak cangkul bulo san panjai san pandak tinti yang lalang kampung Kutai selamat kaung bintung bara sebangki panjai sebangki manda Stanley Najawing pengiran baslepin bakum miri semua kebamlayan ting lala Jawing ana nyanto taka pai sadan diminta ngesah pemati ni anto ba rumah jabu empit lubuan tu nyadi ni andeka di sengai bala mayuh ke 4 bulan 6 hari sarito. Lalu dekat Dianjong pagi pergilah 5 bulan 6 2026. Jadi harap ke semua sampah data yang sah penusah ni atau jadi yang Siti cakup pesan ke sempat dibaca aku ke sekali tau.

0: nyakut sempama tu ni. Ni ni mana lagi atau belah pak ah, mana nyakut sempama tu? Nak murid rakau. Reti nak murid rakau dikena madah kurang lebuh kita pula yang ngintikan tau kena baik.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Andai, menung macam bub sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bubnya. Nyimetek agi Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pia.
1: Ah, bisik. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Seminar di YFM Limbang.

Jadi bertemu baru kita ke Lemai Untuk Peningan semalam hari 4 bulan 6 2026. Program Jaku Sempama untuk kita ke minggu tu. Lalu Jaku Sempama kita ke terubah Peningan, ianya benyar bakar kudah ditelan ular. Benyar bakar kudah ditelan ular. Jaku Sempama tu erti ya, Jaku tu suai dikenal kita ngerara orang baik ke laki atau ke induk, kena dah ngepan dikenal lebuah maya kita dekat nurun ngabang maya ke pegawai, maya kita ke pegawai tu meh malah kena dah gari-gari nyau ngepan nadai dikena nyau gari ke kena di rumahnya mekenai ngabang ya. Jadi contoh ayat kasih aku muda seduai dua ikutnya maya kenurun ngabang ngenjiang nadai ngepan dikena di sempama kebenya bakal udah ditelar ditelan ular. Ya tadi jaku sempama kita ke terubah. Jadi aku nampung batusun kedua jaku sempama udah kita berperinang lagu udah ditusun aku ke lemai dong.

0: nyako sempamo to ne ni ni menang ki to lapa ko mana nyako sempamo to na murid rako reti na murid rako dikeno madah kurang lebuh kita pula yang ngintikan tau kenu pai
1: nama pengawak nuan dom
0: eh nuan ke flo andai menung maca bob sempamo jaku iban
1: kiruah nuan maca bobnya ni mate age nuan ninga program jaku sempamo
0: bisik programnya pia
1: ah bisik. Ingat, dengar meh program Jakok Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Lalu jako sempama kita kedua peninga ianya ingkat nemu nyapat lubang kilat tang nak nemu mampul lubang guntur. Ha, reti sempama tu amat orangnya pandai ukai retinya semua tadi temu yang maga maka lutur nemu ngubat orang. Jadi ukai reti semua penyakit uliah gerai kia magang. Jadi jalan ngena jako sempama tu tajak ya pandai ukai semua ditemu yang magang baka reti ingkat nemu nyapat lubang kilat tang nak nemu mampul lubang guntur. Reti ya tadi dutur pakar ngau dutur biasa nah sama bisinya nemu ngubat sakit rengak biasa kini ambil kemandian ke kota nanti ya dutur pakar tu tu ajak temu ubat ya nak semua ke penyakit boleh ubat dutur nah hau ya tadi jakut sempama kita ya bertemu baru minggu baru program tersama hari 4 minggu baru.

Selamat malam, hari ini ada kami lapor ke berita lamai 4 hari bulan 6 tahun 2026. Lima buah rumah panjai bak sitak Bukit Saban terima agih belanja pemansang. Semua rumah panjai bak sitak merudik disadang dengan hasai ke bekal kuasa karan 24 jam tahun tu. Pengerami rikawai jadi kepalan mata dagang temuai budaya Sarawak. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita.

Lima rumah pancai Baksi Tak Berkesaban Rima Maya Bengkah Agih Belanja Ti di Kemdar ke Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas berserimbai dengan program Ngabang Gawai. Agih belanjanya nyengkam rumah pancai Bangkit Rembai Baru, Surik Tengah, Rumah Menyalin Baru, Babuk Kerangan ngau Inar, belak nerima RM10,000 ngagai Komiti Pemansang ngau Pengelikun Genturung Peniau JKKK lalu Biro Induk nerima RM5,000 tiap rumah pancai. Sama dikemendarka ianya bantu dari program ngemanah ke rumah rakyat serantak Sarawak ti boleh RM5,000 ngagai tiap ruang bilik bak rumah pancai Bangkit Rembai Baru ngau Surik Tengah ungkup pengawak nyeletik rumah. Nangkan kenyak rumah panjai Surik Tengah nerima agih belanja tambah RM20,000 dikena ngadu ke sistem entali air. Lalu rumah panjai Menyalin Baru nerima agih belanja kena nyururi rumah Ari Baru Inisiatif Agensi Pemansang bagi Menua Betung. Kapan Konsel Negeri Sitak Bukit Saban Megak ngemendarka agih belanja RM50,000 ngagai rumah panjai Babuk Kerangan dikena ngagak sto Biro Induk kalain dur nyimpan kerban ngau barang komuniti. Berbangunnya Dato' Amar Douglas Ugambas Megat nyemetak mada kedirit kat terus kerjasama dengan Kaban Parlimen Betung Dato' Dr. Richard Rapo kena nentu ke pemansang dengan pengelantan rakyat Bukit Saban seluruhan di Pecalaika. Ia mada perintah Sarawak seluruhan berarti kemai macam cara dikena angkat ke sosioekonomi rakyat menuap sisir. Tok nyengkau mengemansang ke nengah sektor bertanam tupik dengan nupik jeluk. Nyalai yang bukan lalau rakyat menuanya guna peluang ekonomi kebisik disediakan perintah serta terus nyukung agenda pemansang menua. Berbangunnya nembiak rebak baru dikarap ke ulir terus ngetan ke pesaka asal Raban Bangsa Iban tiknya di identiti komunitinya. Yang megak muci Raban nembiak Basi Tak Bukit Saban kagi cakah ngemeran ke main asal baka ngajat. Semua rumah panjai Baksi Tak Merudi disadang dekat ngasai kebekal kuasa karan 24 jam ujung tahun tu. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh pengap rumah dengan perintah lokal, Datuk Dr. Penguang Manggil, madah kenakak dia tu, seminak 16 buah rumah panjai agak bedau disambung dengan grid kuasa karan serta berpanggai bak enjin api diesel. Ia mada 8 buah rumah panjai bedau nerima bekal kuasa karan bak Bukit Limau ngau Sungai Lamah lalu 8 buah lagi bak Sungai Peking. Sarawak Energy Berhad madah ke pengawak nyambung ungkup semua 16 rumah panjainya di Sadang Tembuk ujung tahun tu. Ia kemegak Kaban Konsel Negeri Sitak Merudi madah ke 4 buah rumah panjai bak Long Teran udah nerima bekal kuasa karan sebedau pengerami Kawai Dayak lalu rumah karak bak Sungai Nat Megak mujur disambung kuasa karan empai lama Tukudah. Berbangunnya Datuk Dr. Penguang madahkan mayuh macam projek pemansang kebukai bak kandang muna merudik megak udah ngemantup kati. Projeknya ni teka standard UPS Kejaraya JKR R5 hari merudik kemiri Datuk Tembuk Tumu hari timpuh ke udah diletakkan. Nangkan kenyak projek nyerurik jalai dari Lapuk ke Simpang Long Jegan serta jalai Long Lama ke Ulu Baram pakai standard JKR R1 megak benun cakah di Pecalaika lalu ditagak tembuk tengan tahun 2028 tu ilak. Kelimpah arinya sekedap projek pemansang bukai benung bak maya bengkah renggat di Pecalaika nyengkam mengagak tebing air baru di Pecalaika UPS Parit Ngontali Air DID serta projek nyerurik jalai ke Tinjar Hilir ngau projek air dari UPS Bekal Air Menua Pesisir. Sama digagak megak ianya projek Dewan Masyarakat bak Lapuk tamu Dewan Serbaguna bak Bluru ngau UPS Pilih Bluru. Ia madah pecalai projeknya mandang ke pengeran perintah Sarawak negap ke pemansang menua pesisir. Kita dia tu menung dia ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching.

Pengawak meruan ngatur gawaian tu benar-benar dikenak nentu ke identiti budaya komuniti Dayak terus dijaga. Kaban Konsel Negeri Sitak Meradung Datuk Ding Kuang Hing pada kerjasama rebak biak ngemujur ke adatnya, nanda kepusaka asal budaya komuniti Dayak agi diterima ngau dikenang rebak dudi ari ilak. Ia mansur ke Jaku Tuk Lubuang nguluk program gawaian tu bak rumah panjai Sungai Madur, Sungai Barun ngau Sungai Kesak Meradung. Yang madah gawaian tu ukai seminatnya di pelasar ngenang ngau merit basah ngagai sidas bilik ke udah lesi aja, tak megak ngerapi ke kaul diri sebilik serta ngempuruk kaban belayan tidatai ari mayundur. Pengerami gawai ti ricah bak rumah panjai merit penelbak ti besai roti ngagai temuai antara bangsa. Sidak diberi peluang ngasai ke dirimpu pasal adat budaya ngau daya hidup raban bangsa Iban di Sarawak. Penelebaknya diasai ke 14 ikut ngau ngambil bagi bak program Mega Farm Trip hari menua China, India, Vietnam, Korea Selatan ngau Filipina tik bisik ngau masuk program ngabang hari gawai bak sekedar rumah panjai ngelingi sibuk. Penemuainya bertuai ke Menteri Dagang Temuai Seni ngan Mai Asal Datuk Sri Tiong King Sing tik ngatur program ngabang hari gawai bak rumah Bolbo Kamat Ubung ngau rumah Bunsi TB. Ia berkulai dengan Duta Besar Republik Rakyat China ke Malaysia, Ouyang Yujing, mengabisi berjadi rumah terbuka hari gawai 2026 ke diatur bak rumah Esther Patrick Jaya. Inisiatif itu megak nyukung laku ke Sarawaknya di Palan Dagang Budaya berserimai dengan Kimpin Tahun Nemuai ke Malaysia 2026. Engkaunya dekat ngeremai ke penerang pasal penyelaik budaya Sarawak ngagai komuniti antarabangsa. Penusah tanah bernyang dengan pemalat 2.9 magnitude dengan pendalam 10 km diriput kenyadi di Mambong, Sarawak pukul 10.33 minit malam kena 2 hari bulan 6 tu tadi. Tanah bernyang yang nyadi bak latitude 1.32 darjah utara dengan longitude 110.39 darjah timur. Tuai Direktur UPIS Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anip, bak sebengkah penerang sari itu, madah ke tanah merenyang megak bisi diasai bak sekedar kandang dur, ngelingi samarahan engkau serian. Met Malaysia dekat terus matau gayanya serta mansut kegerah nangkan ketuila. Berindi arinya mensia mayuh na ibuh Irawati, laban tanah berenyang kenyadinya ngembuan magnitude tik lemik. Mensia mayuh megat dipintak ngulih ke penerang kayari ngau tanah bernyang ke pemaduk baru serta betul nengah laman web rasmi atau ke aplikasi My Cuaca ngau media ramah rasmi Met Malaysia. Apai indai dipintak berjalan ke tanggung pengawak nitiah ke pematut berindi hari pengawak nerit ke atur tagang umur berkenak ke media ramah di Malaysia berengkah bulan tu. Presiden Mimbar Pemuafakatan Apai Indai Malaysia, MAPIM Sarawak, Datuk Rozalik Idi Wahab, mereka entik naris hukum ngau kemata Apai Indai, undang-undang ngau tagangnya nadai merimpas. Lebih dirandau RTMD Kuching, mereka internet tu bisik guna ketujuh belajar kebguna ngagai nembiak kemari tu, tang nadai peminta ngau guna ngulih ke penerang serta penemu hari pengawak berkongsi ke berita atau ke cerita bak media ramah. Berbak ngunyak pemerintah undang-undang Datuk Shankar PS Asnani mereka tagang umur genak media ramah berguna benar dikenak nyaga rundian nembia ari elemen tidak patut diguna maya umur agi biak. Malaysia dekat ngesah ke umur pengguna baru ari 16 tahun gerjista ngau muka akaun baru media ramah ari baru akta penglikun online. Dikenak ujung ke berita kita ke lemah itu batang berita dibaca baru.

Lima rumah panjai Basita Bukit Saban nerima agih belanja pemansang. Semua rumah panjai Basita merudik di sadang dekat ngasai ke bekal kuasa karan 24 jam tahun tu. Pengerami rikawai nyeri kepalan mata dagang temuai budaya Sarawak. Nyaraka kami mai kita mendiang ke berita ke lemai tu Ari WFM Iban RDM Kuching. Kali berita tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi serta disalin Desmond Ganai Ari Bilik Berita RDM Kuching. Selamat lemai serta salam Malaysia Madani.

0: Angkat ke Pengelandia, dempak pemujur dalam pengidur. UPIS Menteri Pelajar Inovasinya Pemansang Bakat, NEITD. Begulengau Tabung Ekonomi Kegasan Anak Sarawak Tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar Ngau Batang Pengawak di Pemadu Besai di Sarawak. Kena 6 Ngau 7 Juntuh. Bepalan Bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi Ngau Industri. Tume awak di Pemadu mana? Tuh bergiga ke peluang latih Ngau Gawak bergas 9 pagi ngagai pukul 5 lemai. Masuk enak berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang Jalai Pemujur Rebak Baru Sarawak. Ngangkat ke Pengelandia, dempak pemujur dalam pengidur. UPIS Menteri Pelajar Inovasinya Pemansang Bakat, NEITD. Begulengau Tabung Ekonomi Kegasan Anak Sarawak Tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar Ngau Batang Pengawak di Pemadu Besai di Sarawak. Kena 6 Ngau 7 Juntuh. Bepalan Bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi Ngau Industri. Tume awak di Pemadu mana? Tuh bergiga ke peluang latih Ngau Gawak bergas 9 pagi ngagai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang Jalai Pemujur Rebak Baru Sarawak.
1: Apa ini? Namanya bisi kudanya ini. Kenapan kuda aku? Kenapan kuda?
2: Heh, Denton Tirong. Ini di sangau nyok kian kita remde. Nyok meli ikan kian, ikan tahai kian gau. Mujab, ayak deh mujabnya. Nyok ukai kudanya nemu dek. Kerbau, kerbau. Ada nemu kerbau ku kuda dek. Mbak menua Limbang di to.
3: Limbang. YFM mulai dipendiang ke kita 104.9 MHz YFM bergulai sejalan.
4: Okey, semalam mai peninga dia tu kita terus bergulai sejalan dengan YFM Limbang bahawa sada ada Limbang.
5: Terima kasih Rolana Gilbert sudah baca berita lemai ke ditabur terus hari YFM di Kuching dia tu kita mulai baru mulai kami di sada hari Limbang.

Jadi aku dekat macam sekedar pesan berat ke BC di Anjung kita di YFM. Jadi pesan kita ke sekali itu ini pesan datang dari Nain anak cunggat dekat ada ke pemati apa ya cunggat anak culo atau ke ekster rumah cunggat anak culo ke udah nadai 3/6/2026 lalu dekat di Sungai Balamayu bak rumah manai Pulau Ulu Tebak Sekerang kena 5/6/2026 hari 5 serta dekat dekubur pagi 6/6/2026 ini hari 6. Jadi pesan menuju Kabang Belayan bak rumah Payah Sekerang, rumah Bunuk Sekerang, rumah Mujan Sekerang, rumah Nangat Tebak Sekerang, rumah Kujuk Sekerang, rumah Belawan Sekerang, rumah Belaik Sekerang, rumah Darai Sekerang, rumah Sungai Pinang Sekerang, rumah Pincuang Pincuah Sekerang, rumah Kuop Sekerang, rumah Antalau Sekerang, rumah Jambu Lalang Sekerang, rumah Mejong Sekerang, ngau mayuh Kabang Belayan ke naulah disebut itu, ngau naulah dirintai jadi ke ngelalan yang ekster rumah cunggat anak culo dipindah sama belak oleh ngenatai ke diri ngesah ke pengarabat. Jadi penatai bala kita ditangkan ke ngau jako, terima kasih. Jadi penerang kesilia bergawa ngau pesan tu kita tahu telefon ngegai nain, ngegai anak ya 0128768556. Jadi ke Siti tu pesan pemati datari wong anak Radin madah ke tuai rumah Fazil Faizal, rumah Faizal Engkong atau Kengkong anak Edmund Minit udah nadai 3/6/2026 pesan nuju ngagai yang berhormat Datuk Mong Dagang Kabang Belayan bak rumah Panjai Nyelam Puai Kelawah Selepuang Gua Ran Lacau Panggil Melugu Sebemban Bayit Kubau Batu Besai Entulang Pakir Undup ngau Kabang Belayan kengelalan yang tuai rumah Faizal atau kengkuang anak Edmund Minit. Jadi semua kita dipinta datang ke rumah Faizal Angkramus Rehman Laban yang tuai rumah Faizal anak Edmund Minit udah nadai 3/6/2026 lalu dekat di Sungai Balamayu 4/6/2026 hari 4 lalu dianjur ke Pendam Kristian Angkramut 5/6/2026 minyak pergila. Jadi pesan ke Siti tu pesan ngetas sulit ngau main terbalu data dari anak ni yang Florida atau kemau anak Awing dekat madah ngetas sulit ni yang apa ya tu rumah Awing atau ke Rajan anak Laga lalu main terbalu ngupas bini ni yang kena pagi hari Minggu 7/6/2026 pukul 10 pagi bak rumah Awing Merindun. Jadi pesan di tuju ngai Kabang Belayan ba merinduan sebelah berumah, sebeliau dua berumah, semueh tiga berumah, sebangki Panjai Pandak, Bara, Jelukung, rumah Panjai Merio, Setengin, Sekerang, Mujan, Tebat, Bunuk, Berenggang, semua tituak, Gelung, Ulu Lemanak, Nangang Kesit, Seku, Nyit, Nyato, Indai, Atin, Bampelam, Kawung Ulu, Empit, Cangkul, Bulu, Bulu, Nangasan, Persatuan Tuan Rumah, N33 Angkelili sekarang Raban Opis Perintah ke Segulai Nguyak lalu nuju semua Kabang Belayan kena oleh diri intai ke dito

Nyandinya tadi peningan semua Siti lagu Lamari Stila Philip Duro Pengerindu. Ngejong kita pukul 8.11 minit malam. Jadi Siti lagi pengurami ke dekat dia tu, lepas dia tu kita gi bak mood gawai. Jadi Siti pengawak nya malam ngiliang tikai. Jadi tu dekat dia tu bak penghujung bulan 6 selalu ya. Jadi ngautop satuan Iban Limbang tau kepil dekat ngatur malam ngiliang tikai kena 26 hari bulan 6 2026 hari 5 ba Dewan Besar Seentmen Limbang Berlabuh. Dia tu pukul 6 lemai jadi temuai ke di sadang ngulu program tu ialah inya yang berhormat Dato' Sri Tiong King Sing, inya Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia. Hanya jadi inya tadi pengawak ke dekat diatur Persatuan Iban di Limbang.

Jadi macam sekedar pesan rindu hati ke BC di tinggal ke kita Facebook ke lemah itu ianya ke terubah Agnes Indah Rubin selamat lemai DJ Dom ke selamat berjalan ke pengawal selamat lemai mari selamat gawai ngegai DJ berita hari kami miri serita panas minta tebah ke lagu hari ini kejemat mai permisi bertemu baru lagi ente sempat lagi au kena merindang dirimpung kau semua kelala di sebaran doa sudah dia baka sedar serumah bakampung love Indah Chi sedua Indah Raymond sebilia bas lepin bakung pesan ngarap ke gerai belama selarindo salam lelengau ngaga kita semua. Terima kasih Agnes. Lalu Iba Vincent sama lemai DJ Dom ke selama berjalan ke pengawang ngai nuan DJ minta lagu gawai. Pemega Monica Maliah Bunggang. Selama lemai DJ Dom ke hari miri selama gawai ngai nuan. Terima kasih ti nuan dah muntah kelau kelim nuan udah tadi udah tumu kuda nebahnya Rina Ninga pemega Kliang temawa MJ. Minta bertebah ke lagu kena merindang semua tinggal semua terima kasih kalian terbawa MJ lalu Eni Tinggi sama Ari Gawai sama Ari Gawai Mega Eni Tinggi lalu penyanyi kita ya Further Line Leo selamat lemai DJ ya selamat berjalan semua gay DJ minta lagu sebarang lagu lagu rimbo ne lagu tempat simpan lagi nanti sempat lalu Andrew Ujai Masiang selamat lemai DJ Dom ke selamat berjalan ke pengawal mana hari kami di Miri lemai itu minta lagu gawai Erwin Albert Gaw Jepri Nyaloi salam semua peningan YFL lemai itu salam semua hari Andrew Ujai Masiang hari Miri lalu Catherine Rubin udah tadi lalu Rina Ina sama malam DJ Dom ke terima kasih ya. Kita ke bergulai ngaku ke lemai itu kita terus berperindang Gaw City lagu ke lagu ke sekali tau lagu ke dekat di tebah aku sekebenarnya lagu Ari Dayana Sini.

Ianya tadi peninggal semua lagu Ari of the Lion Leo. Tebak Ansiban lagu ke di Tengkebang Siko Komposer. Pengagal lirik Tony Engkabi. Ngujung ke jam kita pukul 8.32 minit malam. Jadi aku dekat macam agi sekedar pesan ke bisik dianjung ke lemai tu. Jadi ke Siti tu pesan ngetas ulit ngau main terbalu. Jadi data hari ni yang Florida tak kemau anak awing. Jadi tu dah baca aku tadi nah. Jadi aku dekat baca agi pesan. Jadi ke Siti tu ianya pesan datari miliang anak ucuang indai niang hamdiah anak gundul dekat pesan ke kabar melayan madak dekat ngintu niang hamdiah anak gundul kena 6/6/2026 pukul 7 lemai baru mah sambun nang kesiat lemana. Jadi pesan tu minta kabar melayan hari Seri Aman kelili lubang tu batang lemana batang kari belak sampah datai ngulu pengawang ngeregang tu. Jadi maya tu ilak kami bisik angau ke penyanyi Iban inya Linda ngami sama bisik merindang kita jam tu ilak. Jadi ke Siti tu pesan berat, pesan pemati dituju agai semua kabar melayan ting lalani yang jauh yang anak nyantong. Jadi pesan pemati tu datari Golna Chile anak jauh yang tu ke Chile dekat madaka pemati ni apa ya jauh yang anak nyantong. Apa sadan udah nadai 3/6/2026 jadi niang tu dekat di Sengai belamanya baru mah panjai cali empit lubuk antu kena hari 4 4/6/2026 dekat di Anjung kena hari 5 5/6/2026 pergilah ya. Jadi peraksilia kita tahu bertanya gagal cali 0137500369. Jadi nak tu dulu pesan ke sempat dibaca aku ke sekali tau.

Ya, mungkin yang tadi pendengar semua lagu kedua penudi kita ini di Bekas Selama urup pukul 9 malam tu lagi kita ada ke mendiang ke utama 9 hari Palang Berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur dan yang ditangkan ke program Perminda Malam di YFM. Lagu ke penudi kita di Sadari Limbang.

0: Manahkan rakyat. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada majlis peluncuran persidangan peralihan tenaga di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Menurut beliau, semua pihak perlu memikirkan tumpuan sepenuhnya kepada usaha berkenaan berbanding memikirkan soal pembubaran Parlimen bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum ke-16. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru generasi muda menguasai bidang keselamatan siber dan kriptologi bagi memelihara kedaulatan digital negara. Inisiatif kriptologi pasca kuantum itu diterajui bakat muda menerusi penubuhan Cyber Security Cryptology Development Center CSCDC di bawah seliaan Agensi Keselamatan Siber Negara. Pusat strategik berpusat tersebut dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar bagi memperkukuh kesiapsiagaan siber negara. Agenda memperkukuh pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET khususnya sektor pertanian bakal dibawa ke peringkat Jemaah Menteri bagi membolehkan pertimbangan keputusan dasar dibuat kerajaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan cadangan penyediaan memorandum Jemaah Menteri itu dipersetujui dalam mesyuarat Majlis TVET Negara. Langkah itu bertujuan memperkasakan TVET pertanian bagi mendepani isu kebolehan pasaran graduan serta pembangunan sektor agro makanan dan keterjaminan makanan negara. Sebanyak 8 syarikat melibatkan 82 kenderaan telah mengemukakan permohonan rayuan tambahan kuota di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dalam tempoh 3 hari pertama pelaksanaannya. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan kesemua permohonan sedang diproses oleh jawatankuasa kelulusan subsidi petroleum JKSP berdasarkan justifikasi keperluan dan rekod penggunaan sebenar. Jelas beliau, rayuan kuota SKDS disediakan khusus bagi syarikat yang memerlukan diesel melebihi 900 hingga 5,000 liter sebulan. Usahawan perusahaan kecil PKS di tempatan berpotensi menerima pembiayaan sehingga RM5 juta bagi membantu mereka melangkah ke Bursa Malaysia menerusi program PKS at Bursa menjelang 2030. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP Steven Sim Chee Kiong berkata program itu menyasarkan sekurang-kurangnya 200 PKS tempatan disenaraikan di Bursa Malaysia dalam tempoh 5 tahun akan datang.
1: Di mana satu dana berjumlah RM50 juta disediakan untuk membantu targetnya, sasarannya membantu lebih kurang 200 buah syarikat PMKS Malaysia ya, untuk disenaraikan dalam bursa saham dengan pembiayaan dari RM1 hingga RM5 juta lah. Dan kita pastikan supaya kadarnya ada lebih rendah, lebih kurang 5%.
0: Steven Sim Chee Kiong. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mengenakan kompaun terhadap 8 individu berjumlah RM200,000 kerana menyebarkan maklumat palsu berkaitan krisis bekalan global. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata setiap individu dikenakan kompaun RM25,000 manakala 5 kes telah dibawa ke mahkamah untuk tindakan lanjut.
2: MCMC telah menjana pasti lebihlah 600 hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global yang melibatkan pelbagai dawaan termasuk mengenai harga bahan api dan juga sifat.

0: Program Siti ke tahu dari ramai rumah so yang minat ramai rumah yang konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelonikan juga ya.
1: Yang berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pukul Sarawak.
2: YFM dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indur. Kita boleh dengar kena.

Ya, sini lagu Gawai Kena Merindang. Kita lagu hari kena dilam bergelanggau Crispin Fowler untuk giuk-giuk lagu Kena Merindang. Kita kelebih lagi kita ke bergelanggau kami pemerintah malam saat itu kena 4/6/2026. Terima kasih ya Laban Agi Milih serta Agi Mengkang Mendiang ke YFM pemegang kita ke Berantu Jalai jam ke Diatuk Berjimat. Kita perhati ke mana-mana jalan kalau kita bisi berjalan jauh malam tu harap ke kita datang bandur ke dituju engkau likun au. Jadi terus bergelanggau kami bak segmen pemerindang malam mayu lagu-lagu merindang kita pemega bisik program pukul 11 tu lagi dia kita bergulai bak program Romantika Wai lagu gawai mega apa nak bisik diselit kaku bak program Romantika Wai maya gawai pan nak bisik romantik neh. Okay, terus bergelanggau kami itu lagu Arilina, Kisik-kisik Bright. Pemerintah malam YFM.

Hai hai hai, aku Durin Theodora dekat meri selamat hari gawai 2026 ngagai semua pendengar radio YFM ndak ngira dini alai diau ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua.

0: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Jadi aku ingat YB Datuk Wilson juga anak kumbung kaban ahli parlimen P216 Rijang. Kang Natai kerja kepesan banyak merit selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sebagai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak Bapak Menua Malaysia pihak megak ambil di Menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh mai penyenang, mai pelantang, mai pemidik pihak megak kita ngarap ke tahun tu nya pelabak kaku semua bala kita Dayaknya mesti berubah. Merubah apa nama punya Siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita kena cara ya ke sederhana anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih kita berpikir pengupangan diri. Jadi ini buah kita pikir dengan diri asal kita ni boleh ngintu kayaknya hari gawai ayat 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngai nak ngelalau lebih lagi sebagai Timbalan Menteri Digital kayaknya ngelalau bala kita berjimat satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media kebuah pihak tu meh maya orang nekan nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefonnya tadi ukai mansa ukai kedah register bak telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut dia boleh ngerekod suara dia nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak megak kita ngarap ke tahun tu sebagai kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang dikit Tegal ianya dunia kita sudah berperang Amerika melawan Iran artinya social economy penata misi kita yang tadi bedau berkenyak tang barang melawan minyak asal minyak tu nikit semua barang kengguna minyak banyak nikit magang-magang leban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang nyalai pelabak aku Malaysia Malaysia kerajaan Malaysia kerajaan Sarawak ngau nak kulih baka Sarawak udah ngadu KS-KS hanya nulung kelebih kita di menua ulu atau menua sisil atau rumah panjai setiap bantu kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat hari menua ulu kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak perintah kita di menua Malaysia ianya ngarap ke sidak yang tadi ngatul pengawak ianya pembangunan ataupun jalai pemansang diatul kita yang nak cara ke jampat lebih baik jalai-jalai kita di menua ulu. Jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita pemimpin atas saks kita ianya orang ke datas dia mesti kak mendak akar rubi pihak megak mesti kan ingat jako hari wakil rakyat lebih baik pakai kami ke dia di menua ulu ke nombor tiga tahun nak jako kita ingat pasal pendidikan kita mesti berubah kita mesti ngolahkan nak kita ngagih tikas tinggi awak sedak boleh ubah pendidikan penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak bak tahun kekadata itu kita mesti ke ngonak kaulih ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education. Jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke bisa nak belajar bahan universiti bahan universiti tempatan kita yang tadi ngonak kaulih kita nganjuangnya laban tu nang sarana yang amat berhormat ianya premier kita ianya merik education percuma ngagai rakyat menua Sarawak KBC bak belajar bak tingkat setinggi bak universiti ianya universiti kita di menua Sarawak tu. Halo ngap nudi aku merik tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku dari Tubau bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, merirai ngau semua bala pengundi bab P216 Lurijang. Aku ngau datin nya beri selamat hari gawai ngagai kita semua alu lebuh kita begawai kita yang tanah berjimat. Berjimat rezeki kita yang berjalai. Sesma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai kena kereta nya kita guna kauliah. Ngarap ke pengelikun ruang bilik kita. Jadi nyalai lebuh mega gawai itu. Ngarap kita ente dia rumah panjai sama-sama ame kita. Hanya ngeratai ke penyenang hati ndo kita nyambut gawai tahun 2026. Sama-sama kita ente de ngajih ke diri kayaknya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia tuah melimpah tahun ke kak datai lah. Nyaja terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wilson Ugak Kumong nya Keban Parlimen P216 Lurijang.

Hai Bo, aku Ulat Lat. Murid selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis Bo, engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua, deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai, pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas, ada yang ngantuk agi. Aku faham, maya driving jauh-jauh tu kita deriba, nyawa kita aus. Iruk kaya amai, iruk kaya celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Mania. Selamat hari gawai.

0: Orang ke ngelingi kita mayuh meri influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngau aku. Nyari tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak ke bekali yang. Nanti kaban tu kekali yang tua tu tadi pengengkau ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkau deh pastor. Jadi nanti kali yang tak ke kaban tua tu tadi pengengkau serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan. Megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju
1: betul
0: ya. So nanti bakato bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi pastor
1: Ahmad aku nyau nyemeta aku ngau utai taban satu ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita. Enti kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tangti kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tau. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tau. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Ko ya madan. Lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri berbakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ia pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku di tu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang pemujual pengelantang ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tikak nutu madu, ia nyak manyi. Ternama tikak nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakih kita, tik ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya. Bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 6.35 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nih tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Ya, terima kasih kerana kita akan mengkam dengan kami bab pemerintah malam hari itu kena 4/6/2026 tu berkongsi dengan kita ke kita bisi berhati ke berita tu ngerembai bab media rama kalai JKR Sarawak nyangkal penerang ke di kerembai ti madah ke jematan batal lupar satu dekat ditutup baru kena 7/6 tu. Jadi bab Facebook JKR ti madah ke tuduhnya anda amat laban jematan nya meruan dibuka bakal selama ngegai mensia mayu ke dekat nengah jalannya tajap ya bisi sekedar pengawak benuang di pejalai ke bak kandang ke ngelingi jematan tu nya berita ke sili agi kita mega oleh medak ba Facebook berita RTM Sarawak ngau ba Facebook JKR Sarawak. Terus bergelengok kami bawa YFM pukul 10 tu lagi. Dia kita rekam dia ke berita. Terus hari YFM di Kuching itu Jalai Piramli.

Data kami nak buat ke berita malam kena 4/6/2026. Projek ngagak jalan semen ke bungkus RM200,000 di rumah Weng Nanga Sempurau Mujung Kapit dekat ngangkat ke pemanah jalan serta akses rakyat ngagan dor bukai. Sapit Menteri Digital Datuk Wilson Ugak Kumbung madah projeknya mandang ke komitmen Perintah Sarawak buat pengawak nyedia ke perengka guna timanah hagi ngagai rakyat di menua pesisir Gau Menua Ulu. Perintah dekat majap jalai ke projek pemansang dikenan tentu ke infrastruktur ngau perengka guna ulih diasai ke semua rakyat. Yang masuk ke jakunya bawa pengawal alaib jadi ke projek tu di Kapit. Kaban Parlimen Ulu Rajang Tumegak bisik nyuak ke geran RM30,000 ngagai peranak menuanya ngambil bisik dikena ngatur program ngau pemansang Raban Bansa. Sapi Speaker Dun Sarawak, Dato' Idris buang bisin muai ngabas diri sebilia sidak ke kena penusah jalan alun tidaban ke 5 ikut nyawa ba kampung Lubuk Ria, Kota Semerahan kemari. Permuai itu endur ngenatai ke penyinu ati serta merik sukuang moral ngagai waris tik benuang berai ketegal penusahnya. Yang megak bisik nyuak ke duit ke bantuk tumu kena ngelempung ke tating sidak.

0: nya sebilik buat penusah ngimbai jalai baki lama nsinge kena pagi hari tiga tu tadi lima ikut diri sebilik nyengkawam siku nembik induk berbadi nyawa pengudah kereta-kereta pan sidak terpawah sebedau ngelantak batang paip buat tisi jalai. Dato Idris madah ke penusahnya cukup nyenyuk ke hati serta ngarap ke diri sebilik ke ditinggalnya diberi pengering serta lihat hati napi pengujinya. Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS ndak kalak ngai nerima nembiak nampung pelajar semina ke tegak sidak ndak cukup belanja mayang register diri. Vice Chancellor ya Prof Dr Ahmad Hatta Rasid madah UNIMAS bisik mayuh macam cara pengelantang ngabantu belanja dengan hal ehwal pelajar ngau alumni tu jengkawam bantu yuran ngau sara diri food at campus perengka perubat bantu emergency hairat pemati sukung counseling pala nalai bermalam ICT serta program pemansang siswa sulung. Tegalnya mesti mayuh hendak patut irawati pasal pemar bayar mayang register kena masuk universiti tang patut diputar mana hengau hendak ngasuh nembiak serta diri sebilik sidak tusah hati. Yang maksud ke perkara tu sebengkah penerang media di Kuching Sarito. Yang madah pemar udahnya ukai seminaknya dia kebantu tang nentu ke penerang udatai tu muagi terang serta praktikal ngagai nembiak serta diri sebilia. Berita ti ke penudi. 10 pemain golf nembiak ti kena pilih ngari ke Sarawak ngagai pekit golf Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM nerima bantu hari Kelab Golf Sarawak KGS. Kapten Kelab KGS Roland Pang madah bantu ti keterubah yang diberi ngagai tiap pemainnya dikenan jadi kediri napi pekit ti dekaratai. Bantu kediberi ngagai pemain ianya allowance RM150 siku, 3 pasang baju t-shirt serta 2 tiup buah golf. Bantunya dikarap oleh mantu ngangkat ke pengeransiang bala pemain nembiak Sarawak berpekit ngagai rengat bangsa serta mai pulai pemujur. Ya masuk ke jakut tu awam media maya nyerah ke bantu KGS di Petrajaya Kuching. Pekit tu dekat diatur di Sabah kena 9 ngagai 11 bulan 6 tu. Kategori lelaki 18 ngau lelaki 15. Pekit dekat diatur di Sabah Golf and Country Club. Lalu induk 18 ngau induk 15 tahun dekat diatur di Nexus Golf Resort Karambunai. Berbangganya kategori lelaki 12 ngau induk 12 tahun dekat berpakit Bak Sutra Harbour Golf Club. Tunakan kita mendiang ke berita malam hari YFM beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu disalin Ailinda Suil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Sarito, 4 hari bulan 6 dalam tahun 1992. Berseri maiga pengerami gawai daya. Tuai pemegai menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nur. Bisi ngabang ngagai rumah bala pemesai daya di Kuching. Perjalaya ke ngabang tu disempulang sapit Menteri Kerja Raya Perintah Besai, Datuk Peter Tinggum. Sapit Menteri Bertanam Bertupi ngau pemansang Raban Bangsa, Datuk Ramzi Noel Jitam serta Sapit Menteri Pemansang Infrastruktur Dr. Patau Rubis. Bela ngau-ngabang ianya ex-senator Datuk Stephen Timothy Wan Ulur ngau Datuk Edward Brandon. Kelimpah harinya, bela ngau Raban sidak ke ngabang ianya Menteri Pemansang Industri Datuk Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg, Speaker Dewan Kaunsel Negeri Datuk Robert Jacob Ridu, Sapit Kepala Menteri Datuk Amar Alfred Jabu serta Menteri Pengawal Berumah Datuk Celestin Ujang.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: menggerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terbahayanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Datuk Yadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Seben Kalonlingkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja Kita
1: ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengelola Rentah Betong ya. Ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 mengikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh dan

0: program Siti ke tahu dari ramai rumah so ya, minat ramai rumah ya, konsert layan ke kat lalu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perundingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Beranak ke Pokok Sarawak.

0: Sket Fair 2026. Datang ke Expo Fajar Yau Batang Pengawak di Pemadu Besar di Sarawak. Kena 6 Yau 7 Juntuh. Bepalan Bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi Yau Industri. Tume awak di Pemadu mana? Tul bagi gagap luang latihan Yau Gawak bergas 9 pagi ngadai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Sket Fair 2026. Ngerandang Jalai Pemujur Rebak Baru Sarawak.
1: Aku Cikgu Tumbal Analimai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
2: Aku Gampi anak Datuk Tutong ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Selamat Hari Gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai boleh pengujur boleh penyenang lalu boleh berkat tubuh kita kengintu Gawai Dayak tahun tu.
3: Aku konselor lakin gol Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu dekat meri pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak buat semua peningal YFM Iban bersampi ngaji kita gawai tahun itu gayu guru gerai nyamai tentang senang boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Selamat Hari Gawai

Bergempuru hari gawai lagu kena kita berperindang bak pemerindang malam lagi bergulai dengan aku Nancy Tamum tak ke isi. Terima kasih ya. Lepas lagi mengkam bergulai dengan kami bak YFM kita ke berdau tindu lagi belelak jam ke dia tu seraya kita mendiang ke YFM kena RTM klik kini jam tu. Terima kasih ya. Lepas milih YFM jadi ke Siti hari stesen pemerindang kita. Oh, dia tu kita sudah berjam kedua pemerindang malam sehari itu kena 4 hari bulan 6 2026 jadi pukul 10.30 tu lagi dia sekali lagi mai kita mendiang ke tanduk drama Panda ke dikeluar ke YFM ke sekali itu tu lagu Ari Joshua Josh Aum Ari Gawai kena merindang kita ke malam tu YFM segulai sejalai.

0: Aku Cikgu Tubal Analimai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat memberi pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
1: Aku Jampi, anak Datuk Tutong, ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngaji ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengintu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat meraih pesan selamat itu Hari Gawai Dayak, ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, tantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilik. Selamat Hari Gawai

Dalam dunia tu, kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, Iban berkuasa, enti sama penemu sawa meruning. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar tebangkal ketega bujang senang, rita geluang bergembung laban kumang, Iban kering, entik sama kuing sawam singkang. Ngena peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemandai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, bekebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

0: Nintiang tawen, apain doon suhamat belawak kay mata, telebagi arigaway nyo maja sesema. Yesua mengenang niang inain doon, ngenang balana kegawa ba mengeri lama nda pulai kemenua. Maya niang inain doon lagi hidup suba, ia mendua rapain doon mantai kesebana, nda geberasai sunyi diau kediri. Maya lemayari, nyauka sesilawari, apain doon berasai sinu, duduk kediri baruai, tegenuang berarti kemanua bak tanah.
1: Sunyi mata untuk nanti nuan lagi di tau inen duan nak aku tu tu kediri beketau anak tuanya mayu tangnya meh sidaknya bekakan ada apa yang ada inai ya bisa ke kita itu lagi dia menua di tau nadai ke si kau boleh mulai kediri maya gawai je pedak belanak orang bukai din. Oh nen duan ingat dia tua sobat maya tua ke beranau sebab medak sedak pulai sekolah. Naka mai pengelantian hati. Nduan. Bakang lemat tu mai. Tentu ya pulai ngagi menuan tua ya dedin. Kadang magi ingat kita. Ikat kenya ti telepon ngagi ya. Madah kediri benung kiru nadai hari maku tu. Nama pengujuang Belanda tu. Wat nadai boleh mulai kediri. Nadai kemisi kena ke. Seminak tu emang ngejam aku bisik main gawai tu. Sino mat gak aku ngenang tu dah ya. Ti nadai ya nadai aku tu. Ya gak nak dapat tu nendun nendun. Siapa mu aku tu di tu.
2: Apa nendun? Ingat kenuan jago aku tu ilak pendun. Tak japan aku tu udah nadai bulai ngau kita ilak. Umbu mesti dah anak, sida ucuk tu apulai ke rumah panjang Ibrahim. Ente nak nadai tubuh babila kita itu ilak pendun pendun tu pedak nuana pendun ni buat tanya maya mulai ke diri ke menua nyau telepon pun sidak jarang beranau lama jauh ente beranau mana bertanya cerita tua makin jauh anak gawak ba menua orang makin sidak nak ulih pulai ke menua pendun. Pendun, ingat menuan apa pendun? Suah mengumbuak sidak pulai pendun.
0: Meang baru datai bapala tangga ruai sidak, lalu nyapa paya ti benuang duduk tegenuang.
3: Apai? Oh apai? Apai? Apu? Aman apa itu nama dah aku datai piak? Apai? Nama anu tu? Jauh amat tegenuang apai?
1: Nih, akai lama nu ada datai mang, makai amai nak medak nuan ku tu tadi mang.
3: Baru datai aku tu deh apai. Aku tu hari baru tadi nyodah rawah-rawah gagau ke nuan. Umbai ku nuan ngantik perhatai aku apai.
1: Tadi dek nganjong
3: dek kan duan aku tu apai.
1: Wah kai penya mena nyudah tua-tua itu demang sigi gaya ya.
3: Dah tu telefon agen duan nuan.
1: Kaunya. Ni kaban nuan tadi kenyangkai ke nuan ngan tadi mun dah sonike ne.
3: Iya, ya tu tadi ndole lama nyak ke yang dak tamak tadi bisi mah ku madah ngaso ya tamak.
1: Nai kasih ya betul dah nan ni. Ni ke memang ngapai kita biak dek ku mai ya.
3: Nanah tu kita beri kabar ku tadi kasam babi.
1: Apa bisi na tu kelawak tu lagi ni ya.
0: Pagi 31 hari bulan 5. Tuan rumah ngeras sida serumah panjai bekawo ngau pejalai program lemai 31 hari bulan 5.
4: Jadi lemah itu kita serumah bisi makai serumpu baruai seria kita ke ganti tengah malam ngeradak ke air pengayung. Jadi siti lagi ngeda gelalau nesau kita serumah ngambil ke sampal anang dah nyikap diri bakal ngelamat tu meh kita bisi ngelalu ke petara berkena ke garis mana ngepan kena kita ngelalu ke penatai satu hari bulan 6.
5: Hidup ke rumah, hidup ke rumah.
0: Apain duen, udah nengah gerah hari tuai rumah, dia ia lalu ngigap meng. Beguai mai meng ke pendam dulu paginya, sedau nurun ke pasar. Laban ia segi nadai hati dekat begawai, laban bayi hati ti sino, nak ransi yang hati ia dekat ngintu wari gawai ke tawun tu.
1: Oh meng, Nang, tua lagi aku mai tua sama kependam lagi au. Udahnya baru tua ke pasar beli kelawa. Kena kita yang makan serumpuk munyi ke tu rumah tadi. Kependam ni teh kurang memah. Ti ni teh ke anak ti ku ditu. Tak lemau nak tanya tadi lepas kita nyo sawum serumah tu. Ni buat beli ku temai wah tua lagi. Buan pak tua aja sudah bukai lagi. Nak ngengau pulai lagi. Ngai kenyungai ya ku tai lagi. Meli ikan mimin, meli daging miminnya, tua meli air manis mimin. Ingat ke lagi lemang au, pendam dulu tua.
3: Au dia tu pe apa?
1: Au dia tu.
3: Au arah mang nanti ku bergerak dulu dalam au. Udah ku apa? Alam dulu tua.
1: Baram memang.
3: Apa? Bisa mai Diana tadi apa?
1: Dian. Apa nak dah? Aku ingat aku main Diana hari ini. Tua boleh Diana mah.
3: Ya, nurut pasal dulu ke tua beli barang udahnya. Alung itu bawa pendam udah tu lagi.
1: Oh, ni dia ni buat jawahnya tuanya bekerja siang dia lagi.
3: Oh, aw ni bawa pasal dulu lah.
1: Ni boleh buatnya kerja siang tisi jalan bisa.
3: Aw, aw. Apa rupa amat ke babah situ apa? Bisa mai dukung nanti tadi?
1: Bisa emang.
3: Mai rumah tena ingat nanti apa?
1: Ya, bisa itu yang ada tangkin kau. Pada adanya apa pengalaman anak kita nya. Ya, pada adanya nyajiman yang bisa tanya kubur ini tuai adanya sebiaknya. Dia jiman nanti jalan iman.
3: Au, au.
1: Ya, pada ada penam inai kita mang, mang. Ya, apa rupa itu? Ma berita nenek dun.

0: Hello, Nun. Nama berita kita apa ini, Tok?
1: Nama hanya apa?
0: Nanya ke berita kita, meh. Lama dia nak dengar berita kita. Telepon kau kundak ke kita. Ni boleh sedak ucok kau deh.
1: Dia murang. Nama ke dia telepon buat lama apa? Nama tekak deh.
0: Nai, nada masalah aku telepon ke kita Nun. Nyun lengau aku tu Nun. Mang bersing aku di toknya. Ngau aku. Kamu doa itu tak pasal apa beli aku tahu.
1: Ya nama mende telepon lama pai. Kami tu benar gawak tu.
0: Okey pia ana. Aku tu apa kita nyon lengau ke kita. Dini kalau kita nya kalau terbeleka lama re aku. Nyon telepon ke kita aku tu nyon bertanya ke kita. Gawai tu nyon pergilah ke nyuka gawai. Padahal mu puak kita nun.
1: Nadai pulai kami tu apa? Udah gemadah ke derinya kami tu nadai pulai. Nemu de apa sedanya nadai cuti, nadai pemisi. Nadai kami pulai kia.
0: Pia nai sunyi makanua mang te pihak de ura bukai penuh magang nun sida selinonya sebilia pulai magang namanya laki apa pulai ri tasia ngau magang sida dia nadai rom berapi di tu nun amai nak pulai kita
1: nadai kami pulai udah gemadah ke de sarenya apa kami tu nadai pulai de nya bekenya madai de telepon ngaso pulai udah nya kami pulai lagi. Baka kami menyade mayuh pulai itu lagi. Aku nak beli ke barang mayuh lagi. Nak tu di kemudian kede. Nak nyamai hati ku apa yang nyamai ku nak pulai. Dia sama kita. Mayuh bala menyade bukainya pulai.
0: Iga gede kenyade nun.
1: Udahnya.
0: Nai, nama nun tamadam ke telepon lagi kak. Berendau ngendun. Halo bedau ke bejaku ngebelu ucuk.
2: Nah, anda pulai sedak ke apa-apa? Engkau nak lelengau ke kita kini apa?
0: Nak bunyi nyaman ke engkau. Penusah siku-siku nadai mungkin kita nemu nuannya ke dia kena nemu mangah nuan mangah menyadi dengnya nguji telefon gigat gitu ni telefon gitu tadi apa nomor telefon ikat tu ni ikat tu mayo na nomor telefon atau apa bakku ikat sigat gitu ya
3: ngoi siapa telefon tu kamu tu apa ini apa nama apa ini. Aku tu, benar ngawa. Aku apa kali madana ngacau mai aku gawa. Nanti kau telefon ke aku. Malam lagi apa? Bakal serinya dia nanya aku kemai pulai. Tahu untuk segini nak pulai aku apa? Dia nemu tiket milun untuk mahal kah? Kami sebeli ya, 5,000. Nemu dia 5,000 tiket pulai mansangnya. Bekini ke dah? Pulai lagi, nanti terbaik lagi. Nanti terbelanja. Dah pulai ke gawa tu lagi nya. Dah apa? Gawa dulu, aku gawa dulu. Bye. Soal gawa ya.
0: Oh, balan ha gede tu ni gad. Tak selekang ko nyo beti-beti manuan nyawat aku. Wah mai apa ma kita anak. Hai, bangan nak tahu dia telefon kita tahu.
2: Igat dah ga boleh pulai apa? Apo amat kelalu sida tu apa?
0: Nya aku mendah ke de mang tu sa. Telefon ko ga genduan nyo munyi kena ma ya nyembur aku. Telefon ngagi gad selekang ko tak benar ya. Ngembal ke aku lantri pun dini. Kenya tidak tahu. Segini ingat ke aku. Lalu tidak tahu. Tusah nak balana. Kata demang mang. Kenang kita nun. Di nunda sidanya mang.
2: Tak dah pai. Nak ngawak mai pai tu ajak ke. Ni nemu wat lagi pulai kini.
0: Kiruh ke sidanya mang. Am tu apa beli ku tai. Dia tu dulu ngigak dagian dulu. Ngakil lagi habis lepas orang lagi.
2: Dan nunggu ya pai. Kengirup dulu ku. Dah am.
4: Ba rumah panjai, menuang hari memesi, dia sebuah kereta sangkai, lalu orang dalam keretanya

0: Apai? Apai? Oh, Meng. Nis, duai.
1: Nai, duanya, wat. Kumai kuno nak pulai tu. Medak kak engkau ikat nak pulai.
0: Au, pulai mah kau tu. Lelengau kak aku, depea.
1: Lengau, nama terbaik dekat aku.
0: Eh, mayu, meh. Am, nikit tu, ah.
1: Am, am.
2: Eh, bisik pulai wat, depea. Tahu itu. Sama narai mai bini, gaya. Hei, sayau-sayau gamal dah kesikat. Ngawak mana ya? Bebini ya lu berdau. Cuma aku nyabuang ngau nuan aja ya. Ngai nai silanya. Malai ku jakau. Ya, mayu ah kedali ya.
3: Eh, ni kau ngau minai. Bunyi ku lagu jenerino jeraki. Nak leh kempuak tanah seberai. Nak leh tunduk orang ke ngai nai. Ni buah peninai tu rendah ngai.
2: Ya, sampai saya, nak bini. Ya, kerabat kalau milih, tak deh. Kumai merincak kita itu nun, kumai merincak kita itu, tak deh. Ya, nama utak kita lagi bila kita itu, ah, nama kekurangan ya, hanya ya, tahun si teh nak bini, tahun si teh nak bini. Ya, kumai ya, nak tuleh kusida ya, udu. Udu milih rindu tau kenyang milih ke menantu ke bini tau saya ipak ya
3: bak ya inai kumbaya sikat lama agama banyak kia mutua aja
2: amatnya nuan orang ngai kapaknya nuan ya bisa senipaknya ya tau ni kuntik le bisa pulai kawai tau. Pelak ni, mari pelak ni, tengok ya buah mari bersai sawah kapal, nyak tahu nyenuk.
4: Lemai 31 hari bulan, udah makai serumpu baruai, malam gawai nyadi. Ruai benong capuah, mayu hana ucuk sila serumah pulai magang ke tahun tu. Ni ke benong karaoke, ni ke benong petanda, ngajat, udah tembuk makai serumpu baruai. Ndak muka-mukai, sebuah kereta besai sangkai. Orang baru mapanjanya neresiko na pansut meda kereta sapa kedatai. Pansut murang kedatai yang tadi ari kereta, lalu berit ke bia. Ni ke begawa, ni ke beberapa murang kedatai meda sida ngambat sida kedatai.
2: Oh, main apa sida kedatai cari kau?
5: Apa?
6: Ni nama tu ada kangau pun mantu ini ajak rau.
2: Nya. Sebenarnya, Nay.
6: Hah? Nay, boleh makan kita, Nek.
7: Apai, selama hari gawai.
8: Luar ni gara, kaya ku main guna mulai seru hari ini. Kaya kita pun ni ucap wakil. Kita kaya. Aku baru buat ucap wakil.
9: Cuma hari gawai.
8: Sama kita ngagaku ketundun ni gak aku mai kena pulai kita.
7: Eh, sige pulai kami dua igat tu apai. Tanya tak ada emeh. Sige ke rindu kan undek dek apai. Sige pulai kami dek. Tanya nak madah ke dek.
8: Nama terbaik kita nun.
7: Eh, nak dek mayu aku terbaik kutu apai. Utai kuliah beli aku. Menyak mu tak terbaik kutu pulai. Laban bati kutu. Nak ngerundi yang mayu. Mimik tak kutu beli aku. Jadi aku puas hati apai. Nanti udah bertemu dengan nuan. Nyalai kutu pulai. Jadi kita kemimit baik kunya apa ke tempat kita?
8: Iya, nengiranya luan. Aku tu, ni buah dibeli ke kita utai aku nak tiru dengan nengira je. Utai keberguna baku dia tu luan balau cuk pulai, nuan pulai, laki nuan pulai. Ya cukup baku ni buah baik utai. Mai dari pun cukup menuan. Terima kasih ya luan kita aku dah datang. Jaga mai pun luan kita datang. Balau cuk aku tunggu aku tidur malam tu.
7: Oh, baik menyapai ya, terundi yang sudah berkenyak, Pai. Terima kasih ya, Pai.
10: Nyamai, Pai. Kami itu segi kena terpulai. Kerja segi amat mayu lah, Pai. Nyamai tadi, apa sih kau ajak di dunia itu? Nyamai kami kak ngabas nuan pulai gawai itu. Nyamai. minta ampun mah pai leban nya meh luar de sino nyobrai ke kami ndak boleh gawai tu nya meh kami minta ampun apa sigi pulai ke apa ni rao de ni mang tu tadi mang nian mang nolong ko mai mai nian tai dempa nian mai anda bobo nian bekerita nian tadi ni ke air lemen nian menya ai ku te meruti meh cabe eh mai wah manua manua tuai menya babi meh nya baik ko tadi nya ba pai sabas te nian din lai ni bo nya ja te ni tadi bisi ko meda tadi ro rawah ngang ngau kapai bo tu bo tu capi ngede kuya tu nya bagi kita sinyang ko mai wah sangkong ko de nian nga pai bo spe nya bisi sangkong tu bo kita bo
2: apa nama tarawahnya apa ho nya baru wah mak mai wah bareng beli ikan nya aja aja aja tak de na makan dua nian beli barang niat dia berlama dia agak tua kita nyari patut ia beli mayuah barang ia gawa laki gawa gak ia nak kalak kak nyangkuang kita itu aja ya nak bakal ikat tau tak ada ikat ya capai lambangnya beli ketua tau
6: ya baru capuah ramai gawai tahun tu ini nendun sino ko ngenang ni luan ti nuan di bisai di tau. Nya bro penuah bedi atau tahun tu nemang.
1: Selamat gawai.
2: Selamat hari gawai.
4: Tajak pan kita gawa tau ke belajar bak menua orang. Jauh bakani pandur kita ngiga jereki ngiga pemandai. Sagi kita bisi apa indai di menua pulai mikitai. Tajak pihak ambil meh ajar ari cerita tu. Anak bercipia ngau balana. Mimi atau kemayuh tadi beli sidak maya pula gawai itu ukai sukat pengerindu ke balana. Ke pemadu berguna, balana pulai ngabas kitai kapa indai. Biar mega, anak pancar jaku ngau orang tuai. Kami meri selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang, nguan menua. Orang ting luluk kediri dalam cerita tu tadi, apa induan Edmund Langi, ina induan Penny Ribut, induan Melati Badi, Igat Daniel Steven, Wat Rajesh Booking, Mang Nancy Tambom, menjadi apa induan Nancy Nanggai, petunggal induan Imelda Joni, ngau tuai rumah Meti Wabu. Ngaunya, kami meri selama hari gawai, gayu guru geranyamai lantang senang.

0: Aku Edman Lagi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Desi Tambum TKC.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ariwai Fan Iban di Kuching.

aku Gwen. Dekat merek selamat hari gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngambil semua kitai kebebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kitai nyaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mangsa yang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kitai.

di Sidian, di Kemri, selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buruk, gerai nyamai, lantang senang, wan menua.

Ya, lagu berpadu nyawa Dinang Isi. Kau dah merindang kita tadi, Dinang Isi bergulang kau Nicholas Frederick. Aku rindu, aku sayang, merindang kita kelebih lagi kita ke Benau tindu malam tu lagi bergulai mendiang ke kami buat YFM jam 3 di pemerindang malam sehari tu kena 5/6/2026. Jadi buat jam 3 di tu dia merindang kita engkau lagu-lagu romantik. Udah digigak aku tadi lagu gawai, lagu romantik kan ada ini. Lagu kena merindang hati diri aja meh malam tu peninga lagu mayuh dipilih aku hari lagu kena merindang kita ke Bedau Tindu malam tu harap ke kita terperindang. Jadi awak kena masau jam kita ke malam tu lagu ke sekali tu Wonderful Tonight lagu hari Eric Clapton.

Ya, lagu di Menua Renjan Siti, lagu ke dipilih ba program kita malam tu Romantika Y. Terima kasih gage kita gage mengkap gulenga kami ba pemerindang malam sari tu kena 4/6/2026 lagi gulenga aku ni si tabam tak isi ba jam 3 penudi mayuh dah lagu dah dipilih aku malam tu harap ke kita sama rindu penting ke lagu-lagu ke ditebah harap ke kita malam tu mega tindu engkau jenak belelak engkau mana malam tu lalu lagi mendiang ke YFM sebedau kita ngujung ke pemerintah malam sekali tu kena 4/6/2026 jadi ke sekali tu lagu Ari Santa Esmeralda You Are My Everything.

Yasmina, pesan gawai lagu hari Amel Isi featuring Brandon Morgan. Terima kasih ngagai Rolana Gilbert kagi mendiang ke YFM berarti indok ne. Okay, terima kasih sekali lagi yang kita kagi mengkam gelengah kami buat pemerinang malam Romantika Y nyentuh ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Dan gue tindu out setengah jam bagi kita dekat gulai buat pemerinang malam. Jadi ke sekali tu terus merindah kita dengan lagu hari Leona Richie, Stuck on You.

Ya, lagu oleh Misha Omar dan Debu, Cinta Siti Lagu ke Bisi Dipinta. Peninggal kita malam tu, terima kasih kaki kita kaki mengkam gulengau kami buat YFM buat pemerintah malam. Jadi dah berasa jam kita kurang 15 minit lagi, 13 minit lagi meh dia kita dekat mendiang ke pemerintah malam. Jadi ngau tu kena kita ngujung ke pemerintah malam sehari tu kena 4/6/2026. Ninggal ke kita engkau duitik lagu tu peningat lagu hari Whitney Houston, I Will Always Love You. Dan sebenarnya tu Siti lagu hari Melissa Francis, engkau Haley, I Love You penghabis hati. Engkau tu selamat belalak, selamat malam.

0: Aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Raja Spooking.
3: Aku Densi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami RYFM Iban di Kuching.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara kita buat hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 bulan hanya hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja Kita ya.
1: Ya. Hmm. Sama abad tempatnya tadi sudahnya yang ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya dadu ke 12 bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Yang keempat tadi menyekal pada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFOR ianya kena 13 bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengurus Rentang Betong ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyekal pada bak tempat masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 tu tadi majlis jamuan teh dan

0: Program Siti ke tahun dari ramai rumah so yang minat ramai rumah yang konsert layan ke kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perundingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pokok Sarawak.
2: Aku Edmund Langi.
3: Hai, aku Melati Badi.
4: Aku Raja Smoking.
5: Aku Densi Tambo Minta Casey.
6: Aku Daniel.
7: Aku Amanda Johnny.
8: Kami RYFM Iban di Kuching.

Selamat pagi, bala peningat. Selamat kita bertemu baru dalam Sampai Pagi ke dulu ke kami di Gereja Seven Adventist. Lalu pagi itu kita bergulai dengan aku baru, Pastor Lawrence Banyi, terkab kunci kejaku Tuhan. Tangaram kita bersampai dulu. Terima kasih hapai kami di surga, leban Tuhan dah ngerak kami dani bari ke baru. Lalu kami dekat muka jaku Tuhan pagi itu nyalai beri Roh Kudus, kami kenyau kami nangkap reti ya, ia ketau nyadi kelalau tenggau penghidup kami sehari itu Tuhan. Tuhan dipinta kami dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Tajuk kita pagi itu selamat kebaruh. Lalu ayat kita hari Injil Luke baru, Luke 19 ayat 1 hingga 3. Yesus lalu datai di Jericho tang ia nak bermalam dia. Jadi didengerinya bisi siku orang bernama Zacchaeus, ia tu kepala orang kengumpul cukai. Lalu ia orang kekaya. Ia nguji medak siapa orang kebernama Yesus tang laban orang kelalu mayuah. Ya nak uliah medak Jesus laban ya baruah. Kena kau tulis sikup pengarang dalam surat kabar Washington Post di menua Amerika. Orang kepandak tau ke baruah gamal suah di sipiang orang. Kecontoh, ia nunjuk ngagai pengawak orang kebepilih jadi presiden menua Amerika. Kumbang 40 tahun keudah. Ianya pengari ketinggi gamal menang tiap kali. Pengawak berpilihnya diatur. Mensia ti kurang, baka ti kurang percaya, kurang ke baruah gamal, nanti dibanding ke ngaurang ketinggi gamal. Lebih lagi, basidak kenemiak lelaki ke baru ngangkat ke diri bujang, dalam rundiang sidak peninggi tubuh tok meh pemadu berguna. Sidak lelaki, medak sidak kinduk, kesama umur ngau sidak lebih tinggi dari sidak. Lalu tu ngasuh sida ingin amat dekat ngasuh tubuh diri jampat mansang tinggi. Tiap hari sida nyukat peninggi diri. Dekelai ke badiniangnya tadi. Peninggi tubuh megak berguna. Lebuah sida udah cukup umur. Lebuah ngigak pengawak. Bakal ti dekatnya di polis kini. Tau ke sedadu kini. Ngau sekedak pengawak bukai ke berguna ke peninggi tubuh ke cukup. Lebih tinggi lebih manah. Nyalai sidak ke baruah gamal selalu nak puas hati. Ngau peninggi diri. Zacchaeus dalam ayat kita pagi itu, siku orang ke baruah, tahu ke pandak. Ia megak mit gamal. Ukai minat tubuh yang mit, tang runiang yang megak mit, serta jai. Nama negagaya, ia nipu serta ngakal orang. Nyepi diri mit gamal serta baruah, ia mansinya ngau jalai bukai. Ianya jalai kuasa ke atas orang. Makin mayuh kuasa, makin manah. Ujung-ujung ia jadi kepala pengumpul cukai untuk perintah Rom dan negeri Jericho. Tu ujung ia jadi orang ke pemaduk kaya di negerinya. Tang ia megak jadi orang ke pemaduk dikenangi serta dibenci orang. Zacchaeus tu orang kerajin bekerja. Ia nemu jalai hidup ke diri di atas dalam dunia tu. Lalu ia sanggup bekerja keras, nguliah ke penduduk di atasnya. Ia nak kekang niki pala orang, tau ke ngerja sebarang utai, dekena ia nguliah ke juluak ti diri. Dia tu, ia keran dekat medak Jesus. Mayu amat cerita udah didengar ia pasal Jesus ke datai hari utara tu. Tang ia nadai kalah medak Jesus. Jadi sehari tu, Jesus bisik datai ngegai negeri Jericho. Dang bakas laba, orang selalu mayu, ngulu serta nitiah ke Jesus kini-kini ya.

balay. Nanti Jesus bisi datai ke Jericho, atau me peluang ya dekat medak Jesus. Tang me tudah sekius nadai jalai oleh medak Jesus ke Tegal Pemayuh mensia. Ia agak baru hari orang, ia agak dipegedi ke orang. Nanti ia dekat nyelit ke dirinya lepak orang. Tentu orang ngai meri ya jalai. Minta pen ya ngai me orang meri ya wak. Tangun tak ia berjalai. Lalu ia boleh runding. Ia merati ke jalai ti dekat di tengah Jesus. Dia ia medak siti pun kayu sekimut ke batisi jalai dia. Nyalai ia lalu belawak kin ke dulu. Lalu niki kayunya. Tu meh palan ke pemadu manah nur medak Jesus. Kurunding ya. Tajak pen niki kayu bakatu. Nak manding sekali. Ke orang pemesai ke kaya berkayanya. Tang ya nak peduli ke semuanya. Laban siti aja utai ti berguna mbak ya tikalanya. Ianya medak Jesus. Nyalai bak pucuk kayunya ia belalai. Nganti Jesus ke mansa. Ngarap ke orang nadai medak ya ada pucuk kayu. Tang me Jesus medak ya datas kayunya. Lalu orang mayuh megak sama medak ya dia. Semua rencangan sudah tuai terbongkar megang lah. Tang nak ngacau leban dia, Jesus beranau nguya. Lalu madah ke diri dekat datai ngege rumah ya sarinya. Sekius semina ngarap ke diri oleh medak Jesus sari pucuk kayu. Tang dia tu, ukai mina ya medak Jesus. Tang Jesus madah ke diri dekat ngusuang ya ke rumah ya. Tu utai tindak disangka-sangka ya. Kenyau arinya. Mayu Ahmad utai nyadi kena disangka ya. Berengkah ngau Jesus kedatai ke rumah ya. Lalu makai ngau ya. Lebuhnya sekius pin berubah hati. Lalu ngaku pemingkuk pengawak diri ngelama tu. Lalu dia ya bersemaya dekat mayar 4 kali lipat semua orang. Keudah ditipu yang ngelama tu. Semua utai tu nyadi dalam kandang selemainya aja. Dalam timpuh kena lamanya penghidup Sekius berubah. Lalu ubah ke pemadu besai kenyadi dalam penghidup yasarinya. Ianya munyi kujaku Jesus pengelepas udah datai bak rumah tu sari tu. Lalu lelaki tu sama megak puturun Abraham. Luke 19 ayat 9. Semua tu nyadi laban Jesus bisik datai ke rumah ya sarinya. Kita itu, semua sekius kita itu. Semina lebuh Jesus sudah tertemu ke kita ini, baru kita boleh tumbuh mansang jadi anak Allah Ta'ala, ti raja, semua langit ngodunya. Siapa kita dia itu, bekeni gamal kita dia itu, nama penyalah sudah dikerja kita dia itu, bekeni penyai itu sudah dikerja kita dia itu. Semuanya tidak penting. Baka Jesus kenerima sekius, kenya megaya dekat nerima genap ikut kita lalu datai ngagai penghidup kita nanti kita nerima ya lalu muka pintu hati kita ngagaya lebuh ya datai ke dalam penghidup kita ya dekat meri kita selamat lalu penghidup kita diubah ya jadi anak Allah Ta'ala. Jesus mega dekat datai ke rumah nuan sari tu. Kati deh, kak nuan ngasuh ya tamak, penghidup nuan dekat berubah, nanti ia tamak ke dalam hati nuan. Haram kita bersambing. Oh Tuhan, apai kami di surga, terima kasih ke Jesus, ti udah datai ke dunia tu, leban dekat ngigak mensia, ke udah tersat dalam dosa bakal sekius, lalu nyelamat ke ya. Nanti Tuhan boleh nyelamat ke sekius, tentu mega Tuhan boleh nyelamat ke sebarang mensia kebukai. Nyalai pagi itu Tuhan kami bersampi ke bala peninga ke bakas sekius. Ya ti keran hati dekat tertemu ke Jesus. Lalu ngasuh ya datai ke dalam penghidup sida. Kami bersampi ngami ke Tuhan datai ngege sidanya. Lalu meri sida selamat. Kami mega bersampi ke bala peninga ke udah nerima Jesus. Jadi ke penglepas sida. Awak kesedang ngentap ke diri dalam Jesus lalu tiap hari ngasuh Jesus merintah dalam penghidup sida. Ngami kesedang tahu hidup ngoya berengkah hari dia tu.
Tolong kami ngasih kejakuan Wan, lalu belalau kepesan Wan dalam penghidup kami tiap hari. Berkat kami sehari itu, nunda ke pengasih Tuhan. Pengasih Nuan Tuhan. Laban kami minta semua itu dalam nama Yesus, sudah jadi penebus kami. Amin.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bulan Jun urang putih, nyak bulan satu kita dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
4: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
5: Aku dekat balagu dinga kita edaya nampung singalang burung tuntung menang arimba tu bak bulan satu kena kita egawa nyong gapawung burung tamuda balik rimba entai nyawa baragai kanan ngau kibak. Semua kita serta di kaban naka, megai kerja umai sanaka atika, umai gagak besai kapas ke mata meda, tebas ke kita babas miau kanan kiba, mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai, panjai buka lima. Nanjuang ke pawung burung, tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit, menua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawa. Umai ke anang mindah, susah bakar subak. Burung ga odah dan juang ngetu nak lama. Tiap ga hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawak. Udah ga kita ngetu gawak si barang tungak. Ngerja ga getah perang ambil belanja kamanya. Tuk genaka yaku gerah kita gawa. Semua kita ninga di kaban nakak.

hari channel semakin ya terlebak ke diri merisam pagi kita ke udah temu milih WiFi menjadi ke pemerintah kita ke pagi itu peninggal ya. Terima kasih milih WiFi. Nak kira hari ini kita ke boleh mendiang ke WiFi ke pagi itu. Dan mulai kita awak pengerak pagi hari 5 ke sehari itu ya. 5 hari bulan 6 2026. Engkau bisik kita ke udah berengkah nurun kawak ke pagi tu. Harap ke sama berjalan ke pengawak ngau lantang ke sehari tu. Lalu pihak muka engkau bisik kita ke agi muka permisi. Engkanya mekan-mekan nyentuk ke hari minggu tu elak ya. Jadi nangira meh kita ke gawak atau ke kita ke agi permisi. Kita bergulai bak awak pengerak pagi. Kalau kita bergulai ngau aku sem ke pagi tu sepenglama 3 jam tu lagi ya. Nampakkan selama pukul 7 pagi tu lagi macam pesan berat ke dikirim peninggal kita. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai bak program 2 pagi Y. Hanya ke tusun atau ke rintai awak pengerak pagi ke pagi tu ya. Jadi kita berperindang dulu ngau lagu-lagu ke udah ditusun aku ke pagi tu. Terima kasih sekali lagi ya. Lalu ke kita bergulai bak awak pengerak pagi. Lalu harap ke terus bergulai untuk ke penghujung segmen ngau buka program kita ke pagi tu ya. Tu hari rem jana pulai ke sarang. Engkau bisik muka kita ke pulai ke sarang terimpu hari menua ya.

0: sekerjaku perancang kesar itu, kerja pemanah ngagai orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkongsi ke misi kita ngorang ti serantau. Lepas kita meri sedekah ngagai orang kesuntuk, anang neju ke cari kibak kita nemu taitik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Kemanah kita ngau orang bukai, pedau untuk temu dekat dipalas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anak kita kelalu bertukut ngau orang. Engkau orang enggak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nunggu orang. Nada ngau. Dan ibu kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan memu. Lalu yang ngupah orang di lembuan hati di sinu, hati di siru, pemanah tetap dibalas ke pemanah. Yang ada tidak terletak taruh ke kita misi. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang ke kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-uan ngemuan penemuti lurus. Bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang. Anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita utaiti badas. Laban berpengujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemudian itu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban. Aku nda boleh ngubah dunia itu. Tang aku boleh nikau ke selekal batu ke dalam telaga. Awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya utai timit pekerja kita kesar itu. Boleh mai pangkak bagi orang di hari ini. Sekarang kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita itu. Awak kerja manah awak kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita semua.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
1: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

Ujang Ulu Sungai Ari Marina Jara Merindang kita akan kagi di menua jam ke dia tau asai ke ngai pelabak ku pulai ninggal ke menua kita okey semina menua kita itu mana di pedak ya rampak menua datang megak ba pemakai ke cukup nyamai di giga ya pemakai babas pemakai bak sungai laban semuanya nanti kita sudah pulai ke Mengkeri semua berbeli makan ya. Okey, muka lagu dia kena merindang kita ke pagi tu ke mendiang kawak pengerak pagi. Jadi di Kuching pagi tu gaya hari kita mana? Nada hujan. Lalu pihak muka penerang ke di pedak aku ba website ofis meteorologi ke pagi tu muka. Madah ke di Kuching ni tu ya ke pagi tu hari di pelabak ke mana ya muak ke lemai ngau malam tu lagi muka hari di pelabak ke nadai hujan jadi di Sri Aman muka ke pagi tu hari di pelabak ke mana hari pagi nyentuk ke malam tu lagi ya lalu di Sibu ke pagi tu muka hari di pelabak ke mana lalu muak ke lemai tu di pelabak ke dekat Beribut serta Berkilat ba Siti Dua Kanandor lalu muak ke malam hari di pelabak ke nadai hujan ya. Jadi di Bintulu muka nitih ke penerang tu hari di pelabak ke mana hari pagi nyentuk ke malam tu lagi ya. Pihak muka di Miri ngau muka di Limbang. Okeynya penerang gayari ke di pedak ba website opis meteorologi ya. Ini lebih lagi kita ke berguna ke gayari ngatur pengawak. Kalaban bisi muka pengerami ke diatur kita ujung minggu tu maka kita ke ngil yang bidai. Lalu pihak muka pengerami buka ikan ke besi diatur. Harap ke nyangkung meh pengawak ke dekat diatur kita ujung minggu tu ialah ya. Okey, jadi tu merindang kita ngau lagu hari Heli. Lagu belalak nyambut gawai. Bedau maca pesan pukul 7 pagi tu lagi ya.

0: gerami
1: nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Rengat Penua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengamai tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubahannya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
1: Ya.
2: Raja Kita.
1: Raja Kita.
2: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya keempat tadi menyebut kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentang Betong. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyebut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14.

0: program Siti ke tahu dari ramai yang masuk yang minat ramai yang hanya konsert layan ke kat dulu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perundingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pokok Sarawak.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi yang natai ke pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tau ya. Pesan ke terubah tau hari rambur anak tunukau. Jadi pesan tu madah ke apa isida. Tunukau anak ngelai ya. Tunukau anak ngelai udah nadai kemari. Lalu niang tau dekat di Sengai Palamayu. Malam tau lagi rumah Kevin Serdin. Uang panjai lubuk antu. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergi lah. Jadi pesan tu nuju kapan belayan bak uang pandak zawang, rakut, sebubut, tapang jarau, panggang, pabuang, batu babini, nyemungan.

Tam Asin. Tam Asin udah nadai mega. Lalu niang Tam Asin tu dekat di Sungai Bala Mayu. Ba rumah sidampu ianya ba Sebang Padang Bilun Serian. Lalu dekat dikubur ke pagi pagila ya. Jadi penerang ke Silia lagi berkaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai lumur 014-922-6249. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba Semunjan Bang Kabang Belimbing Simpang Punda Sabal Laping Sabal Kruin Sungai Kura Keniung Batu 13 Kucing di Seriaman Bintulu Miri Ngau Kaban Belayan ke Bukai ke Nda Ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Tam Asin. Tam Asin udah nada ya. Lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi Pak rumah sidampu ianya ba Sebang Padang Bilun Serian lalu dekat dikubur ke pagi pergilah ya ba Pendam Sebang Padang Bilun Serian. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan hari Khamis ana renang tau ke apa ini ya. Jadi pesan tu madah ke Payet ana meguang. Payet anak meguang udah nadai muka. Lalu niang payet anak meguang tu dekat di Sungai Bala Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu inyo pa rumah semen nanga sepanas poi kenawit. Lalu niang tu maya ngancuang niang tu umpai ditetap ke agi ya. Penerang ke Silia agi kalau kau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai kami sana renang 011-213-2365 atau ke nuju Mertina nak renang ya 673-881-4294. Jadi pesannya nuju Kaban Belayan bak kapit Pui, Menalun, Dilimbang, Brunei, Sibu, Bintulu, Miri, Kuching ngau Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut itu magang madah ke Payet Anam Guang. Payet Anam Guang udah nadai ya. Lalu niang Payet Anam Guang tau dekat di Sungai Pala Mayu malam tau lagi ba rumah sedempu inya ba rumah Simon nanga sepanas apoi kenawit. Lalu maya nganjuang pai ditetap ke agi ya. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan hari Carol anak kudang madah ke Adur anak Andum ya. Adur anak Andum atau ke bini niang ex tuai rumah Sambang udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila ba rumah sedempu ianya ba rumah cendang penunus debak lalu dekat dikubur ke hari Minggu tu ilah. Jadi penerang ke Silia lagi berkaul dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngagai lumur 010-971-7141 atau ke 011-483-7542. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan berimba Saulu, Samu, Matu, Pelawak, Lakis, Did, Mungguk Mugris, Budak Ulu Ngau Ilik, Sengalang, Lubu, Serudit E Ngopi, Tanjung Melupa, Kedap, Munggu Bawang, Bangkit Rembai, Bangkit Ijo, Beluk, Mendas, Mplai, Maluang, Iso, Surai Layar, Bangkit Kemantan, Nanga Sam, Tebro, Rumah Mudan, Lubu Injin Bila Dua, Ngau Kaban Belayan ke Bukai, kena ulih disebut di Temagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Adur anak Andum ya. Adur anak Andum tau ke bini niang ex tuai rumah Sambang udah nadai. Lalu niang tau dekat di Sungai Pala Mayu malam pergilah pa rumah sidampu ianya pa rumah cendang.

penunus debak lalu duka dikubur ke pagi hari Minggu tu ila em. Okey, nya tadi pesan ke bisi diterima hari peninga kita. Kita berperindang dulu ke pagi tu peninga. Bedau baca pesan ke bukai.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Ngangkat ke Penglandia, dempak pemujur dalam pengidur. UPIS Menteri Pelajar Inovasi Ngau Pemansang Bakat, NEITD. Begulai ngau tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ngangkat ekspo pelajar ngau batang pengawak di pemandu besar di Sarawak. Kena 6 ngau 7 Jun tu. Berpalan bahikmah exchange event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tume awak di pemandu mana? Tuan bagi gagal peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngangkai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang jalai pemujur rebak baru Sarawak.
4: Okey, jadi lagi ngatai ke pesan bokai ke pagi tu peninggal ya. Pesan ke sekali itu hari Robert anak rantai madah ke pengawal kata Solian ni yang rantai anak lugum ke dekat diatur 13 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam ya. Ba Fu Xiao Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri. Jadi pesan tu nuju tuai rumah ubung anak Serikai, Liat anak Imbol, Gruna anak Imbol, Brayun anak Imbol, Idah anak Usah, Muang anak Lugum, Manja anak Lugum, Tambi anak Sambang, ngau muka kaban belayan ke Bukai, ke nak ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi, kalau ngau pesan tu, kita tahu telefon ngakai lumur 011-264-1657 atau ke lumur 014-744-0865 ya. Jadi tadi pesan madah ke ngetas ulit ni yang rantai anak ugum ke dekat diatur ianya 13 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam ba Fu Xiao Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari Polin Dindu tahu ke anda ya? Madah ke apa ya zaman anak tatum udah nadai muka lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayuh malam pagila ba rumah sedempu inya ba rumah jembat ulu dit debak lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila eh. Jadi penerang ke jadi pesan tu nuju kaban belayan ba suri rumah Bawi Rapung rumah Basil Melaka Beluak Penyalian Asal, Rumah Juni Edmund Mengga, Nanga Draw Seratua, Rumah Jimmy Liduang, Kaki Wong Seratua. Engau kaban belayan ke Bukai yang kena ulih disebut di Tumageng, madah ke zaman anak tatum, udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayuah, malam pergilah ya, bawa rumah sedempu ini bawa rumah jembat ulu diet dah debat lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tau ilah ya. Jadi pesan tu menuju kaban belayan ke ngelala niang ya, di Seratandur kena boleh disebut di Tomagang. Ok, jadi pesan ke Siti tu ini pesan merekat ke regang niang tebuang anak ramba ya ke dekat di atur inya 6 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam inya pergilah ya. Jadi pengawal tu diatur pa rumah sedempu inya pa rumah Runi Ugat Sungai Stulai. Jadi pesan tu menuju kaban belayan ba rumah Gumbang, rumah Mutu, rumah Cali, rumah Awal, rumah Gerena, rumah Musa, rumah Hacoy, rumah Lau, rumah Hambuang, ngau meka kaban belayan ke Bukai ke nak ulih disebut di Tomagang, madah ke pengawal bersemiang merekat ke regang niang tebuang anak ramba tau ke niang apai ujang ke dekat diatur pergila 6 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam pengawalnya dekat diatur ba rumah sidampu ianya ba rumah runi ugat sungai Stulai penerang ke siri lagi kita tahu berlipun ngakai Desmond ya 014-879-8075. Okey, lalu pesan ke Siti itu peningah ianya pesan hari itu sudah dibaca tadi ya jadi pesan ke Tok Pan sudah dibaca okay. Jadinya ke sekedar hari pesan maka ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi itu sudah terlagi nampung maca pesan ke bukai okay, hari Jacqueline Joni Aman nadai guna ngetan lagi okay.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pemakai tinyamai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
4: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
3: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
4: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilian.
5: Okey, 7:30 pagi tu lagi peningah. Kita mendiang ke berita pagi yang ke dekat Litabor ke terus hari YFM. Kita berperindah dengan Siti Agil Lagu berdau mendiang ke berita. Hari Winnie Albert, aku kai luluang.

0: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.
1: Terubah tu batang berita. 117 ikut orang bempu RMM Ranggau Valley dekat rumah kunci bulan 9 tu. Perambu nyiri pemancar, pengulu baru dekat negap ke komuniti Melayu Semanggang. Projek jalan baru negap ke kawul bak nanga sempurau kapit. Selamat pagi, peningan pukul dengan aku Nancy Tambun buat berita pagi YFM. Kena 5 hari bulan 6 2026. Udah tu lagi isi berita.

117 ekor orang kengempur rumah oleh dibeli RMM Ranggau Valley, Limbang, dekat nerima kunci rumah sidak kena bulan 9 tu elak. Sapit Menteri Industri Pemakai, Komoditi hingga Pemansang Kandang Menua, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Madah, pengawal nyerah ke kuncinya dekat dipenyadi Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Projek tu hasil buah penemu Ari Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari ti dekat mindah ke Peranak RPR Limbang 3 gagai kandang dur pengentap pendia baru ti moden lagi lantang serta berkualiti. UPS Pemansang Pengawak Berumah HDC sudah diberi tanggung pengawak berjalan ke projek ti bungkus lebih 39 juta ringgitnya. Ia maksud kerja kutuk maya sesi libat urus RMM Ranggau Valley pergulai engkau sidak tingempu rumahnya bak Dewan Bunga Raya Limbang. Perambu nyiri tiga ikut ketuai komuniti Melayu bak sitak dun semanggang uliah negap ke agi sistem pentadbiran engkau ketuai komuniti bak renggat raban bangsa. Sapit Menteri Pelajar, Innovation Gau Pemansang Bakat Sarawak, Datuk Francis Hardin Hollis, madah perambunya mungkur pengawak nyiri sikuk pemanca, Gau dua ikut pengulu, tik ngari ke komuniti Melayu bak sitaknya. Pengawak tu berguna dikenal tentu ke pengawak peranak menuanya oleh diatur ngau mana hagi. Dun semanggang Datuk seminat bisik 11 ikut ketuai genturun pendiau komuniti Melayu Ari Kampung Muhibah, Rancangan Perumahan Rakyat RPR Taman Harmoni, Taman Sri Jaya ngau Taman Desa Indah. Ia maksud kerja kutuk berpengerami ngintu ulang tahun ke-67 gerempung SUPP Pampang Semanggang ngau pengerami ngitang menira di Semanggang. Bak pengerami kesama, Datuk Francis Hardin megak bisik nyuak ke cek agih belanja ke projek Mid Menua Pesisir MRP RM89,000 ngagai 28 bengkah organisasi. Projek ngagak jalai semin kebungkus RM200,000 di rumah Weng Nanga Sempura Mujung Kapit dekat ngangkat ke pemanah jalai serta akses rakyat ngagak dur bukai. Sapit Menteri Digital Datuk Wilson Ugak Kumbuang Madah, projeknya mandang ke komitmen Perintah Sarawak bak pengawak nyedia ke perengka guna di mana hagi ngagai rakyat di menua pesisir ngau menua ulu. Perintah dekat majak berjalai ke projek pemansang dikenal tentu ke infrastruktur ngau perengka guna boleh diasai ke semua rakyat. Ia maksud kejakunya bak pengawak alap jadi ke projek tu di Kapit. Kaban Parlimen Ulu Rajang Tumega bisik nyuak ke geran RM30,000 ngagai peranak menuanya ngambil bisik dikenal ngatur program ngagai pemansang raban bangsa. Sapit Speaker Dun Sarawak Dato' Idris Buang bisik nemuai ngabas diri sebilik sidak ke bertapik ngagai penusah jalan alun tik naban ke 5 ikut nyawa bak kampung Lubuk Ria Kota Semerahan sana. Permuai itu ndur ngenatai ke penyinuk hati serta merik suku moral ngagai waris tik benuang berai ketegal penusahnya. Ia megak bisi nyuak ke duit ke bantuk tumu kena ngelempung ke tati yang sidaknya sebilik. Bak penusah ngimbai jalai baki lama ensingai kena pagi hari tiga tu tadi 5 ikut diri sebilik nyengkawum sikuk nembiak induk berbadi nyawa pengudah kereta ke di depan sidak terpawah sebenar ngelantak batang payip bak tisi jalai. Datuk Idris madah ke penusahnya cukup menyinuk ke hati serta ngarap ke diri sebilik ke ditinggalnya diberi pengeriang serta lihat hati napi pengujinya. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi hari YFM.

OPS Kerja Raya JKR Sarawak nyangkal penerang ke di Kerembai di madah ke Jematan Batang Lupar 1. Dekat itu tu baru kena 7 hari bulan 6 tu. JKR buat sebegah penerang di Facebook yang nyemetak madah ke tuduhnya hendak amat. Laban jematannya meruan dibuka bakal selama ngagai mensia mayuah. Tajak pihak agi bisik sekedar pengawak benun di pejalai ke bak kadang ngelingit jematan tu. Pengguna jalai alun dilalau ngambil seruran berjimat lebih mansak endurnya serta nitih ke semua atur ngau papan tanda ti udah disedia. Mensia mayuh mega diperansang oleh kepenerang ke pemadu baru seminak bak saluran rasmi upis dikenak nyeliah ngerembai ke berita ti ndak amat. Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS, hendak kalah enggai nerima nembiak nampung pelajar seminat ketegas sidak nak cukup belanja mayang ngerjista diri. Vice Chancellor ya, Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid Madah, UNIMAS bisik mayuh macam cara penglantang enggau bantu belanja dengan hal ehwal pelajar enggau alumni. Tuk nyengkawam bantu yuran enggau sara diri, food at campus, perengka perubat, bantu emergensi, hairat pemati, sokong kaunseling, palan alai bermalam, ICT serta program pemansang siswa sulung. Tegalnya mensia mayuh ndak patut irau ati pasal pemar bayar maya register kena masuk universiti tang patut diputar manah engau ndak ngasuh nembiak serta diri sebilik sidak tusah ati. Ia maksud ke perkara tu bas bengkah penerang media di Kuching kemari. Yang madah pemar udahnya ukai seminat nyedia kebantu, tang tentu ke penerang datai tumuagi, terang serta praktikal ngaga nembiak serta diri sebilik. 10 pemain golf nembiak ti kena pilih ngari ke Sarawak ngaga pekit golf Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM nerima bantu ari Kelab Golf Sarawak KGS. Kapten Kelab KGS Roland Pang Madah bantu tik keterubah yang diberi ngagai tiap pemainnya dikenanya dia kediri napik paket tik dekat datai. Bantu kediberi ngagai pemain ianya allowance RM150 siku, 3 pasang baju t-shirt serta 2 tiup buah golf. Bantunya dikarap oleh mantuk ngangkat ke pengeransing bala pemain nembiak Sarawak berpekit ngagai renggat bangsa serta mai pulai pemujur. Ia maksud kerja kutuk berawu media maya nyerah ke bantu KGS di Petrojaya Kuching. Pekitu dekat diatur di Sabah kena 9 ngagai 11 hari bulan 6 tu. Kategori lelaki 18 ngol lelaki 15 tahun pekit dekat diatur di Sabah Golf and Country Club. Lalu induk 18 ngol induk 15 tahun dekat diatur di Nexus Golf Resort Karambunai. Berbak ngonya kategori lelaki 12 ngau induk 12 tahun dekat berpekit bak Sutra Harbour Golf Club. Berita ti keperudi. Sarawak target ambis nadai boleh 2 tik medium mas bak pekit main golf Maya Sukma 2026 tidak diatur di Selangor bulan 8 tu elak. Vice Presiden Gerempong Golf Sarawak Anthony Tan Madah skuad golf lelaki Sarawak dipedak bisik peluang boleh medium mas berlalu ke prestasi sekedar pemain. Yang maksud kerja kutuk maya dirandau bak Kelab Golf Sarawak. Tajak pihak yang ngaku kategori induk agi berguna ke latih tik komprehensif agi laban sekedar pemain tik pemaduk nyulut udah ngelui aritakal umur gabar pekit. Nakal kedia tu 12 ikut pemain bisik dalam rintai nama. Ianya 6 ikut lelaki dan 6 ikut induk. Pengurus pasukan golf kontijen Sarawak Madah. 4 ikut pemain lelaki dan 4 ikut pemain induk dekat dipilih bak tengah bulan 6 tu. Sebedar berjalan ke latih dikena nyikap diri napi Sukma Ilak. Pekit main golf Sukma 2026. Nyedia keempat medium mas tik ngaul pekit individu lelaki ngau indo serta megak pekit beraban ungkup 2 kategorinya. Kena ngujung ke berita pagi hari YFM batang berita dibaca baru. 117 ikut orang bempu RMM Ranggau Valley dekat nerima kunci bulan 9 tu. Perambu nyiri pemanca, penghulu baru dekat negap ke komuniti Melayu Semanggang. Projek jalan baru, negap ke kaul bak nanga sempurau kapit. Tunakal kita mendengar ke berita pagi hari YFM, beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi serta disalin Ailina Suil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Sarito, 5 hari bulan 6 dalam tahun 1988. Presiden Sebati yang kemegang jadi patron gerempuang anak bulan birah Malaysia Pampang Kuching. Datin Patinggi Hajah Laila Taib nyua ke set mikrokomputer ngau printer ngagai gerempuang riman kebangsaan Malaysia Sarawak. Bak sebengkah pengerami ke diatur bak Spital Besai Kuching. Komputernya pemberi ari company Automated Business System ABS Kuching. Dengah kerjasama begulai ngau gerempuang anak bulan birah Malaysia Pampang Kuching. Genak komputer ke baru tu. Pengawal ngatur analisis data orang kesakit riman bak spitalnya. Ulih diangkat mana lagi.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Seleka Jaku Sarito ianya beripai BERIPAI beripai. Reti beripai keterubah ianya besawup mai beribet tau kebetulung nanggung. Contoh ayat, kita menyadai ngai nyadai nak beripai mayar ungkus beputung inai baspital. Contoh ayat kedua, sidaknya serumah beripai ke pelangka tuai rumah tidakkah dipindah ke ngagai rumah baru. Reti ripai kedua, ianya sama diberi tau ke sama bisik nerima ungkup ti sama belak mimit tau ke berjamin. Contoh ayat, mayang enam pemerintah keliak nyau nerite aik mata teringat ke kami menyadik beripai ke sigit teluk manuk maya makai. Nyak nakak seleka jaku sari tu ianya beripai.
3: Seleka Jakuk Sarito tau dipendiang ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
4: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh kerajaan Sarawak.
5: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Lume, 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: lompat iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.